0: sang organis membalas. Dan saya hampir saja menolak membiarkan Mendelssohn yang hebat menyentuh organ ini. Kendali adalah suatu isu bagi sebagian besar kita. Betapa banyak dari kita yang ragu untuk mengizinkan Tuhan semesta alam memiliki akses penuh kepada tombol kehidupan kita. Kita menginginkan berkat Tuhan, namun kita ragu untuk meninggalkan kursi organ itu dan mengizinkan Dia mengendalikan musik kehidupan kita. Kapan kita mau belajar bahwa Tuhan hanya menginginkan yang terbaik bagi kita? Alkitab dipenuhi dengan ayat-ayat yang mengatakan hal itu. Dengarkan perkataannya. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Mazmur pasal 84 ayat 11. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yakobus pasal 1 ayat 17. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mazmur pasal 34 ayat 8. Orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Mazmur pasal 34 ayat 10. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Matius pasal 7 ayat 11. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma pasal 8 ayat 28. Dengan janji-janji seperti ini, bagaimana kita mampu untuk mengendalikan kehidupan kita sendiri? Kita akan menjadi orang yang bodoh bila kita mencobanya. Sementara sang ahli sedang menanti untuk menghasilkan musik dari instrumen kehidupan kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Memberi pengharapan dan kepastian selalu baru setiap hari bersama Pendeta Charles Manurung MTH.
2: Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang kekasih, puji nama Tuhan, senang kembali menyapa saudara pada saat hari ini bersama dengan saya Charles Manurung dalam program Selalu Baru Setiap Hari. Biarlah sukacita dan damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan kita, Yesus Kristus Raja Damai, yang selalu memberkati kehidupan saudara dan saya. Hari ini kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, karena kita tahu bahwa kebenaran itulah yang memampukan kita untuk hidup lebih bergairah lagi untuk melayani Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersama-sama kita sambut kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, pertolongan, pengharapan dalam kehidupan kami. Kami rindu setiap hari kami terus diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami rindu setiap hari kebenaran-Mu membuat kami semakin bangkit dan terus maju berkarya buat Tuhan. Sebabnya Tuhan, dalam setiap kebenaran-Mu yang kami dengar pada saat hari ini, memberkati kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, membawa kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, kami sambut firman-Mu pada saat hari ini di dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih, kita bersama-sama pada saat hari ini membuka Alkitab kita. Yang saudara membawa Alkitab, membuka dalam kitab 1 Yohanes pasal yang ke-2. dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Sekali lagi dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini. Alkitab berkata demikian, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya." Katakan amin. Saudaraku yang kekasih, dikatakan di ayat yang ke-15, Alkitab mencatat, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya." Saudaraku yang kekasih, jelas dikatakan, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya." Apa kegerangan itu, saudaraku yang kekasih? Segala sesuatu yang sifatnya daging, segala sesuatu yang sifatnya keinginan-keinginan daging, itulah yang dikatakan di dalam Alkitab, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya." Mungkin saudara berkata kepada saya, "Pak Pendeta Charles Manurung, kita kan ada di dunia." Betul, saudara dan saya ada di dunia. Saudaraku yang kekasih, apa yang dimasukkan dalam ayat ini? Kalau begitu Pak Pendeta Charles Manurung, apa yang harus kita gunakan di dunia sementara kita hidup di dunia? Saudaraku yang kekasih, ada orang yang berkata seperti ini, "Berarti salah dong kita menjadi kaya, salah dong kita punya rumah mewah, salah dong kita melakukan segala sesuatunya yang bersifat daging ini." Saudaraku yang kekasih, kita di sini perlu belajar dan mengetahui bahwa sesungguhnya yang dimaksudkan Alkitab di sini adalah tidak salah saudara menjadi kaya, tidak salah saudara memiliki rumah mewah, tidak salah saudara memiliki mobil mewah, tidak salah saudara memiliki deposito banyak di bank. Tetapi yang dimasukkan di sini, saudaraku yang kasih, dalam Alkitab dikatakan, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya." Artinya apa, saudaraku yang kekasih? Kata mengasihi dunia di sini, saudaraku yang kekasih, yang dimaksudkan adalah apabila hatimu lebih melekat kepada harta dunia, apabila hatimu lebih melekat kepada hobimu, apabila engkau lebih melekat kepada milikmu, yang kau miliki, yang kau capek, maka itulah yang dikatakan, "Janganlah engkau mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya." Saudaraku yang kekasih, tidak salah saudara pakai jam mahal, tidak salah saudara pakai sepatu yang harganya 10 juta, tidak salah saudaraku yang kekasih engkau pakai baju yang bermerek-merek, tidak salah engkau pakai celana jeans yang mungkin yang mereknya bisa sampai 10, sampai 15 atau 20 juta, tidak salah. Tetapi apabila hati kita lebih melekat kepada benda itu, itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, "Janganlah engkau mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya." Coba renungkan baik-baik, saudaraku yang kekasih. Segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah sebuah titipan yang Tuhan kasih kepada kita. Yang dimaksudkan oleh Alkitab, yang dimaksudkan oleh firman Allah, yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah engkau boleh mencapai segala sesuatu yang kau kerjakan, yang kau capai di muka bumi ini. Tetapi ketika hatimu lebih melekat kepada benda itu, hatimu lebih melekat kepada harta dunia itu, hatimu lebih melekat kepada dunia itu, maka itulah yang dikatakan, "Janganlah engkau mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya." Saudara yang kekasih, di dalam ayat 15 sudah jelas dikatakan, "Janganlah, hai Charles Manurung, janganlah kau mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya." Hai seluruh jemaat yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini, Alkitab jelas mencatat kepada saudara dan saya, hai seluruh jemaat yang mendengarkan firman Tuhan, janganlah engkau mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kalau saudara pakai harga sepatu harganya 10 juta, sementara di dapur saudara istri sedang marah-marah. Karena apa? Dia marah-marah, tidak ada beli tomat, tidak ada beli cabai, tidak ada beli beras, tidak ada kebutuhan dapur. Oleh karena apa suami membeli harga sepatu yang harga 10 juta? Oleh karena temannya membeli harga yang lebih mahal? Oleh karena teman-temannya berpakaian-pakaian yang harganya mahal? Maka dia rela untuk membeli sepatu yang harga mahal dan sampai-sampai dapur kosong. Saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus tidak pernah menginginkan seperti itu. Engkau rela membeli emas yang begitu besar, engkau rela beli berlian yang begitu mahal, sampai-sampai uang anak sekolahmu engkau pakai untuk membeli keinginan dagingmu. Itulah yang dikatakan, jangan engkau sampai mengasihi dunia dan apa yang ada di dalam. Engkau mengutang sana kesani kemari tuh Bapak Ibu yang kekasih. Engkau pinjam sana pinjam sini. Oleh karena apa? Oleh karena iri kepada orang lain. Tetangga sebelah beli mobil, engkau juga ikut-ikutan beli mobil. Engkau ngutang sana dan ngutang sini. Belum nyampe beberapa bulan, engkau sudah ditarik oleh orang lisik. Saudaraku yang kekasih, Alkitab mencatat, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Mengapa dikatakan demikian? Saudaraku yang kekasih, arti yang lebih jelasnya di sini adalah, mengapa Alkitab mengingatkan demikian, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Tidak salah engkau, sekali lagi saya ulang, tidak salah engkau memiliki jam harga yang mahal, tidak salah. Tidak salah engkau memiliki mobil yang mewah, itu tidak salah. Tidak salah engkau Bapak Ibu yang kekasih memiliki rumah yang mewah. Tidak salah engkau memiliki kekayaan yang begitu banyak, tidak salah Bapak Ibu yang kekasih. Tetapi yang ditegaskan oleh Alkitab di sini adalah, apabila hatimu lebih melekat kepada harta dunia, maka itulah yang dikatakan salah. Hari ini saudaraku yang kekasih, maka muncul sebuah pertanyaan dalam hidup saudara dan saya. Di manakah hatimu sedang melekat? Kepada mobil muka, kepada rumah muka, kepada anak muka. Sedangkan anak saja bisa jadi berhala dalam kehidupan kita. Anak bisa menjadi penghalang untuk kita datang kepada Tuhan. Ketika hati kita lebih melekat kepada benda, ketika hati kita lebih melekat kepada anak, ketika hati kita lebih melekat kepada dunia, maka di situ tidak ada kasih akan Bapa dalam hidup kita. Tuhan Allah kita adalah Allah yang cemburu, dan Dia mau kita menjadikan Dia prioritas utama dalam kehidupan saudara dan saya. Bahkan pekerjaanmu saja itu bisa menjadi berhala. Berapa banyak kita hari-hari ini Bapak Ibu yang kekasih tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Engkau boleh kerja keras, silakan kerja keras, itu bagus. Kalau jemaat di GBI Karisma yang saya gembalakan itu jemaatnya kerja keras, oh saya katakan bagus, luar biasa. Tetapi belum saya ajukan jempol Bapak Ibu yang kekasih. Jemaat yang kerja keras itu bagus, tetapi belum saya ajukan jempol. Tetapi kalau jemaat kerja keras dan ia takut akan Tuhan, ia tidak lupa berdoa, ia tidak lupa beribadah, ia tidak lupa dalam persekutuan keluarga, ia tidak lupa baca firman Tuhan, ia tidak lupa menyembah Tuhan, ia tidak lupa berpuasa. Wow, saya katakan bukan hanya jempol saya yang saya angkat dua-duanya, tetapi keempat jempol saya, jempol tangan dan jempol kaki akan saya angkat. Haleluya. Mengapa demikian? Orang jemaat yang kerja keras itu bagus. Tetapi lebih luar biasa Bapak Ibu yang kasih, kalau jemaat kerja keras, dia tidak lupa Tuhan, itu baru luar biasa. Sebabnya saudaraku yang kekasih, jemaat yang kerja keras dan dia takut akan Tuhan, dia setia beribadah, dalam sesibuk apapun dia tidak pernah lupa berdoa, dalam sesibuk apapun dia tidak lupa membaca firman Allah, dalam sesibuk apapun dia tidak lupa bersyukur kepada Tuhan, dalam sesibuk apapun dia tidak lupa menyembah Tuhan, sesibuk apapun dia tidak lupa beribadah. Wow, saya katakan ini adalah orang yang luar biasa. Itu sebabnya Alkitab mencatat dan mengingatkan kepada saudara dan saya, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ini sebenarnya teguran kepada saudara dan saya, ini teguran kepada gereja Tuhan, ini teguran kepada jemaat Tuhan termasuk saudara dan saya. Ini sebabnya saudaraku yang kekasih, pada saat hari ini, mari kita sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan ini. Dan kita renungkan baik-baik bahwa sesungguhnya Allah menghendaki agar kita jadikan Dia prioritas utama lebih dari segalanya dalam kehidupan kita. Wow, luar biasa. Pertanyaan saya saudaraku yang kekasih, di manakah hatimu lebih melekat? Kepada pekerjaan muka, kepada cucu muka, kepada anak muka, kepada harta benda muka. Mobil baru dibeli, saya masih ingat Bapak Ibu yang kekasih, ketika saya beli mobil Innova itu saudaraku yang kasih, mobil saya yang dikasih Tuhan. Oh, pertama keluar dari showroom Bapak Ibu yang kekasih, ambil dari auto 2000, maka hari-hari saya, wow, lap itu mobil supaya mengkilat kinclong semuanya. Kotor sedikit dilap, kotor sedikit ada debu sedikit dilap, sambil mulut ini supaya dilap kembali dan bersih semuanya Bapak Ibu yang kasih. Kelihatan memang mengkilat Bapak Ibu. Akhirnya apa kegerangan yang terjadi? Istri saya berteriak dari dalam rumah, "Papi," dia katakan, "ingat jangan lupa Tuhan. Papi, ingat jangan lupa Tuhan. Jangan oleh karena mobil itu habis waktu berjam-jam di situ untuk membersihkan mobil, sementara untuk menyembah Tuhan berdoa jam-jam doanya sudah berkurang." Hai jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, apakah engkau pernah seperti apa yang aku alami?

0: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar

0: MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
2: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Hardline Radio, more value, more than radio.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Singers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show His glory through your voice.
1: Heartline Radio, more value, more than radio.
2: Dengan segenap hatiku,

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Radio 4.4 Heartline Radio.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: 100,6 Heartland FM, your family station, morning espresso, let's wake up your mind.
1: Selamat pagi semuanya, selamat pagi lagi.
0: Pagi di Kak Arwan, gimana olahraga lari-larinya pagi hari ini?
1: Always.
0: Mantap ya.
1: Last minute ya.
0: Okay.
1: Tapi pagi hari ini gue semangat banget.
0: Kenapa tuh? Apa yang buat kamu semangat?
1: Meskipun badan lagi sakit-sakit gitu kan, tetap semangat dong untuk menemani Anda di manapun berada gitu kan.
0: Di hari Senin ya, hari Senin. Ini tanggal 3 Agustus. Udah bulan ya? Agustus loh kita. Yeah. Wah, udah mau Agustusan nih. Gimana nih, headliner udah siap belum buat lomba-lombanya? Kita sapa dulu ya Dika ya, buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita secara langsung. Kita sapa dulu buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM.
1: Kemudian ada 91,7 FM. 94,4 Samarinda, Harlan Samarinda.
0: Ada 97,0 Harmony FM Takalar Makassar.
1: Kemudian Harlan Radio Bali 92,2 FM. Selamat pagi.
0: Pagi juga Radio Astara FM di 107,8 Minahasa.
1: Dan di Salatiga 103,9 Radio Elisa FM. Good morning semuanya.
0: Pagi. Semoga kalian semua sama ya semangatnya ya, kayak Ragilzi dan juga Dika Arwan pagi hari ini. Yang rasanya tuh kepingin cepet pagi supaya kita itu bisa bercuap-cuap dan nemenin kamu semuanya. Wow.
1: Salah kostum.
0: Waduh, salah kostum. Kenapa kamu bisa salah kostum? Apa yang ada di hati kamu dan pikiran kamu?
1: Bangun pagi, cus.
0: Okay, sekalipun Dika Arwan Saltum pagi hari ini, yang penting itu tetap semangatnya membara 45 ya guys. Sekalipun tahun ini adalah tahun 2026.

0: Balik lagi, kita masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station. Dan masih di Morning Espresso bareng Ragil Z dan juga di Kak Arwan. Mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 nanti. Kita lagi memperbincangkan sebuah topik Yang udah sangat membuat masyarakat itu bertanya-tanya mungkin ya. Dan kayak penasaran gitu, kayak nunggu-nunggu bener gak sih ini gitu. Nah, apakah itu?
1: Kompor meleduk. Bukan. Gue kalau inget kompor, kalau ada kata-kata kompor tuh inget lagu Benyamin dulu.
0: Kayak yang mana, coba kamu nyanyi dulu.
1: Aduh, gue lupa.
0: Gimana sih dia?
1: Ya pokoknya gitu, kompor meleduk ya. Tapi kita bukan ngomongin tentang lagu dari almarhum Benyamin. Kita lagi ngomongin yang lagi viral nih di bulan Juni sampai Juli kemarin.
0: Ada apa itu?
1: Ini menjadi sebuah perbincangan gitu di kalangan ibu-ibu komplek juga kali ya. Kompor
0: itu?
1: Gas katanya terancam pensiun loh.
0: Bener banget. Jadi emang ini tuh sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto gitu.
1: Gimana
0: ya
1: itu,
0: yang
1: sih?
0: Memerintahkan percepatan dari konversi kompor LPG ke kompor listrik gitu. Jadi sebenarnya kebijakan ini tuh sudah beliau ucapkan itu di bulan Maret 2026 gitu.
1: Okay.
0: Tapi di akhir-akhir ini bulan Juni, Juli ini tuh jadi perbincangan yang sangat hangat dan juga viral, utamanya di kalangan emak-emak
1: yang biasanya menggunakan LPG harus beralih ke listrik ya, benar ya?
0: Benar.
1: Tapi kan kemarin tuh kompor tuh masih pakai yang tabung nggak?
0: Pakai ini loh, kompor LPG itu loh.
1: Iya, yang tabung.
0: Atau
1: yang dari
0: LPG.
1: Atau yang dari itu alam itu loh.
0: Oh, ada juga, tapi itu belum semua deh.
1: Belum semua ya?
0: Belum semua. Nah, cuman beberapa tempat doang gitu. Yang gas alam itu kan.
1: Iya, benar.
0: Tapi kalau di Surabaya tuh ada tuh, ada punya saudara dia udah pakai, dapat distribusi gas alam.
1: Gas alam.
0: Jadi lebih hemat gitu pemakaiannya. Ya, gimana tuh?
1: Beneran lebih hemat.
0: Katanya begitu, dia cerita ke aku beneran gitu.
1: Tapi jadi, kayaknya tergantung pemakaian sih.
0: Iya sih, yeah. Tapi dia ini loh, setiap hari masak loh, beda, nggak kayak Ragil sih. Tapi dia bilang lebih hemat daripada beli LPG kata dia. Cuman memang distribusinya itu belum ke semua masyarakat gitu ya. Bahkan di Jakarta sendiri juga masih belum kan?
1: Jakarta sendiri
0: gas alamnya.
1: Kalau Jakarta sendiri gue kurang tahu nih. Cuma kalau di Tangerang sih udah
0: ada
1: hampir
0: ya?
1: Semua kayaknya.
0: Oh
1: ya? Emang belum semua
0: kan
1: sih.
0: Di rumah aku nggak ada.
1: Ya itu mungkin belum rata kali ini Ragil sih.
0: Oke, jadi aku tuh jadi kayak inget-inget zaman dulu itu kan.
1: Gimana
0: kita
1: zaman
0: tuh
1: dulu sih?
0: Kompornya itu pakai ini minyak tanah, ya kan? Sampai tiap hari itu ada ini nih orang yang mikul minyak tanah terus jualan minyak gitu. Gak ada ya lu ya? Gitu jualan minyak gas, minyak, ya benar ya minyak gas ya. Zaman itu ya. Kompornya itu masih pakai yang sumbu. Lu ngerti enggak sih, Dik?
1: Tahu gua lagi mikir tadi itu bukan minyak gas tuh.
0: Nah, terus apa lo? Minyak tanah. Minyak tanah. Terus pakai sumbu kan. Jadi itu berapa minggu sekali itu mesti dilepasin, mesti dibersihin.
1: Kalau sumbunya udah mulai habis tuh pakai ini apa? Sapu lidi gitu kan. Buat nyalain.
0: Dibersihin gitu, lebih ribet gitu. Emang? Terus akhirnya kita beralih ke kompor LPG, gas LPG. Itu kan dapet tuh. Seneng banget tuh mak-mak dapet bantuan
1: sendiri,
0: kompor. Dapet gratis deh. Berarti lu gak kebagian waktu itu.
1: Oh, nyampe. Mak gue gak dapet ya.
0: Dapat di Kak yang satu tungku, dapat gratis bantuan dari pemerintah.
1: Berarti
0: supaya
1: ini nanti kompor listriknya juga gratis nih, ada bantuan juga.
0: Itu yang kita harapkan bersama. Nanti kita kasih tahu beritanya nanti ya, informasinya. Nah, jadi yang jadi pertanyaan kita ya, kira-kira nih Heartlander semuanya, kalian udah siap belum sih sama perpindahan yang akan terjadi ini, mulai dari kompor gas ke kompor listrik? Jadi kira-kira kamu setuju enggak dengan program pemerintah itu gitu? Kalian bisa turut berkomentar di mana, di Kak Arwan?
1: Di 0819-269-1000 atau bisa di akun live TikTok kita di pagi hari ini. Kalau lu setuju gak nih sih?
0: Aku sih asalkan dikasih gratis tuh awalnya. Gimana ya? Belum bisa jawab aku. Kita lihat aja nanti ya.

0: 100,6 Heartland FM, your family station. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, bergabung pagi. Untuk Anda yang aja baru bergabung sama kita di Morning Espresso untuk hari Senin pertama di bulan Agustus. Tapi kita di pagi hari ini, wacana kompor gas LPG beralih ke kompor listrik. Anda setuju nggak sih dengan kebijakan ini?
1: Jadi kalian udah siap belum?
0: Udah siap belum?
1: Dengan perubahan yang akan terjadi ini, guys. Kalian bisa turut berkomentar di live TikTok Heartland FM atau juga di 0819-269-1000 ya. Udah rame banget di Karuan yang turut berkomentar pagi hari ini. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang masih tanda tanya gitu ya, mempertanyakan kesungguhan dari pemerintah ini. Tadi kan di Karuan bilang ya, kalau Ragilzi, kamu gimana Ragilzi? Ayo, udah gimana? Siap belum gitu?
0: Udah siap belum? Masak-masak dengan listrik.
1: Gimana ya, aku sih berharap ya, kalaupun berpindah dan beralih ke kompor listrik, aku berharap listriknya bisa gratis. Bisa gak ya?
0: Gue gak berani jawab ya kalau gini.
1: Kan ini harapan aku, guys. Pinginnya.
0: Setidaknya enggak gratis tapi disubsidi lah ya.
1: Enggak cuman dapat kompor listriknya aja gratis gitu. Tapi biaya listriknya ini juga kalau bisa gratis gitu ya kan?
0: Bahan-bahan itu gratis lagi nanti lo minta semuanya aja sih.
1: Oke, jadi mungkin kita bisa kasih tahu dulu nih ke Heartlander ya. Jadi alasan dan tujuan dari adanya kebijakan ini tuh apa sih di Kak Arwan?
0: Yang pasti nih, dari sumbernya tuh mengurangi impor ternyata sih. Dia impor kan kabarnya nilai sangat tinggi, khususnya untuk impor LPG gitu. Dan membebani keuangan negara.
1: Oh, jadi alasannya itu.
0: Itu yang pertama, salah satunya. Kemudian dari pasokan listrik nasional dianggap mencukupi dan berlimpah untuk kebutuhan rumah tangga.
1: Tuh kan, pasokan listrik kita itu berlimpah, guys. Ini kata pemerintah loh ya, bukan karena kita, bukan kata kita.
0: Dan alasan lainnya, pengurangan subsidi LPG membuat anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN itu lebih stabil.
1: Digadang-gadang seperti itu. Kenapa? Kenapa kamu menarik nafas panjang?
0: Ya semoga, gue nggak tahu ya. Apa yang dimaksudkan dengan akhir-akhir ini gitu? Karena kan banyak juga kebijakan-kebijakan pemerintah tuh yang diprotes gitu, sama adik-adik mahasiswa, kemudian ada masyarakat-masyarakat lainnya gitu loh. Mungkin ini dari kebijakan yang satu ini dari kompor gas ke apa, ke induksi, ke listrik gitu ya. Kayaknya kemarin tuh ada yang berkomentar juga kayak ibu-ibu tuh merasa keberatan karena nanti takutnya tagihan listriknya bertambah.
1: Wah, bener juga ya. Betul, dan ini memang banyak juga Heartlander yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM ya, yang juga memberikan komentar itu nih. Ada dari Buyung S, dia mempertanyakan gimana nanti kalau listriknya jadi jeglek.
0: What is jeglek?
1: Mati, kayak nggak kuat. Turun, gitu dayanya. Itu bahasa mana ya, bahasa Jawa-Jawa sana tuh jeglek gitu istilahnya.
0: Iya juga, masuk akal juga gitu kan. Sementara ini kan untuk masak-memasaknya ini kan rencananya akan menggunakan listrik gitu. Lu mungkin di beberapa tempat ini ada ini kali ya, Zia, kayak apa, pemadaman listrik bergantian.
1: Bener, bergilir kan.
0: Itu menjadi PR juga kan nanti kalau misalnya nih ada pemadaman listrik. Apalagi kemarin, di bulan kemarin tuh sempat ada yang di Pulau Sumatera situ kan ada beberapa hari kan pemadaman listrik. Apakah ini tidak dipikirkan terlebih dahulu?
1: Karena kan kalau selama ini sekalipun listriknya kita padam, kita masih tetap bisa masak, masih tetap bisa makan, bener kan?
0: Betul.
1: Karena kan pakai gas LPG. Nah kalau nanti sudah beralih ke listrik nih, otomatis kita juga nggak bisa makan loh.
0: Ya atau mau nggak mau listriknya. Ya mau nggak mau kita harus punya dua-duanya dong, ya nggak sih, untuk cadangan gitu.
1: Benar.
0: Semisalnya nanti kalau ada pemadaman listrik.
1: Betul. Tapi gimana nih kalau seandainya nanti sudah nggak ada lagi yang jual gas LPG, sama kayak minyak tanah waktu itu kan. Pada akhirnya kan di stop, nggak ada lagi tuh yang jual minyak tanah supaya masyarakat Indonesia ini beralih ke gas LPG. Nah, itu yang akan menjadi perdebatan juga sih ya. Menjadi pertanyaan juga kita sebagai rakyat Indonesia. Thank you juga buat M. Romadoni yang sudah berkomentar. Dia bilang nih, di Indonesia ini masih banyak loh daerah-daerah itu yang belum dialiri listrik. Nah, kalau semuanya bakal beralih ke listrik, gimana gitu nasib mereka gitu. Thank you buat komentarnya.
0: Ada juga
1: terima
0: Ibu Sari,
1: kasih.
0: Morning Espresso, selamat pagi Mbak Ragil dan Mas Dika, selamat beraktivitas. Kemudian ada Dero yang menyapa kita pagi hari ini.
1: Thank you.
0: Ada Pak Asep juga dari Sumedang, ada Ibu Icu. Salam morning espresso untuk semua hardliner dimanapun berada.
1: Okay.
0: Selamat pagi juga untuk Bung Dika dan Mbak Ragil. Ya. Salam semangat selalu.
1: Selanjutnya ada Pak Darwin juga yang sudah bergabung. Dia bilang selamat pagi Ragil dan Dika. Selamat morning. Salam morning espresso gitu. Sebagai rakyat Indonesia, aku gak setuju katanya. Karena selama ini negara Indonesia katanya sudah merdeka. Dan umurnya itu sudah menginjak mau 81 tahun ya. Tapi rakyat itu masih terbelenggu. Dan kompor listrik itu sangat memakan beban biaya pemakaian listrik. Dan ini tuh akan menjadi beban bagi rakyat saat ini ya. Dan itu yang membuat saya sangat tidak setuju. Tolong supaya pemerintah kalau memberi kebijakan itu jangan sampai membebani kehidupan rakyat yang lagi pada susah saat ini.
0: Ada Pak Indra juga, pagi Kak Azi and Bro Dika. Salam siaran ya. Hai. Mau ikut gabungan nih Pak Indra di pagi hari ini. Topik kita udah pada siap belum kalau misalnya nih gas LPG dikurangi dan akan dialihkan ke gas listrik. Gabungan sama kita di 0819 26 9000 atau di akun live TikTok di pagi hari ini.

Jam rawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda. Jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hotlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hotline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hotline Radio, your family station. Memperkoko Indonesia melalui keluarga.

0: Okay, masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station. Kita masih ngobrolin tentang perpindahan dari kompor LPG, gas LPG ke kompor listrik, guys. Kalian udah pada siap belum gak sih? Kalau ternyata pemerintah benar-benar mengesahkan dan membuat Indonesia ini untuk bebas dari kompor gas LPG.
1: Ternyata program transisi ini ditargetkan berjalan dengan kurun waktu 3-4 tahun ke depan nih wacananya.
0: Betul.
1: Jadi pemerintah membentuk Satgas Percepatan Transisi Energi yang dipimpin langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Hadalia. Ya,
0: jadi kita harus siap-siap ya guys. Ya,
1: udah siap belum?
0: Ini sudah ada yang bergabung juga. Gua kita langsung nyanyi. Angkat dulu ya. Halo.
1: Halo, selamat pagi.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Udah siap belum?
0: Kok nggak ada suaranya ini, Dika? Apa yang terjadi?
1: Halo. Nah, ada suaranya.
2: Mungkin gini, Bro Ernest berdua bercanda dikit ya. Saya mau naikin mixer saya.
0: Ini dari feedernya siapa dulu? Dari siapa dulu?
2: Oh iya, sorry. Bersama Indra.
1: Oke, Indra.
2: Sedang ada di splatteran tetangga sebelahnya Tangerang ya. Tadi udah nggak sempet, udah on lagi ya listriknya. Karena tadi banyak yang padam.
1: Oke.
2: Oh nggak tahu. Oke. Oh enak yang pakai ada diesel sendiri sih ya, nyaman. Buat yang rumah tangga problem.
0: Agak beda kali ini.
2: Iya. Bro Mansus, barusan saya mau naikin tapi feeder saya udah mentok di situnya, belum di feederin kan, jadi saya repot. Nggak bercanda ya.
1: Udah aman gak?
2: Oke, tapi sekarang udah aman sih. Udah aman ya.
1: Gimana
2: nah
1: nih?
2: Kita kembali ke tema. Silakan.
1: Wacana kompor gas listrik ke
2: listrik.
1: Setuju nggak nih?
2: Kayaknya belum deh kalau sekarang.
1: Alasannya kenapa nih, Pak Indra?
2: Dia sama-sama seperti tadi yang lu prolog di awal kan, ada penggunaan listriknya, apakah harus sama enggak, kemudian juga kan seberapa bisa ngecer antara kalau pakai gas versus pakai listrik, artinya minimumnya itu kalau gas kan kita bisa cuman ngerebus mie instan ya, hampir mau keterlepasan merek lagi. Mohon para brand kalau bisa di sini dong blocking 1 jam saya mau teman-teman AI. Nah, terus kemudian kalau pakai yang listrik kan sekali ngangkat harus berapa watt ya kan, jadinya itu di situnya aja udah ada beda, artinya tidak bisa dikomparasi antara ya kayak dulu kita mau ngecer beli minyak waktu itu masih minyak tanah, sama minimum gas nggak bisa diecer beli setengah kilo gitu kan, bukan gula pasir juga gitu kan. Nah ya artinya ada proses untuk transisi kepada warga masyarakat perlahan-lahan bisa, kalau perlu jangan langsung diganti total, tapi ada pembelajaran dulu ya, pelatihan dulu gitu. Dan apakah semuanya akan menjadi begitu kalau nanti misalnya harus beli aku agak bingung nih Bro Ensis berdua, kenapa diangkat sekarang ini, tempo hari kan bukannya sudah mau anget beritanya tapi kemudian udahan dulu, itu kenapa? Ya, aku malah nggak ngikutin.
0: Karena ini kan memang masih lagi booming-boomingnya. Bulan Juni dan Juli ini masih rame di
2: karena kan proses tempo hari kan sempat hangat, urusannya sama harus berbarengan sama si PLN kalau nggak salah ya, koreksi kalau saya salah gitu-gitu kan. Nah sementara ini nanti perlu nggak kayak SPKLU-nya mobil yang harus punya sendiri di rumah. Jadi kan kita apa bisa nyampur yang urusan jeglek tadi, ya kan?
1: Jadi dipisahin gitu ya.
2: Iya, artinya apa bisa join sama yang bagaimana dengan yang mungkin eranya sekarang udah 1300 watt ya, VA, tapi ada yang saudara-saudara kita yang masih 900 bahkan masih ada yang 400. Itu gimana kalau dia harus memasak dengan si kompor listrik, ya kan? Terus itu kan koreksi kalau saya salah, itu kompor induksi bukan, ya kan?
1: Iya.
2: Artinya di situ ada cara pakai, ada juga kompornya, pancinya mesti yang bagaimana, agak teknis gitu. Nah ini akan semudah waktu transisi dari minyak tanah ke gas itu tidak gitu, perlu proses nggak, dan perlu pelatihan, masih ada yang pakai yang ini lama-lama nanti pelan-pelan alus mulai ditiadakan kalau semua udah bisa siap, begitu nggak sih gitu loh. Kalau langsung mendadak jebret begitu kan,
0: kaget
2: orang kan. segmentasinya bagaimana tadi? Nanti. Betul, penggunaan yang 1000 orang kita aja, kalau yang sekian pintu ngekos masih suka ada yang bunyi titit-titit-titit, itunya habis ya kan tokennya. Nah apalagi urusan ini gitu loh ya kan.
0: Oke, baik, terima kasih ya.
2: Sukses ya, selamat pagi semua, thank you.
0: Thank you.
1: Oke, itu dari Pak Indra yang menyatakan kurang setuju.
0: Kurang setuju.
1: Belum dulu deh kalau dari Pak Indra, karena kan masih harus tahu dulu nih gimana alatnya ya.
0: Dan memang kalau Indonesia ini masih perlu banyak yang harus di ini kan ya, dipikirkan gitu. Iya. Ini ada lagi yang bergabung. Sudah mati.
1: Oke. Okay. Yeah. Lo tadi kan nggak setuju ya. Cuma kalau kita lihat dari sisi pemerintah deh. Kalau dari sisi pemerintah.
0: Ini coba-coba kita angkat dulu ya. Ini masih ada yang bergabung lagi. Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya. Yeah. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
1: Iya, selamat pagi.
0: Oke, okay. Dengan siapa?
3: Dengan Indri.
1: Oke, okay, Ibu Indri, di mana Ibu Indri?
3: Saya lagi di Mega Kuningan.
1: Oh, di Mega Kuningan Jakarta ya. Oke. Okay.
3: Iya, di Jakarta.
1: Bu Indri gimana nih? Setuju enggak nih dengan wacana pemerintah dari kompor gas ke kompor listrik?
3: Kalau saya kurang setuju dikarenakan gini. Di waktu-waktu tertentu kan tarif listrik itu tinggi. Misalnya, kalau saya misalnya jam 11 sampai jam 3, di mana justru jam-jam tersebut aktivitas rumah tangga itu ada di situ juga. Terus jadi akan udah pasti akan meningkatkan pengeluaran dari masyarakat gitu.
0: Okay. Baik, berarti bakal menambah biaya listrik gitu ya?
3: Iya, akan menambah biaya listrik.
0: Okay.
3: Belum kalau beli kompor listriknya harus beli ya, karena nggak dapat gratis.
0: Iya. Okay, baik. Terima kasih.
1: Thank you.
0: Sudah bergabung pagi hari ini. Thank you. Iya.
1: Okay. Ini ada dua orang nih yang menyatakan enggak setuju dengan wacana dari kompor gas listrik ke kompor induksi ya, benar ya?
0: Iya. Dan memang seharusnya pemerintah itu bisa mendengarkan apa kata rakyatnya gitu ya.
1: Ini lu mewakili dari
0: emak-emak. Okay. Emak-emak komplek gua.
1: Kita pro dan kontra. Kalau dari sisi pemerintah kita juga harus mikirin juga nih si beban-beban biaya.
0: Benar.
1: Impor ini kan semakin melonjak, semakin tinggi.
0: Impor ini ya gas LPG-nya gitu.
1: Dan ini juga membebani keuangan negara. Tapi ya di satu sisi pemerintah juga harus bisa melihat dari ketidaksetujuan masyarakat juga dong.
0: Iya, jadi mungkin harus lebih di ini lagi ya, maksudnya digodok ulang lagi.
1: Gimana
0: gitu
1: nih solusinya?
0: Benar nggak sih solusi ini itu tuh bisa mensejahterakan semua rakyat Indonesia ataukah hanya untuk kepentingan segelintir orang aja?

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Karyawan keluar bukan karena gaji. Banyak pemilik bisnis berpikir kalau karyawan resign berarti gajinya kurang. Belum tentu. Banyak karyawan keluar karena tidak dihargai, tidak didengar, tidak berkembang, tidak nyaman suasana kerjanya. Karena lingkungan kerja yang buruk lebih melelahkan daripada pekerjaan yang berat. Karyawan bisa bertahan di tempat sulit pada masa-masa sulit kalau mereka merasa dihargai dan dihormati. Kadang satu kalimat kasar lebih menyakitkan daripada tidak naik gaji atau bonus dipotong. Pemimpin harus sadar, karyawan bukan robot, mereka juga manusia, karena punya keluarga, bukan hanya karena harta. Memberi apresiasi kecil bisa membuat loyalitas karyawan membesar. Sekali-sekali berikan pujian. Mulai hari ini, belajarlah mendengar tim, belajar mendengar masukan mereka, belajar menghargai usaha mereka. Dan ingat, headliners, karyawan datang ke perusahaan karena ada lowongan, tapi karyawan bertahan karena budaya kerja perusahaan. Headliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Headline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Perjalanan impian dimulai dari tempat yang tepat.
1: Atria Hotel Gading Serpong bersama Premier Wedding Organizer mempersembahkan Moonlight Enchanted Garden Wedding Showcase.
0: Dimulai dari 15 hingga 16 Agustus 2026, mulai pukul 10 pagi hingga 8 malam di Grand Ballroom Atria Hotel Gading Serpong. Temukan inspirasi pernikahan Anda bersama vendor-vendor terbaik, mulai dari dekorasi, bridal, entertainment, wedding cake, lighting, photo booth, perawatan before wedding, hingga berbagai vendor pernikahan pilihan lainnya.
1: Nikmati juga free food testing sepanjang acara. Dan khusus bagi Anda yang deal on the spot, dapatkan penawaran istimewa berupa free engagement venue and buffet, serta free upgrade kamar pengantin The Grand Royal Suite, satu-satunya kamar hotel dengan private pool di Tangerang.
0: Catat tanggalnya, ajak pasangan dan keluarga Anda, lalu wujudkan hari bahagia bersama Atria Hotel Gading Serpong. Atria Hotel Gading Serpong Wedding Showcase 2026 bersama Premier Wedding Organizer.
1: 15 hingga 16 Agustus 2026. Inspirasi dimulai di sini, kisah cinta Anda berlanjut selamanya.

0: Masih di 100,6 Hartan FM, your family station. Dan kita sapa kembali nih buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita secara langsung. Kita sapa teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM.
1: Ada Heartland Samarinda 94,4 FM.
0: Ada 97,0 Harmony FM Takalar Makassar.
1: Di Heartland Radio Bali 92,2 FM.
0: Ada Radio Astara FM 107,8 Minahasa.
1: 103,9 Radio Elisa FM Salatiga. Selamat pagi semuanya.
0: Pagi. Thank you banget yang sudah ikutan beratensi pagi hari ini. Udah banyak banget. Dan aku kadang juga bingung ini harus mulai dari mana bacanya ya.
1: Kayak robot bacanya.
0: Banyak nih yang udah gabungan pagi hari ini di live TikTok kita, live TikTok Heartland FM.
1: Ada maupun... Ninja Hattori, ada La Masia. Gimana bacanya nih? La Masia.
0: Gitu. Terus ada siapa lagi? Ada Hosea, ada Budi Pekerti. Wah, banyak ya. Rame. Kita lagi ngebahas tentang perpindahan dari kompor gas LPG yang akan berpindah menjadi kompor listrik, guys.
1: Nah, nih pemerintah menyatakan sistem kelistrikan nasional saat ini mengalami surplus daya. Jadi pasokan listrik dinilai siap menghadapi rencana pembagian kompor listrik gratis mulai 2027 demi menekan impor LPG.
0: Berarti benar kan ada pembagian kompor listrik gratis. Kita bakal dapat.
1: Itu pancinya dikasih juga enggak ya?
0: Kayaknya aku baca-baca begitu deh.
1: Dapat juga ya?
0: Beserta peralatan masaknya gitu.
1: Oke.
0: Dari pemerintah. Wih, ini mama seneng banget kalau dapat yang beginian.
1: Tapi ini sih pasokan listrik domestik yang mengalami surplus ini terutama di Jawa dan Bali. Jadi mampu menopang tambahan beban dari peralihan kompor LPG ke kompor induksi. Tapi ada tantangannya juga.
0: Apa
1: pastinya
0: tuh?
1: Sejumlah pihak dan pengamat mengingatkan keandalan jaringan di luar Jawa masih rentan terhadap gangguan atau pemadaman bergilir.
0: Dan itu yang jadi pertanyaan ya.
1: Betul. Sebagian besar masyarakat juga masih, maksudnya masyarakat bawah masih menggunakan daya 450 volt ampere sampai 900 volt ampere. Sedangkan kompor induksi umumnya membutuhkan daya awal yang lebih besar.
0: Betul. Jadi ini juga yang jadi pertanyaan kita semua sebagai rakyat Indonesia. Emang gimana listriknya? Siapa tahu nanti kalau kita dapat pembagian kompor listrik, ini listriknya itu wattnya itu nggak gede. Tapi kalau nggak gede bisa mateng nggak ya?
1: Tapi pasti gede sih. Ini kan kayak di awalnya aja gitu.
0: Narik ininya ya, narik buat listriknya, di awalnya
1: betul.
0: Ya.
1: Tapi ya mungkin ini kayak bertahap kali ya, nggak semuanya dulu gitu.
0: Nggak langsung gitu ya.
1: Mungkin apalagi mungkin dikasihnya ke yang misalnya pasokan listriknya di rumah nih berapa watt nih. Baru di setelah disurvey baru dikasih gitu kan. Kayak contohnya kemarin tuh yang gas alam gitu sih.
0: Kenapa
1: kita kan dikasih survei, bukan dikasih survei sih, dikasih surat gitu, bersedia atau enggak nih. Jadi enggak benar-benar dipaksakan.
0: Jadi hanya yang bersedia aja.
1: Yang bersedia aja gitu. Karena kalau misalnya enggak nyampe, contohnya ya kalau dalam satu RT RW itu enggak nyampe 50%, itu enggak jadi gitu loh. Ini kayaknya ada yang telepon lagi nih sih.
0: Iya, ada yang telepon lagi ya.
1: Tunggu ya.
0: Kita angkat, tunggu, kita dengerin dulu. Halo.
1: Halo.
2: Shalom.
1: Shalom.
2: Selamat pagi semua.
0: Selamat pagi.
1: Dengan siapa ini?
2: Opung Siregar.
0: Hai, okay, Opung Siregar. Apa kabar?
2: Ya. Baik-baik.
0: Iya. Gimana
2: Suara
0: nih?
2: Gil.
0: Gimana Opung Siregar? Pendapat Opung
1: Gimana
0: Siregar
1: nih? Gimana
0: nih,
1: Pung? Pendapatnya, Pung?
2: Ya, saat sekarang pun rumah tangga menggunakan listrik dan menggunakan gas. Jadi listrik itu bukan hanya pengganti, tetapi bisa menjadi alternatif ya. Nah, gas boleh dikurangi, bahkan subsidinya boleh ditarik. Tapi kembali, penduduk Indonesia itu banyak yang secara umum perlu tetap ada gas. Nah, karena sudah terbiasa memakainya. Jadi dikurangi saja pasokannya mungkin, tetapi subsidinya itu mereka yang memang membutuhkan. Ya, sekarang restoran-restoran besar pun memakai gas. Jadi tidak sesuai dengan ketentuannya bahwa gas itu untuk mereka yang membutuhkan dan yang harusnya disubsidi.
1: Okay.
2: Jadi subsidinya jangan hanya di perusahaannya, karena di perusahaan itu membuat gas jadi membuat harga itu di bawah, ya tetap tidak apa, mereka jadi banyak kan cari untungnya gitu. Nah, jadi gas tetap ada, boleh. Kalau misalnya tidak 3 kilo buat yang 5 kilo dengan harga apa namanya? Dengan harga sesuai harganya. Lalu setiap rumah tangga tertentu untuk membeli gas yang 5 kilo ini mereka diberi subsidi begitu. Nah, ke pribadi-pribadi diberi subsidinya. Kalau ke umum diberikan jadi tetap seperti sekarang, liar gitu.
0: Iya. Oke.
2: Jadi sekali lagi kalau mau mengubah ya bertahap dan sebenarnya pemakaian kompor listrik sekarang pun banyak ya. Terutama mereka-mereka yang rumahnya apa listriknya cukup ya. Kalau rumah tangga tertentu yang listriknya 900 dan 1300 itu kan terbatas gitu. Jadi kita hanya pakai rice cooker aja.
0: Gitu. Oke. Baik, terima kasih.
1: Jadi setuju kan nih Opung?
2: Terima kasih. Selamat pagi semua. Iya. Salam. Tuhan berkati.
0: Oke,
1: bertahap ya, yang penting ya. Tapi ini ada kebijakan yang direncanakan ini kan mulai tahun 2027 nih sih, dengan membagikan paket kompor listrik gratis bagi keluarga kurang mampu dan pelaku UMKM. Nah, pemerintah menyiapkan teknologi kompor listrik atau penyesuaian daya bagi rumah tangga berkapasitas 900 volt ampere agar dapat menggunakannya. Jadi warga yang tidak masuk dalam target subsidi atau belum siap tidak dipaksa beralih. Gitu. Dan distribusi LPG konvensional tetap berjalan di area yang belum terjangkau jaringan listrik memadai.
0: Oke.
1: Ini menyesuaikan jadinya.
0: Menyesuaikan ya.
1: Dan nggak dipaksa juga.
0: Seperti Opung Maruli tadi bilang, jadi jangan dihapuskan subsidinya untuk rakyat Indonesia yang memang benar-benar membutuhkan. Gitu. Oke, terima kasih yang turut berkomentar juga di live TikTok Heartland FM. Terima kasih ya buat Velmaka, ada Ibeng Banana. Dia bilang jika memang baik untuk rakyat serta tidak membebani, oke-oke saja. Okay. Ibeng ini dari Depok dia, warga Depok
1: warga
0: ini
1: Depok,
0: ya.
1: Halo,
0: terima kasih. Ada Pak RT juga, thank you. Ada Buyung, dia bilang semoga penyiarnya naik gaji. Amin.
1: Amin.
0: Kita amin.

0: Masih sering sulit tidur, sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga. Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari.
1: IpSleep hadir dengan kombinasi 3 ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Ekstrak daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Sementara ekstrak biji pala membantu meredakan ketegangan, nyeri ringan, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh. Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis membantu Anda lebih mudah tertidur, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang terasa lebih segar.
0: IpSleep, solusi herbal untuk membantu mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Tidur berkualitas, bangun lebih bugar, dan siap menjalani hari. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal. Untuk pemesanan dan informasi selengkapnya, kunjungi YouTube, Instagram, TikTok, Helta Naturalis, dan WhatsApp 0821 1395 7120.
2: IpSleep, teman istirahat berkualitas Anda.

0: 100,6 Heartland FM, your family station. Ada Carlos Santana.
1: Yeay.
0: Lagunya apa nih, cuy?
1: Asik ya. Corazon Espanado.
0: Artinya?
1: Gitu. Aku Carlos.
0: Aku cinta Indonesia.
1: Gak tahu aku cinta. Artinya apa?
0: Yo, yang baru bergabung sama kita di pagi hari ini, kita punya topik menarik nih. Untuk kalian tanggapi, pada setuju gak sih untuk peralihan atau wacana dari kompor LPG ke kompor induksi?
1: Kompor listrik gitu ya.
0: Tadi udah ada satu orang yang setuju, tapi dengan catatan bertahap ya. Dan untuk LPG-nya itu, subsidi LPG-nya jangan dihilangkan. Kemudian ada teman-teman juga yang udah bergabung. Jangan,
1: karena merasa bahwa Indonesia belum siap untuk hal itu gitu ya. Oke, udah banyak banget komentar-komentar yang wajib kita bacain. Tapi sebelumnya mungkin ada yang mau dibagiin lagi nih, Dika nih.
0: Ya.
1: Jadi memang ada solusi ya untuk ada daerah tanpa listrik nih.
0: Apalagi daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar yang belum tersentuh dengan jaringan listrik PLN. Ini gak akan dipaksa untuk melakukan migrasi ke kompor listrik.
1: Betul.
0: Dan untuk pasokan LPG atau sumber energi alternatif setempat tetap dipertahankan. Untuk memasak gitu loh pastinya. Kemudian untuk hasil penelitian nih sih.
1: Ada hasil penelitiannya juga nih guys.
0: Dari Universitas Udayana di tahun 2025 menemukan kompor induksi lebih efisien, lebih cepat memanaskan, dan biaya operasional pengujiannya lebih rendah dibanding kompor LPG.
1: Jadi ini tuh sudah diteliti ya.
0: Betul.
1: Dan juga kajian bersama UGM dan Kementerian ESDM dan PLN di tahun 2026 ini menyebutkan bahwa kompor induksi itu tuh memiliki efisiensi energi sekitar 90% dan dinilai berpotensi mendukung transisi energi nasional.
0: Ya, dan ada studi demonstrasi rumah tangga di tahun 2026 di Sumbawa Barat. Kalau kompor induksi ini dapat lebih hemat biaya dibanding LPG dalam kondisi pengujian tertentu. Maksudnya apa nih dalam kondisi pengujian tertentu ya?
1: Jadi mungkin untuk masak masakan tertentu gitu, kayak rendang itu tadi yang butuh waktu 3 jam gitu kayak. Ini kayak lebih cepat lagi gitu kalau pakai kompor induksi, mungkin seperti itu ya. Tapi yang jelas ini tuh pemerintah itu kayak gak main-main gitu. Jadi segala hal yang sudah jadi wacana saat ini itu tuh benar-benar ada penelitian ya guys, ada alasannya kenapa pemerintah ingin mengubah masyarakat kita ya yang tadinya menggunakan kompor dengan bahan bakar gas LPG untuk berpindah ke listrik gitu.
0: Jadi masa depan dapur Indonesia kemungkinan tidak hanya bergantung pada satu jenis kompor. Bisa jadi nanti masyarakat memiliki dua pilihan nih. Kompor gas sebagai cadangan dan kompor induksi untuk penggunaan sehari-hari. Yang paling penting bukan sekedar mengganti alat, tetapi memastikan masyarakat mendapatkan pilihan yang aman, hemat, ramah lingkungan, dan sesuai dengan kemampuan ekonomi juga. Teknologi juga seharusnya mempermudah kehidupan, bukan justru menjadi beban. Tapi kalau gimana ya? Gimana dong sih?
1: Gimana? Apa yang gimana?
0: Kan ini jadi penggunaannya kan dua alat gitu.
1: Iya, jadi dua
0: kompor
1: gitu.
0: Kompor induksi
1: bisa.
0: Terus sama kompor LPG nih
1: pakai
0: untuk
1: gas,
0: cadangan.
1: Bisa. Ya memang kan bertahap ya. Jadi memang gak harus langsung semuanya itu berpindah ke listrik guys. Enggak. Tapi tetap bakal ada kok yang namanya gas LPG ini ya. Karena ini tuh masih perpindahan gitu. Sama kayak dulu waktu kita masih pakai kompor minyak
0: tanah,
1: ke gas LPG. Ini juga gak langsung ya. Tapi kayak bertahap gitu.
0: Tapi kalau lu sebagai
1: Ibu rumah tangga
0: paling yang jujur deh, lebih mahal yang mana?
1: Kalau menurut aku lebih
0: waktu dari minyak tanah ke LPG.
1: Kalau aku sih aku lebih suka ke gas LPG ya.
0: Iya sih.
1: Daripada ke listrik. Enggak, karena aku mikirnya begini.
0: Sebentar.
1: Kayak gimana?
0: Ini
1: gimana?
0: Ini pertanyaan dari yang waktu minyak tanah ke LPG. Lebih murah mana?
1: Kalau zaman minyak tanah aku belum masak nih ke.
0: Iya, maksudku ini kan kita
1: yang lebih
0: contoh,
1: murah ke minyak tanah lah.
0: Iya. Terus ini kan
1: itu.
0: Digadang-gadang nih wacana ini kan lebih murah untuk kompor listrik. Ya kita nggak tahu ya kedepannya kayak gimana gitu. Cuma ini dari pengalaman dari pengalaman yang kompor gas alam ini sih, waktu itu juga digadang-gadang katanya lebih murah.
1: Kalau kompor LPG. Gas sih memang lebih murah sih ya.
0: Dari LPG. Cuma setelah pemakaian itu kan tergantung setiap pemakaian.
1: Tergantung jadi intensitas bisa, kamu berapa lama, berapa sering kamu pakai.
0: Jadi gak bisa dibilang ini akan lebih murah atau lebih mahal gitu. Semua kan tergantung dari pemakaiannya.
1: Betul sekali. Setuju.
0: Ayo.
1: Coba dipikir. Jadi kalau lebih mahal ya udah kita enggak usah masak.
0: Kan beli dong. Beli dong.
1: Jadi riwa ya akhirnya ya. Oke, daripada kita tambah riwa, kita bacain aja semua yang sudah berkomentar. Ada KKW dari Manado nih.
0: Halo.
1: Gimana ya, yang penting tidak menyusahkan masyarakat aja katanya gitu. Jangan hanya untuk kepentingan golongan tertentu terus masyarakat yang dibuat susah. Oke, terima kasih Kak Kawai di
0: Manado. Ada Kak Urlinta juga dari Minahasa. Masyarakat di sini masih suka cara tradisional memasak dengan kayu, lebih hemat dan minim risiko. Kalau pakai LPG suka meledak, kalau pakai listrik takut kesetrum.
1: Nah, benar juga sih ya. Terus ada Nelly juga nih, Nelly Christina yang pagi hari ini sudah bergabung. Dulu minyak tanah hilang, jadi kemana tuh minyak tanah? Nanti bensin lama-lama juga hilang, jadi listrik. Nah, apakah nanti LPG juga lama-lama akan hilang dan semuanya akan berganti dengan listrik? Hanya waktu yang bisa menjawab ya.
0: Oke, okay, dari Pak Dendi. Ini masih wacana dan akan terus berproses. Kita doakan aja yang terbaik.
1: Oke, terus ada dari Toha juga. Di Indonesia ini kesejahteraan rakyatnya tuh belum merata. Kenapa nggak fokus mengentaskan kemiskinan di daerah-daerah aja dulu? Bahkan masih banyak loh daerah-daerah yang belum ada aliran listriknya. Coba itu yang dibenahi dulu. Terima kasih.
0: Thank you. Kemudian ada Pak Yanto, ini listrik jadi tambah mahal gak sih?
1: Belum tahu jawabannya Pak Yanto ya. Ada Wirjo juga, apapun kebijakannya saya pasti dukung. Saya bisa apa tuh?
0: Lebih ke pasrah nih Pak Wirjo. Ada Ibu Salma, semangat untuk ibu-ibu pendengar Morning Espresso, akan punya kompor baru kita.
1: Cahil-cahil, semangat mama-mama ya. Kita belajar gimana caranya masak pakai kompor listrik ya. Thank you Salma, terima kasih. Ada Meli Gau juga yang sudah bergabung. Ada Henry Lisar juga. Nih sebelum kita masuk ke topik pembahasan terakhir, kita mau dengerin dulu yang berikut ini.

0: Oke, balik lagi masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station. Masih ada Ragilzi dan juga di Kak Arwan di Morning Espresso. Dan gak berasa banget waktu kita sudah hampir habis buat nemenin kamu semuanya. Ada Ibu Rita Mutiara juga yang turut berkomentar pagi hari ini. Morning Espresso, Ragilzi dan juga di Kak Arwan. Kalau pakai minyak tanah sekarang susah. Jadi apapun untuk masak, yang penting bisa masak aja. Okay. Jadi mau pakai minyak tanah, mau pakai gas LPG, mau pakai listrik, dia mah oke aja. Yang penting bisa masak, yang penting satu rumah bisa makan gitu.
1: Tapi pertanyaannya itu sih, gue jadi kepikiran deh. Gue bener-bener jadi kepikiran kalau misalnya ini jadi dan listriknya mati.
0: Nah, karena kan dayanya itu gede banget ya katanya ya.
1: Jadi kan nggak mateng, kan ada beberapa masakan yang nggak bisa ya kalau nggak ini ya. Gak matang gitu ya.
0: Iya iyalah, kalau gak matang gak bisa dimakan. Iya semuanya. Kalau udah masak, kalau makanannya udah jadi, dimatiin kompornya.
1: Oke. Ya semoga ada solusi lah ya. Apapun yang keputusannya nanti, karena ini memang gak dipaksakan juga dari pemerintah. Cuma yang menjadi perhatian, yang menjadi dari teman-teman semua di pagi hari ini, apakah ini akan membebani tagihan listrik?
0: Nah, semoga ini jadi pemikiran kita bersama ya guys. Yang jelas kita sebagai rakyat Indonesia harus tetap berdoa buat bangsa ini. Betul. Supaya setiap keputusan yang diambil oleh pemerintahan kita semuanya itu baik. Amin. Adanya.
1: Tapi kalau boleh sih ya, ini kan rencananya kan kompor listriknya gratis gitu sih.
0: Iya.
1: Gimana nggak diganti aja gitu loh?
0: Maksudnya gimana?
1: Jadi tagihan listriknya
0: gratis. Ah, nggak usah dapat kompor.
1: Nggak apa-apa deh. Mungkin kita beli kompor listriknya sendiri. Kita beli dulu, tapi untuk memakainya kita gratis. Gitu.
0: Gratis. Bisa nggak sih gitu? Nggak bisa. Ya? Bisa aja lah. Kan bangsa Indonesia ini bangsa yang kaya raya. Harusnya bisa ya.
1: Oke, apapun solusinya mungkin nanti bisa dipertimbangkan lagi nih dari sisi pemerintah gitu. Loh. Yang penting semua itu menjadi apa ya? Menjadi win-win solution gitu kan.
0: Buat pemerintah dan juga
1: dari pemerintah oke, dari masyarakatnya juga oke.
0: Oke, baiklah, kompor gas itu ini memang menghadapi tantangan baru di era transisi energi ya. Tetapi bukan berarti ini tuh akan langsung menghilang ya, Heartlanders. Jadi perubahan menuju energi yang lebih bersih memang membutuhkan waktu, membutuhkan kesiapan infrastruktur juga, dan penerimaan dari masyarakatnya.
1: Ya, dan pada akhirnya pilihan terbaik adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan, aman digunakan, terjangkau, dan mampu mendukung ketahanan energi Indonesia di masa depan.
0: Jadi tetap semangat buat kita semua. Dian selalu doakan yang terbaik untuk setiap program-program pemerintah yang sedang dibuat. Nantikan kembali Morning Espresso esok hari di waktu yang sama, mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi.
1: Yes, kita pamit undur diri ya dari Morning Espresso. Thank you buat semuanya yang udah ikutan atensi. Sehat-sehat, selamat beraktivitas kembali nih untuk Anda semua. Jangan lupa tuh, seperti kata Ragilzi tadi, tetap kita doakan setiap program pemerintah kedepannya, semoga Indonesia menjadi lebih baik lagi. Yuk, kita pamit sih. Saya Dika Arwan.
0: Saya Ragilzi.
1: Bye-bye semuanya. Thank you.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Acu mana sih?
1: Seru
0: banget dia. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
2: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
2: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
2: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
2: Selalu aja ayang aja.

0: Setiap tawa adalah harapan. Setiap pelukan keluarga adalah kekuatan. Di bulan Juli, mari rayakan Hari Anak Nasional dengan menjadi rumah yang penuh cinta. Tempat anak merasa aman, didengarkan, dan dipercaya. Radio Heartline Tangerang menemani setiap langkah keluarga Indonesia. Radio Heartline memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: When you try your best but you don't succeed.
2: Halo sahabat keluarga Indonesia. Di balik pintu setiap rumah selalu ada cerita. Ada tawa yang menghangatkan, ada perbedaan yang menguji, dan ada perjuangan yang mungkin tidak pernah terlihat oleh orang lain. Kadang kita merasa sendiri menghadapi semua itu. Padahal banyak keluarga lain yang merasakan hal yang sama. Seperti yang disampaikan oleh Virginia Satya, keluarga adalah tempat kita belajar mencintai dan dicintai. Namun belajar itu adalah proses umur hidup. Melalui sketsa keluarga Indonesia, kami hadir untuk menemani Anda membahas berbagai persoalan keluarga dari sudut pandang yang luas, mulai dari parenting, hukum, sosial, hingga isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Dikemas secara santai, jujur, dan penuh makna bersama para narasumber terpercaya. Anda juga bisa ikut terlibat, berbagi, bertanya, dan menemukan solusi bersama. Sketsa Keluarga Indonesia, setiap Senin sampai Kamis, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Di Radio Heartline 100,6 FM, YouTube channel Heartline Network, dan aplikasi Jalur Hati.
3: Sketsa Keluarga Indonesia, selamat pagi pendengar. Senang sekali Ragilzi dan juga di Kaaruan bisa kembali menyapa Anda semuanya. Dimanapun Anda berada pagi hari ini, kita juga mengundang untuk setiap Anda bisa bergabung, bisa turut berkomentar dan juga mungkin mengirimkan WhatsApp ya pagi hari ini di 0819269000. Kok tiba-tiba mengirimkan WhatsApp ya? Kasih tahu dulu judulnya apa?
4: Mengirimkan pertanyaan atau mau bergabung sama kita di pagi hari ini di 0819269000 atau juga di akun komen di akun YouTube kita ya di pagi hari ini. Topiknya Unspoken Expectation, The Silent Killer in Marriage. Bersama narasumber kita ada Bu Iliana Widodo, MPD KACC, Tim Parenting Yayasan Busur Emas. Kita sapa di pagi hari ini, selamat pagi Bu Ili.
3: Selamat pagi Bu Ili.
5: Selamat pagi.
4: Gimana kabarnya nih hari ini Bu Ili?
5: Baik, saya juga berharap rekan-rekan yang hadir pada pagi hari ini juga dalam keadaan baik ya.
4: Yes, Bu Ili, ini topiknya menarik banget nih. Kenapa sih harus memilih judul Unspoken Expectation gitu loh? Hubungan dengan ekspektasi dan kehancuran dalam sebuah pernikahan nih ada hubungannya kah Bu Ili? Silakan.
5: Ya, topik ini menarik banget karena menjadi bahan refleksi juga buat saya pribadi. Ya. Karena kenapa banyak pernikahan yang banyak pernikahan tidak hancur oleh karena konflik yang besar, tetapi tanpa disadari oleh harapan-harapan kecil yang mungkin tidak pernah diucapkan. Harapan itu ada dalam hati, tapi tidak pernah dikomunikasikan.
4: Okay.
5: Tidak pernah dievaluasi apakah harapan itu realistis dan juga mungkin tidak pernah disepakati bersama. Lalu ketika kita memiliki harapan atau ekspektasi yang tidak terucapkan dan tidak terpenuhi, yang muncul adalah kekecewaan. Kemudian kekecewaan yang terus dibiarkan akan berubah menjadi frustasi. Lalu frustasi yang tidak diselesaikan akan menjadi luka atau kepahitan. Dan luka yang dipelihara perlahan-lahan di dalam pernikahan akan mengikis keintiman dalam pernikahan. Itu sebabnya saya menyebutnya The Silent Killer. Karena bukan secara langsung menghancurkan pernikahan, tetapi ia bekerja secara diam-diam, sedikit demi sedikit. Dan yang menarik, seringkali kita berpikir masalah dalam pernikahan adalah hal yang terlihat dari luar, seperti komunikasi, mungkin finansial, anak, mertua. Padahal itu hanya permukaan. Di balik konflik yang terjadi, mungkin sebenarnya ada ekspektasi yang tidak pernah terungkap. Contoh, kamu seharusnya tahu apa yang saya butuhkan. Kamu seharusnya berubah. Kamu seharusnya membuat saya bahagia. Nah, hari ini kita nggak hanya membahas bagaimana memperbaiki komunikasi atau menyelesaikan konflik, tapi saya mengajak kita semua melihat ke dalam. Ekspektasi apa yang selama ini saya bawa ke dalam pernikahan? Apakah ekspektasi itu sehat? Apakah saya pernah mengungkapkannya dengan cara yang sehat? Atau apakah saya sedang menuntut pasangan memberikan sesuatu yang sebenarnya menjadi tanggung jawab saya sendiri di dalam kehidupan pernikahan? Nah, saya percaya ketika ekspektasi yang mungkin tidak sehat itu disadari, dan juga ada ekspektasi yang dikomunikasikan dengan jujur, disitulah hubungan bisa bertumbuh. Ataupun kalau ada hubungan yang mungkin sedang ada di dalam permasalahan, bisa mulai dipulihkan. Inilah yang melatar belakangi topik tersebut.
3: Baik. Kalau kita bicara tentang ekspektasi ya, Ibu Ili ya, apakah semua ekspektasi itu salah? Atau mungkin ada ekspektasi yang sehat, ada ekspektasi yang tidak sehat gitu? Atau bagaimana Ibu Ili?
5: Ya, betul banget Mbak. Ekspektasi itu sendiri bukanlah hal yang salah. Karena setiap orang yang masuk ke dalam pernikahan pasti membawa harapan, memiliki ekspektasi. Kita berharap dikasihi, didukung, didengarkan, kemudian pasangan respect atau menghargai, dan juga memiliki harapan untuk bertumbuh bersama-sama. Ini harapan yang wajar banget. Yang menjadi masalah bukanlah memiliki ekspektasi, tetapi ekspektasi yang mungkin tidak realistis atau ada ekspektasi yang tidak dikomunikasikan. Contohnya misalnya ekspektasi kita kepengen pasangan kita menjadi serba bisa. Atau kita mengharapkan atau menganggap pasangan secara otomatis langsung tahu apa yang kita inginkan. Ibaratnya ekspektasi itu seperti kontrak yang tidak tertulis. Kita merasa pasangan udah tahu isinya, padahal kita nggak pernah membicarakan bersama-sama. Akibatnya karena pasangan nggak tahu, pasangan tidak bisa memenuhi harapan itu. Lalu kita menjadi kecewa dan kita menyalahkan pasangan juga. Padahal bisa jadi pasangan tidak mengerti harapan apa. Dan selain itu, ada perbedaan antara healthy expectation dengan unhealthy expectation. Kita mau bahas perbedaannya ya, supaya kita sama-sama self-check up ya.
3: Iya, betul.
5: Silakan. Okay. Healthy expectation yang sehat adalah harapan yang realistis, bisa dikomunikasikan, memberi ruang untuk pasangan dan suami dan istri ya, ruang untuk dua orang bisa bertumbuh. Misalnya kita berharap pasangan sama-sama belajar, saya menggarisbawahi belajar untuk bersikap jujur, belajar untuk saling menghormati, belajar bertumbuh dalam komunikasi yang lebih baik, belajar untuk lebih bertanggung jawab, lalu ketika ada masalah, belajar untuk berusaha memperbaiki hubungan. Kenapa saya garisbawahi belajar, kata belajar? Karena ini adalah ruang untuk bertumbuh bersama-sama. Jadi kalau ada ruang untuk bertumbuh bersama-sama, artinya kita juga memahami bahwa kita tidak sempurna, ada kalanya kita belum mengerti, ada kalanya kita bisa gagal, ada kalanya kita bisa mungkin melakukan kesalahan. Jadi ada ruang juga untuk memperbaiki kesalahan, ada ruang untuk memaafkan, dan juga ada kerinduan untuk terus bertumbuh bersama-sama. Ini adalah healthy expectation. Tetapi kalau yang tidak sehat, unhealthy expectation adalah yaitu tadi menuntut pasangan menjadi serba bisa, kemudian menuntut pasangan untuk memenuhi kebutuhan kita secara pribadi. Mungkin juga kita ada kebutuhan yang tidak realistis ya, yang kita berharap dipenuhi oleh pasangan, yang sebenarnya itu adalah tanggung jawab kita untuk mengelola diri kita. Nah, ini kita perlu bedakan. Contoh-contoh unhealthy expectation. Pasangan harus selalu mengerti isi hati saya. Kalau kamu cinta sama saya, seharusnya kamu ngerti dong perasaan saya. kalau kamu cinta sama saya, seharusnya kamu gak boleh dong mengecewakan saya. Terus kamu seharusnya membuat saya bahagia. Nah, gak ada manusia yang mampu memikul sebesar itu, karena manusia kan bukan Tuhan ya. Ya, kalau ekspektasi itu unhealthy, itu bisa menjadi tuntutan. Kamu harus seperti yang saya inginkan. Kalau tidak, apalagi kamu harus seperti yang saya inginkan dan harus tahu. Kalau tidak, saya akan kecewa, saya akan marah, saya nggak akan cinta lagi sama kamu. Jadi, menurut saya pertanyaan yang lebih penting bukanlah apakah saya punya ekspektasi, tapi apakah ekspektasi saya realistis, dan apakah saya pernah mengungkapkannya dengan jelas. Kemudian juga bukan saja saya yang menuntut pasangan memenuhi ekspektasi saya, tapi dari sisi saya sendiri, saya jawabnya saya, karena saya juga refleksi. Dari sisi saya, dari sisi kita sendiri juga, apakah belajar untuk memenuhi harapan dari apa yang diminta oleh pasangan. Kemudian, apakah ekspektasi ini dari kita masing-masing membantu hubungan kita sama-sama bertumbuh, atau menjadi beban bagi pasangan. Jadi pada akhirnya hubungan yang sehat bukanlah tanpa ekspektasi, tapi hubungan yang sehat adalah hubungan di antara dua orang berani membicarakan harapan mereka, menyelaraskan dengan kenyataan, lalu saling memberi ruang untuk bertumbuh. Karena cinta bukan tentang menemukan seseorang yang bisa memenuhi semua keinginan kita, tapi tentang membangun harapan yang realistis bersama-sama. Demikian, semoga bisa membuat kita sama-sama saling refleksi ya.
4: Poinnya itu di komunikasi artinya, Bu Ili ya. Karena kan
5: salah satunya
4: banyak orang juga bilang laki-laki tuh nggak peka, sedangkan dari kita sendiri ya kita juga nggak tahu kalau nggak dikasih tahu gitu.
5: betul
4: masa kita harus diharapkan jadi kayak seorang cenayang gitu? Nggak mungkin.
6: Karena kebanyakan itu beberapa wanita itu lebih milih diem gitu ya.
4: Wanita diem, prianya bingung, ini kenapa pasangan
6: disuruh
4: gue
6: nebak gitu.
4: Nah itu dia. Ya kan kita gak tahu apa yang diharapkan, mungkin ekspektasi dari pasangan gitu kan. Aku tuh pengennya ini, tapi ngomong dong kalau dari sisi prianya gitu loh. Tapi aku poinnya setuju juga sih Kak Bu Ili, karena kan ya gak semuanya kan ya ekspektasi dari pasangan kita harus apa ya, kita harus beri ya. Seperti itu ya Bu Ili ya.
5: Betul. Gak semua kita harus beri. Kemudian juga gak semua kita bisa berikan juga, karena kita punya batasannya.
4: Oke. Berarti dan ada itu unspoken expectation juga nih yang bisa menyebabkan kayak silent killer gitu dalam pernikahan. Bagaimana nih Bu Ili?
5: Jadi saya mengajak kita bersama-sama, yuk kita check up apa saja unspoken expectation yang ada di dalam hati kita terhadap pasangan. Dan tanpa sadar hal tersebut menjadi silent killer di dalam pernikahan. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah ini dia yang paling sering nih, yaitu pasangan saya yang harus berubah.
6: Nah, jadi kayak menuntut gitu ya.
5: Betul. Kan kita berharap tentang pasangan kita. Lalu pasangan kita ada bagian yang tidak seperti yang saya harapkan. Kemudian kita menuntut pasangan harus berubah menjadi seperti yang saya harapkan. Ini adalah kesalahan yang paling umum. Banyak orang masuk pernikahan dengan harapan pasanganlah yang harus diperbaiki. Jadi ada pergeseran yang kita tidak sadari dari sebelum menikah, kemudian menjalani kehidupan pernikahan. Ketika sebelum menikah, kita cenderung bisa menerima pasangan apa adanya. Lalu begitu menikah, entah kenapa kita mulai ingin mengubahnya. Bukan lagi menerima, tapi menuntut. Disitulah konflik mulai meruncing. Apalagi kalau dua-duanya sama-sama menunggu pasangan yang berubah terlebih dulu. Sekali lagi, saya garis bawahi, ketika di dalam pernikahan kita menuntut pasangan untuk berubah terlebih dulu, disitulah konflik akan semakin meruncing. Jadi bagaimana? Yes, but how? Yuk, hal yang utama adalah perubahan dimulai dari diri sendiri. Inilah kuncinya, pernikahan yang bertumbuh dibangun oleh pribadi yang terus mau bertumbuh. Karena hubungan hanya menjadi hubungan yang baik jika dua-duanya ingin bertumbuh. Ketika kita rindu untuk memiliki relasi yang lebih baik, jangan memberikan spotlight kepada pasangan. Misalnya, ini kesalahan kamu, ini yang kamu harus berubah. Ini loh, kamu tuh yang kamu nggak sadar kamu harus berubah. Itu akan memperbesar konflik. Tapi yuk, marilah kita menyorotkan cahaya kepada diri sendiri. Maksudnya apa? Kita melihat ada apa di dalam diri saya yang perlu berproses. Ini contohnya, ketika kita konflik, kita kan lebih sering dia yang harus berubah, harus berubah, harus berubah. Yeah. Tapi sekarang misalnya yang berbeda adalah melalui konflik ini, sebenarnya area apa sih di dalam diri saya yang perlu bertumbuh? Dan saya percaya kita semua kan sama-sama orang yang beriman ya, kita bisa berdoa kepada Tuhan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Tuhan, kalau Tuhan izinkan konflik ini terjadi, ketimbang berdoa mendoakan pasangan berubah, kalau kita berdoa mendoakan pasangan berubah, tanpa sadar kita menempatkan diri saya benar, dia salah. Kalau terus-menerus menempatkan diri saya benar, dia salah, kita jadi menuntut, kita jadi memaksa, jadi mengontrol. Dan ketika pasangan merasa dituntut, kan menjadi nggak nyaman, lalu konflik semakin meruncing. Tetapi kita bisa lakukan yang berbeda. Melalui hal ini, sebenarnya Tuhan tuh rindu saya berubah di aspek yang mana. Berarti kan itu ada pertumbuhan di dalam diri kita. Ya. Kemudian juga kita bisa evaluasi apa kontribusi dari saya yang mungkin juga saya berkontribusi dalam konflik ini. Cara saya bicara, cara saya komunikasi, atau kita juga bisa refleksi loh. Kan kalau dalam konflik kita tuh cenderung bereaksi, meledak-ledak, marah-marah gitu ya, terus kesel, kemudian tersinggung. Nah, ketimbang kita langsung cepat-cepat menuntut pasangan berubah, alangkah baiknya juga kita bisa evaluasi, kenapa saya bereaksi seperti ini? Apa yang membuat saya tersinggung? Karena hal itu bisa menjadi sebuah indikator ada isu di dalam diri kita yang mungkin perlu diproses melalui konflik yang ada. Kita ini perlu diproses dan ada yang perlu dipulihkan. Nah, kalau kita sendiri yang semakin dipulihkan, kita bertumbuh, kita kan bisa berespon dengan berbeda. Inilah yang kita perlu pahami ketika terjadi konflik. Namun, ini nggak mudah loh. Karena kita kan cenderung mengontrol pasangan ya, yeah. Tapi marilah kita bertanggung jawab atas respon kita. Karena kalau kita berharap pasangan berubah, kita tuh bisa frustasi, saling menyalahkan, lalu hubungan menjadi stagnasi. Sekali lagi, lebih baik kita memberikan pengaruh daripada mengontrol. Okay. Dan ada pertanyaan, kalau saya terus yang berubah, pasangan yang gak mau berubah, enak aja. Masa saya harus ngalah terus? Gak adil dong gitu ya. Gak adil. Gimana nih caranya nih? Mungkin kita merasa tidak adil. Karena pasangan gak berubah. Tapi minimal ya, kita ini tidak menambah ingredients yang negatif di dalam relasi yang akan membuat relasi semakin buruk loh. Kan kalau kita merasa gak senang, gak adil, lalu kita bereaksi, kita gak mau kalah, sebenarnya kan itu hal-hal yang tidak positif ya, yang kita tambahkan, kita lakukan dalam hubungan. Itu akan memperburuk, tidak ada poinnya, justru semakin memperburuk. Lalu kita punya keinginan biar dia tahu rasa juga, rasanya kesel seperti apa. Akhirnya itu menjadi sebuah lingkaran yang menjadi silent killer di dalam relasi pernikahan. Lalu bilang, kenapa saya harus mengalah? Yuk, saya mengajak kita sama-sama ketika di dalam pernikahan. Bukan siapa menang, siapa kalah, siapa yang harus mengalah. Sebenarnya kita ini bukan mengalah loh. Kelihatannya mengalah, tetapi sebenarnya kita sedang memenangkan hubungan. Dengan perubahan yang ada pada diri kita, kita bukan mengontrol pasangan dan memaksa pasangan, tetapi perubahan kita justru akan memberikan influence, dampak kepada pasangan, sehingga bisa jadi dengan perubahan kita, pasangan juga akan mengalami perubahan. Demikian, yuk mari kita sama-sama mengubah sudut pandang ini.
6: Okay. Jadi tidak lagi menuntut pasangan untuk berubah ya, tapi lebih ke diri sendiri gitu. Jadi istilahnya itu kayak introspeksi diri gitu ya, Ibu Ili.
5: Okay. Betul, betul banget.
4: Bu Ili, jadi sikapnya pasangan ini kalau memang ya kita katakanlah prosesnya tuh lama tuh untuk berubah, karena kan orang untuk berubah nggak dalam hitungan 1-2 hari gitu. Sikap yang harus dilakukan pasangan gimana nih Bu Ili dalam prosesnya?
6: Proses menunggu ya, gitu ya.
5: Menunggu. Dan juga selain menunggu, kitanya sendiri yang perlu berubah terlebih dulu.
4: Okay.
5: Dan berespon dengan dewasa, tidak menambah hal yang negatif di dalam relasi yang semakin memperburuk.
4: Oke, okay. Tadi kan sempat disinggung juga tentang mengontrol nih Bu Ili
5: ya.
4: Ada batasan gak sih bagi kita tuh untuk misalnya nih tentang mengontrol gitu, ada batasannya gak untuk mengontrol pasangan? Atau memang gak boleh sama sekali gitu?
5: Oke, okay. Beda antara mengontrol dengan kita menyampaikan harapan kita. Itu beda banget. Kalau mengontrol, kita itu memaksa. Misalnya, seharusnya kan pasangan saya seperti A. Seharusnya pasangan saya mengerti saya. Seharusnya pasangan saya berubah. Seharusnya, seharusnya, seharusnya. Kita coba cek berapa banyak kita menggunakan kata seharusnya. Harusnya kan? Harusnya kan? Ketika kita menggunakan kata harusnya, berarti sebenarnya kita memasang standar kepada orang lain atau pasangan, lalu kita memaksakan standar kita kepada pasangan, lalu ketika pasangan tidak menjadi seperti yang kita haruskan, kita yang marah-marah sendiri.

0: keinginan, boleh nggak saya berharap kamu lakukan ini, karena ketika kamu lakukan ini saya merasa apa, ketika kamu melakukan hal yang sebaliknya saya merasa apa, tapi dengan kalimat yang berbeda. Dan satu hal, saya percaya seseorang itu berubah atau tidak berubah itu adalah dari dirinya sendiri, betul?
1: Yeah.
0: Dari kerinduan hatinya, karena tidak bisa dipaksa, dari dorongan hatinya yang terdalam. Kemudian yang kedua, orang itu berubah atau tidak berubah, kita percaya sebagai orang yang beriman adalah ada unsur yang maha kuasa yang menyentuh hatinya, menyentuh pribadinya. Tetapi kalau kita yang ingin mengubah, kita kan take control peran yang maha kuasa dalam mengubah seseorang. Kemudian kita take control peran dari tanggung jawab orang itu sendiri. Nah, disitulah batasan-batasannya.
1: Iya. Jadi kita tuh harus memperhatikan setiap ucapan kita juga ya. Maksudnya kalimat yang kita ucapkan itu harus ditata gitu.
0: Betul.
2: Takutnya nanti menyinggung pasangan lagi. Sebenarnya bukan mau menyinggung sih.
0: Ya, ketika membahas kalimat ya, itu betul banget. Kan komunikasi itu juga adalah hal yang penting ya.
2: Yeah.
0: Yang memang ibaratnya apa tuh ya? Seperti tubuh. Di tubuh, darah itu adalah hal yang penting di dalam tubuh.
1: Iya.
0: Kalau misalnya darah itu tidak sehat, maka tubuh kita menjadi tidak sehat. Ibaratnya di dalam pernikahan, komunikasi itu menjadi darah di dalam pernikahan yang berdampak kepada berbagai aspek dalam pernikahan. Jadi kalau misalnya komunikasi tidak sehat, ya banyak aspek-aspek yang sakit di dalam pernikahan. Salah satunya adalah tadi Mbak kan sempat membahas ya, komunikasi itu perlu ditata. Nah, saya mau membagikan. Jadi yuk kita sama-sama self check up. Hari ini kita sama-sama self check up. Komunikasi yang seperti apa? Asertif atau provokatif? Asertif atau provokatif? Provokatif itu seperti ini. Asertif atau provokatif itu seperti ini. Saya memberikan contoh ya. Misalnya suami saya nih sibuk bekerja. Lalu semakin sibuk bekerja, saya kan semakin merasa kesepian. Waktu untuk dating bersama semakin berkurang. Boleh nggak saya punya harapan pengen punya waktu dating seminggu sekali? Boleh nggak? Boleh banget, tidak ada yang salah. Dan apalagi harapan itu adalah untuk membawa pertumbuhan bersama. Jadi misalnya minta waktu dating bersama-sama itu kan untuk merawat cinta dalam pernikahan, harapan yang untuk bertumbuh bersama-sama. Lalu beda antara saya bicara seperti ini, kamu tuh ya selalu aja sibuk, semakin hari semakin sibuk, kamu memang lebih perhatiin kerjaan kamu daripada keluarga, kamu gak pernah bisa sediain waktu untuk saya, mulailah drama. Memang saya gak disayang. Memang selama ini kamu gak pernah sayang saya. Nah itu hal yang disampaikan yang pertama. Tetapi yang berbeda adalah sebenarnya apa sih, kata kuncinya, apa sih yang saya inginkan? Apa sih perasaan saya? Sampaikan. Misalnya di waktu yang tepat, suasana yang tepat, lalu menyampaikan yang belakangan ini saya merasa kesepian karena kamu semakin sibuk di dalam pekerjaan. Saya itu kepengen punya waktu dating bersama-sama minimal seminggu sekali atau dua minggu sekali. Boleh nggak kalau saya mau meminta waktu kamu supaya kita bisa dating bersama dua minggu sekali deh? Saya akan senang banget loh dan merasa saya diperhatikan atau dicintai. Nah, beda nggak?
1: Ya.
0: Harapannya sama, tetapi cara menyampaikannya.
1: Iya.
0: Yang satu provokatif, yang satu asertif. Berharap itu tidak ada yang salah. Menyampaikan keinginan tidak ada yang salah. Tapi yang provokatif, udah bahasanya you. Kamu tuh ya. Menyalahkan, menyudutkan. Lalu menghakimi, kemudian juga dengan kemarahan. Tetapi kalau asertif mulai dari I statement. Saya merasa, saya ingin, ketika ini terrealisasi, saya akan merasa apa. Nah, seperti ini.
1: Oke, jadi sama-sama belajar kita ya.

0: ya pagi hari ini.
1: Iya, ada saya juga belanja. Nanti
2: pasangannya jadi defensif nih. Konflik ujung-ujungnya.
1: Betul, betul, betul banget.
0: Oke, baik. Ibu Ili, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Podcast Keluarga Indonesia. Kita balik lagi. Masih ada di Kak Arwan dan juga Ragil Zee pagi hari ini. Dan ada Ibu Ili ya, yang bergabung bersama dengan kita. Jadi untuk semua pendengar, jika Anda memiliki pertanyaan, langsung aja kirimkan pertanyaan terbaik Anda pagi hari ini di 0819269000. Atau yang pagi hari ini sedang menyaksikan siaran kita secara langsung di live YouTube, Anda juga bisa turut berkomentar. Oke, kita lanjutkan lagi Dika. Seru banget perbincangan kita, Ibu Ili.
1: Ya, yes. Tentang konflik nih Bu Ili.
2: Iya.
1: Gak tahu nih bener atau enggak gitu kan. Katanya kan kalau kata orang-orang tuh sebaiknya kita jangan berkonflik sama pasangan karena bikin pusing gitu. Ini sehat gak sih sebenarnya Bu Ili, konflik atau gak ada konflik gitu? Sehat juga gak sih kalau gak ada konflik dalam hubungan?
2: Wah, kalau berbicara tentang konflik itu juga sebenarnya ekspektasi yang tidak realistis. Berharap bahwa di dalam pernikahan kita tidak akan terluka, kemudian pasangan gak boleh menyakiti saya, lalu gak boleh ada konflik. Perlu disadari bahwa konflik itu tidak terhindarkan. Dari definisi konflik itu sendiri adalah sebenarnya penyesuaian ketika ada hal-hal yang berbeda antara satu dengan yang lain. Karena kan kita sesama manusia gitu ya, ada keunikan, ada latar belakang, kemudian juga ada cara background ya, cara komunikasi, cara kerja yang berbeda-beda. Lalu hidup bersama, perbedaan itu perlu penyesuaian, menemukan jalan tengah bersama, kan punya pola pikir yang berbeda juga. Nah, penyesuaian itu sebenarnya pasti akan menimbulkan konflik, dan tidak bisa dihindari. Itu yang pertama, Lalu yang kedua, seringkali berpikir kalau konflik itu tidak baik, tapi justru bukan masalah pada konfliknya, namun bagaimana menyikapinya, menyikapi konflik tersebut. Karena kalau kita misalnya saat konflik, itu membuat kita kan semakin mengenal satu dengan yang lain ya. Lalu ketika kita menyikapinya dengan baik, jadi ada pertumbuhan di dalam relasi, kita semakin mengenal satu dengan yang lain, lalu juga ada pertumbuhan di dalam kita sendiri. Sehingga yang terpenting bukan ada atau tidak adanya konflik, pasti ada konfliknya, namun bagaimana menyikapinya. Kemudian juga ada seseorang yang berpikir daripada konflik lebih baik saya diam. Sebenarnya itu bukan berarti nggak ada konflik, karena kalau kita lihat, konflik itu adalah konflik yang terbuka atau konflik yang tertutup. Maksudnya tuh begini, konflik yang tertutup itu maksudnya gini loh. Kita di dalam relasi, di hati saja sudah berpikir demikian, kok dia begitu ya gitu. Atau saya nggak suka deh dengan cara dia, tapi nggak disampaikan. Itu sebenarnya udah ada konflik loh. Namun kita simpan konflik itu. Namun ada orang, di satu sisi ada orang yang ketika ada hal yang tidak sesuai, langsung menyampaikannya dengan cara yang tidak tepat. Baru gak suka, kok kamu begitu aja gak bisa sih? Kok kamu begitu aja lakukan dengan cara ini? Itu kan gak bagus. Nah, itu konflik yang sampai disampaikan dengan tidak sehat juga. Tapi konflik yang disimpan juga itu sebenarnya nggak baik kan ya, karena sama-sama menghindar. Itu juga hal yang istilahnya apa ya, cara pandang yang atau mindset yang kurang tepat di dalam pernikahan. Demikian, jadi konflik bukan tanda kegagalan dalam pernikahan, namun konflik sebenarnya kesempatan untuk bertumbuh. Karena justru dengan konflik itu adalah sesuatu yang kita bisa evaluasi. Konflik itu adalah indikator. Misalnya, apa yang saya harapkan, gitu ya. Kemudian, apa yang sebenarnya perlu diperbaiki, atau isu apa di dalam diri saya yang mungkin saya tuh tertrigger dengan masalah yang ada. Kalau kita mau telusuri dan kita evaluasi, itu sebenarnya akan membawa pertumbuhan baik diri sendiri ataupun relasi pernikahan.
0: Oke. Baik, Ibu Ili, ini sudah ada pendengar kita yang mengirimkan pertanyaan pagi hari ini. Ada dari Jihan. Pernikahan bukan menemukan orang yang tepat karena gak ada orang yang sempurna. Tapi pasangan saya itu selalu menuntut saya untuk sempurna. Jadi apa nih yang harus saya lakukan?
2: Okay, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama, tentunya kembali lagi, komunikasi itu penting. Misalnya, pasangan menuntut sesuatu, kita bisa tanyakan apa yang kamu harapkan. Lalu bisa menyampaikan, di aspek ini saya mencoba untuk belajar bertumbuh di aspek ini. Tapi di aspek ini saya masih merasa sulit. Tapi boleh nggak izinkan saya untuk saya tuh belajar untuk bertumbuh? Itu bisa sampaikan dan itu perlu banget, perlu banget. Kemudian yang kedua, kita melihat juga dari sisi pasangan. Sebenarnya ketika pasangan itu mengharapkan sesuatu, yang diharapkannya itu bisa jadi itu adalah hal yang baik. Namun di sisi kita, kita sudah melihatnya bahwa dia menuntut saya. Kan ini dari dua sisi ya. Ada harapan pasangan terhadap kita, bicarakan mana yang kita mungkin kita bisa lakukan saat ini, mana yang masih sulit, dibicarakan baik-baik, namun ada komitmen untuk bertumbuh bersama-sama. Lalu yang kedua adalah, bisa jadi sebenarnya pasangan itu memberikan inputan buat kita, memberikan masukan yang baik, berharap kita melakukan sesuatu, tapi sebenarnya itu inputan kita untuk lebih baik. Bisa jadi ya, bisa jadi. Namun kita ini melihatnya sebagai sebuah tuntutan, itu juga bisa menjadi konflik, lalu kita bisa menjadi nggak nyaman. Karena begini, kalau di dalam diri kita, kita tuh ada isu pribadi, ketika ada inputan terhadap diri kita yang sebenarnya inputan itu baik, kita merasa dituntut. Jadi lihat dari dua sisi. Contohnya saya, ketika pasangan saya kasih inputan, saya udah langsung gak suka, kamu tuh suka nuntut ya. Saya kan gak sempurna, saya udah defense duluan, itu saya. Ternyata kenapa saya defense dan menganggap pasangan saya menuntut sempurna, padahal hanya kasih inputan, karena saya punya luka masa lalu yang suka misalnya dibandingkan, mungkin dikritik, lalu saya punya luka, sehingga saya tuh sensitif. Kalau dikasih inputan, saya udah merasa dituntut untuk menjadi sempurna. Padahal bisa jadi inputan itu baik buat kita. Nah, ini dari dua sisi. Sampaikan kepada pasangan, lalu kita juga check up diri kita. Bisa jadi itu sebenarnya bagus loh buat pertumbuhan diri kita. Semoga menjawab ya.
0: Okay. Terima kasih buat Jihan. Ada pertanyaan lagi dari pendengar kita, Bu Ili. Ada dari Rahadian kali ini. Kalau pasangan suka membandingkan, apa yang harus saya lakukan?
2: Nah, itu jawabannya sama. Makasih sama buat pertanyaannya. Jawabannya sama. Kita bisa menyampaikan bahwa kita tidak nyaman ketika dibandingkan. Kalau misalnya kamu misalnya mau kasih inputan buat saya, boleh. Namun boleh nggak misalnya dengan cara yang tidak membandingkan. Itu kita boleh sampaikan, tapi secara asertif ya. Karena kalau misalnya saya dibandingkan, saya jadi merasa salah, saya merasa dituntut, sampaikan. Jangan begini, kamu tuh ya kenapa sih suka membandingkan gitu. Saya gak suka banget gitu. Itu provokatif. Lalu yang kedua, ini adalah area sensitif saya. Saya ini sensitif sekali kalau misalnya dibandingkan, apalagi secara to the point. Kamu seharusnya, ini misalnya kalau orang lain ataupun pasangan, kamu seharusnya lakukan seperti si itu. Walaupun inputannya bagus, tapi kalau udah ada perbandingan, saya langsung defense. Sekarang balik lagi yang kedua, check up diri kita. Bisa jadi caranya mungkin kurang tepat dengan membandingkan. Kalau kita sangat terganggu dengan dibandingkan, bisa jadi kita ada issue, punya luka dibandingkan di masa lalu, sehingga kita defense di aspek tersebut. Kita tinggal bilang, kalau boleh tidak dibandingkan, kasih saja inputannya. Tapi kalau memang caranya itu, mungkin pasangan belum tahu caranya, tapi kita coba lihat isinya, inputannya buat kita. Siapa tahu, baik. Kalau kita udah defense duluan, kita kan jadi menutup ruang untuk kita sendiri bertumbuh. Semoga menjawab ya.
1: Tapi ini ada satu lagi deh, Bu Ili. Dari Cecilia, jika kami sudah tidak lagi berkomunikasi, adakah cara lain yang bisa dilakukan untuk memperbaiki hubungan?
2: Selalu ada cara ya. Ada banyak jalan menuju Roma. Tapi yang terpenting adalah memang memiliki kerinduan untuk memperbaiki dan bertumbuh. Tetapi kalau misalnya udah ada blok lalu sudah berpikir buat apa, percuma, nggak mau lagi, saya nggak mau beri kesempatan lagi, udah berulang-ulang. Kalau udah seperti itu, siapapun tidak bisa memaksa. Yang penting punya kerinduan untuk bertumbuh, ada banyak cara. Yang pertama adalah tentunya kan komunikasi yang baik bukan terjadi dengan otomatis. Kita tidak lahir dengan langsung bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi untuk komunikasi dalam pernikahan bisa mengikuti seminar-seminar pernikahan yang ada, workshop bersama-sama, lalu belajar cara komunikasi. Kita masing-masing punya cara yang berbeda yang bisa menimbulkan konflik, tapi kita belajar dengan cara komunikasi yang sehat, lalu mempraktekkan bersama-sama. Itu satu, belajar tapi mempraktekkan ya. Lalu yang kedua, kita juga bisa meminta bantuan mediasi atau mediator. Kalau cara kita bicara udah nggak ada jalan keluar, terus bertengkar terus, tapi kita sama-sama mau memperbaiki dan bertumbuh. Memang ada kerinduan memperbaiki dan bertumbuh. Kalau memang nggak ada, bertemu dengan mediator juga tetap udah menutup hati. Itu juga nggak maksimal ya. Kita bisa datang ke mediator seperti konselor pernikahan. Lalu juga di situ kita bisa sampaikan permasalahan yang ada. Lalu kita juga bisa belajar atau meminta arahan dari konselor apa yang perlu diperbaiki. Dan perlu dengan dasar bahwa masing-masing mau terbuka untuk di apa ya namanya ya, diberi inputan dan mau diperbaiki. Lalu juga mau mempraktekannya. Cara-caranya gitu. Tapi kalau kembali lagi, kalau udah menutup hati, kita tahu banyak pun atau tahu knowledge banyak pun, itu kan hanya sekedar knowledge ya. Yang terpenting adalah kerinduan untuk mau belajar. Makanya saya menggarisbawahi, pernikahan itu adalah pernikahan yang sehat dan bertumbuh itu adalah dari individu yang memang secara pribadi mau terus belajar dan bertumbuh. Oke, semoga menjawab ya.
1: Oke, semoga menjawab untuk Kak Cecilia di pagi hari ini. Waktu kita udah semakin mepet nih, Bu Ili, mungkin bisa dikasih closing statement-nya.
2: Ya, saya mau closing statement dengan satu hal yang mungkin kita juga perlu sadari, bahwa salah satu unspoken expectation adalah kita berharap pernikahan kita, pasangan kita adalah sumber kebahagiaan. Sebenarnya berbeda antara sumber kebahagiaan dengan kontributor kebahagiaan. Betul, pasangan bisa berkontribusi memberikan kebahagiaan, tetapi bukan satu-satunya sumber kebahagiaan kita. Karena kebahagiaan itu adalah produk dari pertumbuhan kita secara pribadi. Pertumbuhan berarti bertumbuh semakin dewasa. Dan bukankah anak-anak itu adalah hidup di dalam dunia fantasi? Makanya anak-anak senang ke dunia fantasi, Disneyland, karena namanya anak-anak, hidup di dalam fantasi. Tanpa sadar, ketika kita menikah, kita masih seperti anak-anak hidup di dunia fantasi. Ketika kita menikah, kita punya fantasi. Pasangan kita berubah menjadi seperti yang kita harapkan. Kita berharap bahwa dalam pernikahan punya fantasi bahagia seperti yang di film-film. Kemudian kita berharap di dalam fantasi bahwa pernikahan tidak ada konflik. Kita berharap dalam fantasi pasangan mesti ngerti apa yang saya inginkan. Itu sebenarnya adalah fantasi. Atau kita membandingkan pasangan kita dengan yang lain, seandainya pasangan saya seperti si dia. Itu sebenarnya adalah fantasi loh. Ketika kita hidup di dalam dunia fantasi, itu justru akan merusak pernikahan kita. Yang ada adalah, yuk, marilah di dalam pernikahan bukan mencari pasangan yang sempurna, bukan untuk menemukan orang yang tepat yang sempurna, tapi marilah kita bertanggung jawab menjadi orang yang terus bertumbuh. Kemudian, kasih itu lebih dari sekedar perasaan. Karena kalau perasaan, kita memang bisa kecewa, kita bisa mungkin terluka, namun bagaimana mempraktekkan kasih itu dengan pengampunan, saling memaafkan, ini adalah hal yang poin penting di dalam pernikahan. Kalau kita nggak mengampuni, kita hidup dalam kepahitan, bitterness, itu akan merusak pernikahan dan relasi. Perkataan jadi negatif. Tapi yuk, mempraktekkan kasih dengan pengampunan, dengan kesadaran bahwa kita semua tidak ada yang sempurna. Kita bisa melakukan kesalahan, pasangan juga, kita juga, kita perlu saling mengampuni. Dan yang terakhir, pertumbuhan pribadi menyelamatkan hubungan. Semakin kita dewasa secara emosi, secara spiritual, bukan cuma sekedar umur ya, semakin sehat hubungan yang dibangun. Semoga hari ini bermanfaat ya.
0: Oke, terima kasih Ibu Ili ya, yang sudah bergabung dan menemani kita semua di Sketsa Keluarga Indonesia. Terima kasih juga untuk semua pendengar dimanapun Anda berada yang sudah mendengarkan siaran kita pagi hari ini dan juga yang sudah mengirimkan pertanyaan. Karena waktu kita juga terbatas, akhirnya kita harus segera pamit undur diri. Saya Ragilzi.
1: Saya Dika Ruan bersama narasumber kita di pagi hari ini, Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.

0: Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

0: dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mata air yang menghapus dosa. Anda pasti pernah mendengar pepatah, keberagaman adalah bumbu kehidupan. Namun Anda mungkin tidak tahu bahwa pepatah itu ditulis oleh seorang penulis himne terkenal, William Cowper. Sebagai salah satu penyair paling populer pada zamannya, ia mengubah arah puisi abad ke-18 dan sangat mempengaruhi penyair romantis sesudahnya seperti William Wordsworth. Namun, Cowper menjalani hidup yang penuh dengan masalah. Ia mengalami masa-masa depresi akut yang membuat dirinya berusaha bunuh diri dalam banyak kesempatan. Bahkan, John Newton, pencipta himne favorit Amazing Grace, menyelamatkan dirinya beberapa kali saat ia mencoba bunuh diri. Berharap untuk menyemangatinya dengan membuatnya tetap sibuk, Newton menyarankan agar dirinya dan Cowper bekerja sama menciptakan satu buku himne yang memang mereka lakukan dan keseluruhannya berisi 280 himne. Setelah serangan pertama depresi akutnya, William merasa bahwa ia telah sangat menyinggung perasaan Tuhan, sehingga dosanya tidak pernah dapat dihapuskan. Ia terkesan dengan Zakaria pasal 13 ayat 1, yang berkata, pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud untuk membasuh dosa dan kecemaran. Cowper menyadari bahwa Tuhan dapat menghapus noda dosa apapun, dan dari inspirasi itu, ia menulis salah satu himnenya yang paling awal dan paling terkenal, ada mata air yang dipenuhi darah yang diambil dari vena Immanuel, dan orang berdosa yang terjun ke bawah aliran air itu kehilangan semua noda dosa mereka. Sang pencuri yang sekarat bersuka cita melihat mata air itu pada hari kematiannya. Dan disanalah diriku, sekalipun hina seperti dirinya, dosa-dosaku telah dibasuh bersih. William Cowper meninggal tahun 1800, dan di Westminster Abbey, di mana beberapa orang terhebat di dunia diabadikan dan dihormati, pajangan kaca pertama di sebelah kiri adalah milik William Cowper. Di bawahnya terdapat tulisan, ada satu mata air yang dipenuhi dengan darah. Rasul Paulus mendeklarasikan kabar baik saat ia menulis, karena semua orang telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus, karena iman dalam darahnya. Roma pasal 3 ayat 23-25. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: kata-kata yang mengandung pemecahan bagi semua persoalan Anda. Kata-kata itu ialah, percayalah kepada Allah. Itu berarti percaya bahwa Allah benar-benar Maha Kuasa dan benar-benar Bapa yang pengasih, yang senantiasa bersedia memberi pertolongan. Percayalah, maka langkah pertama telah diambil untuk menyelesaikan masalah Anda. Langkah kedua akan mengikuti. Anda akan melihat sendiri bahwa pada saat yang ditentukan olehnya, Ia akan mengubah duka cita Anda menjadi sukacita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda,

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengapa Yesus memanggil para pria? Saat cahaya pagi menembus langit timur di atas sebuah desa kecil Betsaida di ujung utara Galilea, dua orang bersaudara bangun dari tempat tidurnya. Sarapan, seekor ikan dan roti, lalu menuju perahu. Mereka adalah Petrus dan Andreas. Seandainya pasangan kakak beradik yang masih mengantuk ini berpikir, "Ah, memancing lain hari saja," tentu mereka tidak akan pernah mengalami hari istimewa yang akan mengubah arah hidup mereka selanjutnya. Mereka tidak akan membuang jala mereka ke dalam air ketika lewat seorang asing berjubah Galilea. Ia melihat dua bersaudara itu dan berkata, "Ikutlah aku." Sebuah ajakan sekaligus perintah. Mereka mengetahui siapa yang memanggil mereka. Seorang rabi yang berkeliling mengunjungi rumah-rumah ibadah.

0: ibadat di Galilea yang juga menimbulkan kontroversi. Tetapi ketika Yesus memanggil keduanya, ada suatu getaran di dalam hati keduanya yang membuat mereka segera meninggalkan jala dan mengikutinya. Pagi berikutnya, Yesus kembali memanggil dua orang bersaudara lainnya, Yakobus dan Yohanes dari desa yang sama. Mungkin saja kenalan atau teman Petrus dan Andreas. Sebenarnya apakah yang begitu menarik? Nada suaranya, matanya yang mencerminkan kebaikan yang menyebabkan seorang anak meresponinya, pancaran api yang menyebabkan orang lain merasa ngeri? Apakah kepribadiannya yang menarik? Atau ada sesuatu di dalam lubuk hati mereka yang mengharapkan kedatangan Mesias untuk meruntuhkan tirani Roma? Perhatikanlah, ada lima pria yang terlibat dalam drama yang sedang berlangsung di pantai Galilea waktu itu. Yesus, dua orang bersaudara, Petrus dan Andreas, serta Yakobus dan Yohanes. Beberapa bulan kemudian, Yesus merekrut 8 pria lagi untuk menjadi bagian dari komite eksekutif. Orang-orang biasa mengikuti seorang yang luar biasa. Kita menyebutnya rasul-rasul. Kalau diperhatikan, tidak ada seorang pun wanita di antara mereka. Aneh juga ya. Marilah fokus beberapa saat dengan saya. Menurut Anda, apakah yang membuat Anda maskulin atau feminin? 6 minggu setelah pembuahan, kelenjar hipotalamus di dalam otak, dikirimlah sinyal ke tubuh yang memerintahkan lepaskan testosteron atau buka keran estrogen. Hormon inilah yang membuat Anda menjadi maskulin atau feminin. Para ilmuwan di laboratorium telah menemukan adanya perbedaan mendasar antara otak pria dan wanita. Otak Anda menentukan cara pikir Anda, cara pikir Anda menentukan tindakan Anda. Sangat menarik apa yang diusahakan oleh kaum feminis untuk menghapus perbedaan jenis kelamin. Sedangkan para ilmuwan telah menemukan perbedaan yang sangat besar di antara pria dan wanita. Secara alamiah, pria bersifat agresif, sedangkan wanita mengasuh atau memelihara. Keduanya sama baiknya, hanya saja berbeda. Tuhan memiliki rencana bagi suami dan istri untuk bersama-sama dan menjadi satu daging. Zig Ziglar mengatakan, dua mobil tidak bisa berparade bersama hingga Anda memutuskan siapa yang akan memimpin parade. Saat pria mengikuti jejak dia yang memanggil 4 nelayan bersaudara, wanita akan berjalan bergandengan tangan dengan mereka, berdampingan, sehingga mereka tidak perlu khawatir akan anak cucu mereka. Anak cucu mereka akan mengikuti jejak mereka. Kenyataannya, kata-kata Yesus ini terus bergema melampaui segala waktu hingga kini. Dia masih memanggil orang-orang untuk mengikutinya. Mengapa Anda harus mengikutinya? Sederhana, ketika Anda mengikutinya, Anda bisa mengenalnya. Ketika Anda mengenalnya, Anda akan mengasihinya. Dengan mengasihinya, Anda akan mematuhinya, termasuk dalam memimpin keluarga dan mencintai istri Anda seperti ia mengasihi jemaat. Kasih seperti itu cukup untuk memuaskan wanita. Pikirkanlah itu. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Tibalah saat yang ditunggu-tunggu, pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show His glory through you.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Pendengar, ada orang yang suka sekali membanggakan dirinya dengan apa yang dimilikinya. Jika demikian, berusahalah untuk mengurangi hal tersebut. Menjadi pusat perhatian dan menjadi pembicaraan orang lain karena kelebihan kita memang sangat menyenangkan. Tetapi apa manfaatnya? Apalagi kita sendiri yang mengatakannya. Mungkin kita hanya didengar saat itu, tetapi akan dilupakan setelah berhenti berbicara, karena apa yang dibicarakan ternyata tidak menguntungkan lawan bicara. Pendengar, adalah lebih baik melakukan sesuatu yang membanggakan daripada menarik perhatian orang lain dengan membanggakan diri sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesan hari ini 315@gmail.com.

tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Saya mau itu. Di tempat tinggal kami tidak ada sinyal TV, sehingga kami harus berlangganan TV kabel. Bagi saya, yang mengasyikkan adalah kami mendapatkan saluran yang disebut Home and Garden, HGTV. Mungkin Anda mendapatkan juga saluran ini, namun mungkin di daerah Anda namanya lain. Saya suka sekali menyaksikan kreativitas orang-orang yang merancang taman yang indah, serta memilih warna-warna dan dekorasi yang bagus untuk rumah mereka. Ada salah satu acara di saluran ini yang secara khusus menarik perhatian saya. Acara itu namanya I Want That

0: mau itu.
1: Acaranya menampilkan penemuan-penemuan baru untuk rumah, bermacam-macam teknologi dan peralatan terbaru. Saya tertawa ketika pertama kali mendengar nama acaranya, karena saya tahu bahwa produsernya berusaha memanfaatkan sebuah sifat yang sangat manusiawi. Kita cenderung untuk menginginkan hal-hal yang terbaru dan terbaik, entah kita memerlukannya atau tidak. Sifat manusiawi ini mengingatkan saya kepada suatu yang ditulis oleh Richard Foster, karya klasiknya Freedom of Simplicity, kesederhanaan yang memerdekakan. Jika dipandang secara menyeluruh, iklan-iklan di media membentuk sebuah wawasan duniawi, sebuah filosofi religius tandingan tentang apa artinya diberkati. TV mengatakan bahwa kita akan sangat bahagia jika memiliki hal-hal yang sebenarnya sangat konyol. Tujuan dari bombardir melalui media ini adalah untuk meningkatkan rasa ingin. Rencana mereka adalah mengubah pikiran. Ini terlalu mewah menjadi bagus juga kalau aku punya itu. Lalu menjadi aku sangat perlu itu. Dan akhirnya aku harus memilikinya. Ya, seperti Hawa yang memandang buah yang indah di pohon itu, saya merasa sangat mudah untuk berkata, saya mau itu. Namun Rasul Paulus mengingatkan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kitab Ibrani pasal 13 ayat 5. Benar, saat kita tahu bahwa kita memiliki Allah, dan bahwa dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Kita telah memiliki harta yang paling berharga di dunia. Sungguh, satu-satunya harga yang berarti. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
2: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
3: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
2: Oh ya? Terus buat apa aja?
3: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
2: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
3: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
2: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
3: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Bagaimanakah Anda dapat mengatasi perasaan takut terhadap persoalan Anda yang sangat besar? Renungkanlah kasih Allah Bapa. Barang siapa ingat akan kasih-Nya, maka ia akan terhibur. Kasih senantiasa menemukan jalan untuk menolong dan melindungi, sekalipun dalam kesukaran yang teramat besar. Kasih bahkan dapat memerintah api agar tidak membakar. Ingatkah Anda akan malaikat yang dikirim Tuhan untuk menolong kawan-kawan Daniel dalam perapian yang menyala-nyala itu? Tuhan memberi janjinya kepada kita yang berlaku untuk segala zaman. Ia akan beserta kita pada saat-saat kesukaran. Sabdanya, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Tuhan Allah akan berada di dekat Anda pada masa-masa kepicikan, agar dapat menolong Anda. Semoga hal ini dapat memberi penghiburan bagi Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

ada seorang gadis Thailand. Dia tertarik pada tawaran temannya yang bekerja di luar negeri. Setelah dipikirkan dan dipertimbangkan, akhirnya dia memutuskan untuk menerima tawaran temannya itu. Kemudian berangkatlah si gadis ini ke negeri tetangga bersama beberapa teman dari kampungnya. Satu bulan kemudian, gadis itu pun berhasil mengirim uang untuk orang tuanya. Setiap bulan, sang gadis mengirimi uang hasil kerjanya, dan dalam beberapa bulan, rumah gadis itu pun sudah menjadi rumah mewah. Orang tua dan saudara kandungnya pun hidup sejahtera. Namun ketika dia pulang, ternyata gadis itu sudah menderita penyakit AIDS. Tidak ada sanak keluarga yang mau mengerti, walaupun gadis itu sangat mengharapkan kepedulian dari keluarganya. Masih di insting, inspirasi penting. Memang, sahabat, adalah wajar kalau kita mengharapkan orang lain berbuat baik atau peduli kepada kita pada saat kita susah, terutama dari orang-orang yang dekat dengan kita. Tapi kenyataannya kadang tidak sesuai dengan harapan. Orang justru meninggalkan kita ketika kita sedang susah atau menderita. Tapi sahabat, kita tidak boleh marah atau jengkel atau menyalahkan orang lain. Daripada pusing mikirin tindakan orang lain terhadap kita yang justru akan membuat kita lebih susah dan berbeban berat, lebih baik positive thinking saja. Jangan berharap kepada manusia, karena berharap pada manusia pasti mengecewakan. Tetapi berharaplah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Sahabat, apakah saat ini Anda sedang ditinggalkan atau tidak dipedulikan oleh orang-orang yang Anda kasihi? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Katakanlah kepada Allah Bapa Anda, aku mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena aku tidak hanya harus berhadapan dengan soal keuangan, bakat dan kesanggupan manusia saja, tetapi aku dapat bersandar kepada tangan Tuhan yang berkuasa, yang telah menciptakan alam semesta. Engkau berfirman, dan apa yang dahulunya tiada, sekarang ada. Jika kita memegang janji ini dengan ucapan syukur, maka kita akan menerima segala pertolongan yang kita perlukan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Waktu kelahiran Kristus. Tuhan jarang datang lebih awal, namun Ia tidak pernah terlambat. Itulah yang saya katakan selama bertahun-tahun. Namun dalam kenyataannya, Tuhan tidaklah datang awal ataupun terlambat. Ia benar-benar tepat waktu. Tidak ada yang memperhatikan pentingnya ketepatan waktu daripada peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Bila Kristus datang lebih awal ataupun setelahnya, maka nubuat-nubuat perjanjian lama tidak akan tergenapi secara akurat. Menulis kepada jemaat di Galatia dalam salah satu surat-surat awalnya, Paulus menyinggung tentang mujizat di balik mujizat dengan berkata, setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Galatia pasal 4 ayat 4. Ungkapan genap waktunya adalah ungkapan yang tajam. Hampir setiap orang mengingat bahwa Kristus dilahirkan di kota kecil Bethlehem, diabadikan oleh himne karangan Philip Brooks, O Little Town of Bethlehem. Namun hanya sedikit yang mengingat bahwa Maria dan Yusuf tinggal di kota Nazaret, sekitar 110 km ke arah utara dari Bethlehem. Nabi Perjanjian Lama, Mika, yang menulis 700 tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus, telah mengkhususkan Bethlehem di Yehuda sebagai tempat di mana Mesias akan dilahirkan. Nah, ibu manapun akan menyadari fakta bahwa bayi keluar pada saat mereka mau keluar dan tidak selalu mudah untuk memprediksi waktu kelahiran mereka. Faktor apa yang membawa Maria dan Yusuf ke Bethlehem padahal mereka tinggal di tempat yang cukup jauh jaraknya? Ada ratusan variabel, dan bila salah satu di antaranya gagal, maka Yesus akan dilahirkan di Nazaret, jauh dari tempat yang telah dinubuatkan oleh Mika. Skenarionya dimulai ketika Kaisar Julius dibunuh dan cucu dari keponakannya, Augustus, diangkat menjadi kaisar. Kandidat lain lebih kuat, namun kepemimpinan di Roma memilih Augustus oleh karena ia masih muda, lemah, dan mereka berpikir dapat didominasi. Namun, Augustus muda ini bekerja sama dengan Mark Antony dan menyingkirkan Senat. Berbalik memegang kendali, Augustus dengan cepatnya menjadi berkuasa dan kuat. Saat Augustus berjalan mengelilingi Roma, kemanapun ia memandang, ia melihat monumen pendahulunya, Julius, dan hal itu mengganggunya. Aku perlu mengukir namaku di atas granit dari Italia. Ia beralasan, dan dengan demikian, program pengindahan pun diluncurkan. Membangun monumen dari marmer membutuhkan biaya yang besar, dan para penasehat politik mengetahui satu-satunya cara untuk mendapatkannya, menarik pajak dari rakyat. Dan sebagaimana ditulis oleh Dr. Lukas, pada waktu itu, Kaisar Augustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Apakah Anda mulai mendapatkan gambarannya? Suatu perintah telah diberikan. Seorang perwira membawanya ke pelabuhan. Karcis kapal telah diberikan.

semua akan mempengaruhi waktu kelahiran Kristus. Peristiwa-peristiwa yang menuntun pada kelahiran Kristus, seumpama gigi roda jam tua Swiss yang mahal, beberapa berukuran besar, yang lainnya kecil, namun setiap gigi roda terkait satu sama lain dan semuanya harus bertautan dengan sempurna sehingga tangan dari waktu Tuhan bergerak ke Bethlehem pada saat Kristus harus dilahirkan. Saya mengatakan semuanya ini untuk menunjukkan bahwa tidak ada satupun yang tidak dipedulikan oleh Bapa Surgawi kita, bahkan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Anda. Saya meyakini bahwa tidak ada satupun yang mengejutkan Allah atau mendapati bahwa Ia lengah. Apapun masalah Anda, dimanapun Anda berada, Allah mengetahuinya dan Ia peduli. Tuhan jarang datang lebih awal, namun Ia tidak pernah terlambat. Ia selalu tepat pada waktunya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Kata-kata yang diucapkan dengan kasih pasti akan selalu meninggalkan jejak yang positif. Saat kita berbicara dengan hati, kita tidak hanya sedang menyampaikan informasi, tapi kita juga sedang membagikan rasa empati dan pengertian kepada sesama. Jadilah sosok yang memberikan dukungan melalui kata-kata yang membangun. Ingatlah, kalau kata-kata yang baik tidak hanya menguatkan orang lain, tetapi juga bisa menguatkan diri kita sendiri. Ayo, kita gunakan kekuatan dari perkataan untuk kita bisa menciptakan suasana yang lebih baik di sekitar kita.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bagaimana menghindari ketidaksetiaan? Perselingkuhan. Hal ini menyelinap pada mereka berdua. Sang istri berkata, ia tidak mengerti bahwa hal ini dapat terjadi kepada mereka. Sang suami berkata, ia tidak tahu bagaimana ia sampai mendapati dirinya berada dalam situasi ini. Namun, godaan itu datang, dan sang suami menyerah kepadanya. Setelah itu, keduanya bertanya pada diri mereka sendiri, bagaimana hal ini dapat terjadi kepada kita? Sesungguhnya, ketika Anda melihat ke belakang, maka tanda-tanda peringatan sudah ada. Namun keduanya berpikir, kita memiliki pernikahan yang baik. Hal itu tidak akan pernah terjadi kepada kita. Namun kemudian, hal itu terjadi. Oke, dapatkah kita semua belajar dari pengalaman mereka? Apa saja tanda-tanda peringatannya? Pertama, waktu kebersamaan mereka berkurang secara drastis. Jadwal kerja yang bentrok menuntun pada jadwal tidur yang berbeda. Aktivitas-aktivitas di luar rumah menuntun mereka ke arah yang berlawanan. Kemudian, ada tekanan yang semakin meningkat dalam kehidupan mereka. Masalah kesehatan, masalah keuangan yang radikal, masalah-masalah besar dalam kehidupan anak-anak mereka. Nah, saya yakin Anda sedang berpikir, Anda sedang menggambarkan kehidupan kami. Bukankah setiap orang memiliki masalah-masalah ini? Ya, kebanyakan pasangan memang mengalaminya. Namun, ada satu tanda peringatan yang mereka tidak lihat, dan itu adalah sikap acuh mereka terhadap semua tanda-tanda peringatan ini. Sikap acuh adalah rutinitas yang nampak tidak berbahaya, namun menyebabkan dampak yang begitu besar. Dan akhirnya, perselingkuhan itu terjadi. Suatu pernikahan bisa menahan hampir semua tekanan, bila sang pasangan menetapkan hati untuk membiarkan tekanan itu mendekatkan mereka satu sama lain, dan bukan membiarkannya memisahkan keduanya. Ketika dua orang mulai menjalani hidup yang berbeda di bawah atap yang sama, lampu peringatan dan sirene akan berbunyi. Alkitab memakai satu ungkapan untuk menggambarkan hubungan pernikahan yang saya sukai. Ungkapan itu adalah kembali hidup bersama-sama. Anda akan mendapatinya dalam 1 Korintus pasal 7. Kembali hidup bersama-sama dalam pernikahan dimaksudkan lebih dari sekedar suatu tindakan fisik. Ungkapan itu melambangkan hubungan itu sendiri. Dalam pernikahan Anda, apapun masalah yang Anda hadapi, hadapilah secara bersama. Berdoalah bersama. Diskusikan bersama. Anda berdua dapat menemukan solusi dari Tuhan dan menghindari jebakan ketidaksetiaan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat di Dores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh iya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Seorang penjaga toko, dia sedang melayani pembeli yang kebetulan saat itu sedang ramai. Dia sangat senang karena melihat keranjang-keranjang penuh dengan belanjaan. Dia berharap agar tokonya selalu ramai dan dia bisa mendapatkan banyak penghasilan. Saat dia menghitung uang, dia mendapati uang pembayaran dari pembelinya itu lebih. Dan nampaknya si pembeli tidak menyadari bahwa uang yang dia berikan ternyata berlebih. Ada kesempatan bagi penjaga toko itu untuk mengambil uang itu dan mengatakan pada pembeli bahwa uangnya pas. Namun ada yang berbisik di hatinya. Setiap manusia memiliki berkatnya sendiri. Jangan mengambil apa yang bukan menjadi hakmu. Saat kamu mengambil berkat milik orang lain, sesungguhnya kamu telah mengurangi berkatmu sendiri. Dan si penjaga toko mendengarkan hati nuraninya bicara. Akhirnya dengan mantap si penjaga toko itu berkata, "Bu, uang ibu kelebihan. Ini saya kembalikan." Si ibu pun senang sekali dengan kejujuran si penjaga toko, sehingga dia menjadi pelanggan tetap toko itu. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, manusia tidak dapat mengukur seberapa besar kejujuran kita. Manusia tidak bisa melihat seberapa besar celah kita untuk berbuat jahat. Namun ada sepasang mata yang selalu mengawasi kita, yaitu mata Tuhan. Ada dua macam kesempatan di dalam dunia ini. Ada kesempatan untuk berbuat jahat, ada juga kesempatan untuk berbuat baik. Semua itu sudah menjadi pilihan bagi kehidupan kita. Saat kita memilih kesempatan yang jahat, maka kita sedang bersiap-siap untuk menabur benih-benih kejahatan, dan tuaiannya pun adalah jahat. Namun, saat kita memilih kesempatan yang baik, maka kita sedang bersiap untuk menabur benih-benih yang baik, dan benih-benih itu akan tumbuh subur sehingga kita bisa menuai berkat yang melimpah di kemudian hari. Sahabat, maukah Anda hidup jujur? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik.

0: Apakah jalan-jalan Tuhan terlampau sukar bagi Anda? Anda selalu bertanya, mengapa dan mengapa? Dan Anda tidak menemukan jawabannya. Anda akan menemukannya apabila Anda menghampiri Allah Bapa dan berkata, Engkau sajalah yang bijaksana ya Tuhan, jalan-jalan-Mu senantiasa benar. Engkau Tuhan mengasihi diriku, Engkau sajalah yang mengetahui apa yang terbaik bagiku dan Engkau melakukan yang terbaik itu. Dimanapun Tuhan dihormati, iblis dengan pencobaan-pencobaannya harus menyerah kalah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tidak seorang pun senang gagal. Namun sebagian pelajaran terbaik dalam hidup ini, kita petik lewat kegagalan. Sebagaimana pernah dikemukakan oleh Rick Warren, realitanya adalah bahwa tidak ada orang yang hidupnya seumpama rantai kemenangan yang tiada putus-putusnya. Kita semua mengalami kemunduran, kekalahan, kehilangan, kegagalan. Demikianlah realitanya. Dalam setiap pertandingan atletik, ada yang menang dan ada yang kalah. Pemukul baseball terhebat biasanya adalah orang-orang yang termasuk paling sering keluar pukulannya. Semuanya itu hanyalah bagian dari tantangan dalam olahraga, bisnis, pernikahan, dan kehidupan. Namun ada satu benang perak di sekeliling awan kegagalan. Buah kedua, demikianlah kira-kira, yang jauh lebih manis daripada sukses yang semula. Jadi apa sih untungnya kegagalan? Pertama, saudara bisa meraih pemahaman diri. Saudara belajar lebih banyak tentang diri sendiri dalam situasi-situasi gagal daripada dalam usaha-usaha sukses. Kita mengenali sisi gelap dalam batin kita yang memperlihatkan kesombongan kita, arogansi kita, dan kecongkaan kita. Orang yang ujung-ujungnya sukses setelah satu kegagalan atau lebih, biasanya lebih mampu menyesuaikan diri, lebih tidak arogan, lebih murah hati, dan lebih menghargai. Mereka telah belajar bahwa sukses itu kompleks, kombinasi dari berbagai faktor yang sebagiannya tidak bisa mereka buat atau hasilkan sendiri. Kontribusi-kontribusi orang lain serta kebaikan Allah yang oleh sebagian orang disebut kebetulan. Manfaat kedua dari kegagalan adalah bahwa saudara belajar apa yang akan berhasil. Peluang sering datang lewat pintu belakang, tersamar sebagai kegagalan. Mungkin salah satu alasan demikian sedikit orang yang benar-benar belajar dari kegagalan mereka. Ilustrasi klasik tentang Thomas Alva Edison. Sang penemu gambar bergerak dan prestasi yang menjadikan dia terkenal yaitu lampu pijar. Setelah 2000 eksperimen berusaha menghasilkan lampu pijar, ia ditanya mengapa ia tidak menyerah. Jawabnya, "Saya telah menemukan 2000 cara lampu pijar tidak bisa dihasilkan. Sekarang saya akan mencari tahu bagaimana lampu pijar bisa dihasilkan." Namun untuk maju, diperlukan amnesia tertentu tentang masa lalu. Banyak orang tidak pernah bangkit dari abu kegagalan mereka karena tidak mampu melupakan. Alasan utama mereka terus gagal adalah karena daya ingat mereka terlalu baik. Karena takut gagal lagi, mereka ragu-ragu mengambil risiko mencoba lagi. Henry Ford, industriawan yang menempatkan dunia di atas roda, mengatakan, "Kegagalan hanyalah peluang untuk memulai lagi secara lebih intelijen." Manfaat ketiga dari kegagalan adalah bahwa kegagalan memungkinkan saudara bergerak ke arah yang lain. Seorang teman saya menghadapi kegagalan ketika perusahaannya kehabisan uang. Maka ia meminjam uang dan mengambil cuti berlibur 2 minggu. Duduk di pantai Hawaii, ia renungkan kegagalannya. Dan ia temukan satu rencana bisnis yang ujung-ujungnya berhasil. Manfaat keempat dari kegagalan adalah kegagalan membawakan dimensi tambahan kepada hidup saudara, dimensi yang positif, yang juga merangkul realita bahwa Allah sangat erat hubungannya dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Betul, orang-orang saleh sukses dalam usaha-usaha mereka, namun ribuan individu pernah gagal, lalu sadar bahwa Allah tidak mereka libatkan dalam upaya mereka meraih sukses, dan memahami pentingnya mengenal dan melayani Allah, mereka libatkan Dia dalam rencana mereka untuk masa depan. Kesimpulan, jangan pernah lupa bahwa seorang anak berulang-ulang jatuh sebelum berhasil berjalan. R.H. Messi gagal 7 kali sebelum berhasil mendirikan tokonya di New York yang menjadikan dia terkenal. Walt Disney 2 kali menyatakan diri bangkrut sebelum akhirnya berhasil. Dan tentu jangan pernah melupakan pemain baseball Amerika yang paling terkenal, Babe Ruth. 1.330 kali pukulan bolanya keluar, selain 714 kali mencetak skor. Sejujurnya, kegagalan jauh lebih mengajar daripada sukses. Begitu saudara mendaki bukit, saudara tidak bisa kemana-mana lagi selain turun. Namun tersandung dalam pendakian memberikan banyak peluang untuk sukses. Renungkanlah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah.
5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Jika Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Ketika bersama, beban menjadi lebih ringan. Tidak semua masalah bisa kita selesaikan, tetapi kita bisa hadir untuk menemani. Saat seseorang sedang menghadapi pergumulan, kita mungkin tidak bisa membereskan semuanya untuk mereka. Tapi, kita bisa menunjukkan bahwa mereka tidak harus menghadapi semuanya sendirian. Kita bisa menjadi pendengar, menjadi tempat bersandar, menjadi pengingat bahwa ada yang peduli kepada mereka. Kadang kekuatan kita bukan ada di jawaban yang kita berikan, tapi pada kehadiran yang tidak pergi di saat mereka sedang membutuhkan teman bersama dengan mereka.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kuasa sentuhan. Dokter misionaris Paul Brand terkenal karena penemuannya dalam hal menghentikan penyakit kusta, suatu penyakit menakutkan yang hingga beberapa tahun yang lalu masih membuat cacat banyak orang, secara khusus di daerah-daerah miskin di dunia. Sesungguhnya, kusta tidak begitu menular. Namun, karena banyak orang tidak mengetahuinya, karena takut, mereka mengucilkan penderita kusta, memastikan tidak ada seorang pun yang menyentuhnya. Dr. Brand bercerita, pada suatu hari di India, ia sedang memeriksa tangan seorang pria, berusaha untuk menjelaskan kepadanya bahwa ia dapat menghentikan perkembangan kustanya, dan mungkin memulihkan beberapa gerakannya. Namun, ia hanya dapat melakukan sedikit dengan kecacatan wajahnya. Dr. Brand bercanda dengannya sedikit, meletakkan tangannya di atas pundak pria itu. "Wajahmu tidak terlalu buruk," katanya sambil mengedipkan mata. "Dan seharusnya tidak akan memburuk bila kamu minum obatnya. Lagi pula, kita sebagai pria tidak perlu terlalu khawatir tentang wajah kita. Wanitalah yang khawatir dengan setiap jerawat dan kerutan." Ia berharap pria itu akan tersenyum. Namun sebaliknya, ia mulai menangis. "Apakah saya melakukan sesuatu yang salah?" tanya Dr. Brand kepada asistennya dalam bahasa Inggris. "Tidak, dokter," jawab sang suster. "Pria ini berkata, ia menangis karena Anda menaruh tangan Anda di atas pundaknya. Sebelum ia tiba di sini, tak seorang pun yang menyentuhnya dalam beberapa tahun." Kuasa sentuhan begitu besar. Orang yang terkungkung di kursi roda berkata bahwa salah satu hal terberat bagi mereka adalah bahwa orang menghindari mereka sehingga mereka tidak menyentuh kursi roda. Mereka merindukan sentuhan manusia. Yesus menyentuh banyak orang. Orang buta, orang cacat, dan ya, orang yang menderita kusta, dan memberikan kepada kita suatu teladan bahwa kita harus mengikuti jejaknya. 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Terkadang kita tidak menyadari betapa seseorang begitu membutuhkan sentuhan kita. Tentu saja, harus dengan cara yang pantas. Orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Namun, lihatlah, bila ada seseorang dalam kehidupan Anda yang membutuhkan sentuhan kasih yang menguatkan hatinya hari ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812 8784 7210.

081287847410. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Designers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat, setiap kita pasti tahu patung Liberty yang ada di Amerika. Patung ini diresmikan pada tahun 1886, tepat 100 tahun kemerdekaan Amerika yang dipersembahkan Perancis sebagai simbol persahabatan antara kedua negara. Patung ini merupakan ikon kemerdekaan dan kebebasan dari tekanan bagi Amerika, sekaligus juga merupakan simbol selamat datang bagi seluruh imigran maupun seluruh warga Amerika Serikat yang datang kembali ke Amerika. Patung ini dipahat oleh Frederick Auguste Bartholdi. Tahun 1984, patung ini masuk dalam salah satu warisan dunia versi UNESCO. Bartholdi mengerjakan patung ini dengan begitu sempurna dan detail, bahkan sampai ke ujung kepala patung ini dipahat sedemikian indah dan sempurna. Pada waktu itu belum ada pesawat terbang maupun helikopter, ya, sehingga untuk memahat kepala patung ini secara sempurna itu bukanlah suatu hal yang mudah, karena membutuhkan perjuangan dan kesabaran yang tinggi. Banyak orang bertanya, mengapa Bartholdi memahat sampai ke kepala patung itu dengan begitu detail? Padahal tidak akan ada orang yang melihatnya. Tetapi Bartholdi menjawab, Tuhan yang akan melihatnya. Jawaban ini merupakan jawaban spirit of excellence. Ya, senantiasa bekerja sebaik mungkin, sekalipun tidak ada orang yang akan melihatnya. Bartholdi berpikir, sekalipun tidak ada orang yang melihatnya, tetapi Tuhan pasti melihat dari atas. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, sikap spirit of excellence ini perlu kita miliki dalam kehidupan, ya, supaya kita bisa meraih kesuksesan dan kemajuan dalam hidup. Apalagi bagi kita sebagai pekerja, seringkali kita kehilangan spirit of excellence. Kita hanya bekerja sesuai dengan tuntutan dan tidak mau memberikan lebih. Kalau ada pimpinan, kita bekerja seolah-olah kita yang paling rajin. Tapi kalau pimpinan tidak ada, kita kembali lagi menjadi pekerja yang bermalas-malasan. Mungkin manusia tidak ada yang mengetahui apa yang kita kerjakan. Tetapi kita harus memiliki sikap dan kesadaran bahwa Tuhan tahu. Mari mulai dari diri sendiri, kerjakanlah yang terbaik, sedetail mungkin, ya. Dan ingatlah bahwa Tuhan akan memperhitungkan segala usaha dan jerih lelah kita apabila kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Kepercayaan yang dimiliki oleh seorang anak mempunyai kuasa. Jika kepercayaan seperti itu dapat mengambil hati seorang bapa manusia, apalagi hati Bapa di surga, yang merupakan bentuk asli dari semua kebapaan. Selain itu, Ia adalah kasih, dan kasih teramat cepat menyerah kepada kepercayaan seperti itu. Cobalah mempraktekannya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Seorang pengusaha datang mengunjungi seorang temannya dan menceritakan kesulitan-kesulitan hidupnya. Temannya berkata, "Yang kamu perlukan adalah sebuah dosis 4611. 4611? Ini adalah hal baru baginya. Dia tahu apa itu 0,357 dan 0,38. Itu adalah kaliber pistol yang mematikan dan sangat kuat. Apa itu 4611? Tanya dia. Alih-alih langsung menjawabnya, sang teman mengisyaratkan bahwa ia akan mengirim sesuatu yang pasti akan dimengerti olehnya. Beberapa hari kemudian, pengusaha itu menerima sebuah amplop empuk di dalam kotak suratnya. Ia terkejut ketika ia membukanya. Sebuah plakat kayu dan di mukanya ada sebuah ukiran dengan angka 4611. Dia membaliknya dan menemukan kata-kata ini. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Mazmur pasal 46 ayat 11. Oh, itu yang dimaksud dengan 4611, serunya. Saya benar-benar heran pada sejumlah orang yang menemukan kekuatan senjata yang hanya merupakan sepotong baja dingin, lebih besar daripada janji-janji dari Yang Maha Kuasa. Pada buku harian kami, keluarga saya tidak akan pernah melupakan pengalaman kami tidak lama setelah pindah ke Manila. Suatu malam pencuri masuk ke tetangga belakang rumah kami di Boulevard Quezon dan kemudian menodongkan pisau dan membangunkannya dengan lembut serta mengambil uang dan barang-barang berharga. Mereka merangkak di atas dinding pemisah antara rumah kami dan tetangga. Pada saat itu putri remaja kami terbangun saat ia mendengar pria berjongkok di bawah jendela dan berteriak, "Americanos!" Saya memanggil keamanan. Kemudian datanglah 5 polisi dengan membawa senjata. Mereka semua enggan pergi ke halaman belakang yang sekarang kosong. Kami bertanya-tanya, apakah ini sekedar untuk menakuti anak-anak kami? Tentu saja hal ini menakutkan bagi anak-anak kami. Hari berikutnya, Bonnie mengambil Alkitab dan membaca Mazmur pasal 4 ayat 9. Kata Raja Daud, "Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman." Mazmur pasal 4 ayat 9. Pertanyaan, apakah sumber perlindungan Anda saat musuh berjongkok di bawah jendela Anda? Pertahanan apa yang Anda miliki? Ketika orang memfitnah Anda dan Anda berada dalam bahaya, apakah pertahanan Anda? Kekuatan sendiri? Magnum 0,357 atau 4611? Tuhan berkata, "Diamlah dan ketahuilah, akulah Allah." New American Standard menerjemahkan kata diam sebagai berhenti berjuang. Dalam kata Ibrani menurunkan tangan Anda. Pikirkan sejenak apa yang akan terjadi jika petinju menurunkan tangannya atau ketika kaki Anda tergelincir, Anda takut jatuh dan secara naluriah tangan Anda berusaha menjangkau sesuatu. Ketika Allah berusaha untuk menangkap Anda, mempertahankan Anda, melindungi Anda, menjadi perisai dan pertahanan Anda, jantung Anda serasa berhenti berdegup kencang, tekanan darah turun dan telapak tangan yang berkeringat akan mengering. Kesimpulan, pemazmur mengakhiri bab besar itu dengan pemikiran, Allah Yakub adalah benteng pertahanan kita. Siapakah Yakub? Seorang pecundang, penipu, pencuri warisan saudaranya. Orang yang baik? Tidak juga. Tetapi yang Maha Kuasa bersedia menjadi Allahnya. Saya menyadari seberapa buruk yang sudah saya lakukan. Ia akan menjadi ayah saya dan menopang saya. Ya, tenangkan hati Anda. Berhenti berusaha untuk membela diri. Biarkanlah Tuhan menjadi kekuatan Anda. Mazmur pasal 46 ayat 11 adalah alat pertahanan yang kuat. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah. 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Kisah berikut kisah tentang dua orang laki-laki yang bekerja keras membuat sebuah perahu. Ketika sedang sibuk bekerja, mereka berdua menemukan ada rayap di sebuah papan. Salah seorang dari mereka berkata, "Aku ingin buang papan ini, karena ini bisa merusak perahu." Tapi temannya melarang. Dia berkata, "Kenapa papan ini dibuang? Kan sayang. Lagi pula tidak ada masalah. Cuma kena rayap dikit aja kok." Karena tidak ingin mengecewakan temannya, papan yang ada rayapnya itu pun digunakan untuk membuat perahu. Setelah beberapa hari, perahu itu pun selesai dan sudah bisa digunakan untuk mengarungi lautan. Tapi, beberapa tahun kemudian, rayap-rayap itu ternyata bertelur dan menetas. Rayap-rayap itu pun kemudian menggerogoti kayu kapal. Bahkan, rayap-rayap itu menyebar kemana-mana hingga memakan kayu yang ada di lumbung kapal. Kapal terus digunakan dan tidak seorang pun sadar, hingga akhirnya kayu-kayu perahu itu pun mulai keropos. Dan ketika dihantam oleh ombak besar, air berhasil menembus masuk dari celah-celah dan lubang-lubang kayu. Karena hujan juga sering turun dengan deras, para awak perahu tidak lagi mampu menguras air yang masuk ke dalam perahu, sehingga akhirnya perahu itu pun karam. Di dalamnya terdapat barang-barang berharga dan nyawa manusia yang tidak dapat ditolong. Masih di insting inspirasi penting. Sahabat, kalau saja kita sadar bahwa malapetaka besar sebenarnya berasal dari hal-hal yang remeh dan tidak berharga seperti papan yang sudah kena rayap, kalau saja ketika membuat perahu dahulu papan itu dibuang, tentu saja malapetaka ini bisa dicegah. Dan begitulah pada kenyataannya, kita sering tidak sadar bahwa perbuatan-perbuatan kesalahan kecil dan remeh yang kita lakukan kadang-kadang justru malah menimbulkan malapetaka besar. Hati-hatilah terhadap dosa-dosa yang Anda anggap sebagai dosa kecil. Karena tanpa Anda sadari bahwa dosa-dosa yang Anda lakukan sekecil apapun itu akan semakin mengikat Anda dan mampu menghancurkan hidup Anda. Bereskanlah dosa-dosa yang Anda lakukan sekecil apapun saat ini juga. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: 步入虎穴，焉得虎子。
1: Tanpa masuk ke sarang harimau, bagaimana dapat menangkap anak harimau? Tanpa berani mengambil resiko, tidak mungkin mendapatkan hasil.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik apapun yang kamu kerjakan setiap hari.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Anda mengeluh. Anda tidak menerima penghiburan apapun pada jalan salib. Hal ini terjadi mungkin karena Anda kurang membungkuk di bawah salib Anda. Atau mungkin Anda belum berkata dengan segenap hati, "Letakkanlah salib itu di atas bahuku, ya Bapa. Aku bersedia memikulnya. Aku memerlukannya. Ya Bapa, aku bersedia." Doa itu akan meringankan salib Anda. Doa itu akan membawa kasih Bapa kepada Anda. Sebab itu, nyatakanlah kesediaan Anda dengan berdoa, "Ya Bapa, aku bersedia." Maka Anda akan menerima penghiburan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: 常人不自在，自在不常人。
1: Orang sukses tidak santai, orang santai tidak sukses. Orang sukses adalah orang yang memiliki kemauan dan keuletan, suka bekerja keras, serta tidak suka menyia-nyiakan waktu.

Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Seorang ibu memarahi anak gadisnya ketika anaknya dengan jujur berkata kepada teman-temannya bahwa ayahnya sedang dipenjara. Padahal berulang kali ibu ini berpesan kepada anaknya untuk mengatakan bahwa ayahnya sedang keluar kota kalau ada orang yang menanyakan. Sorenya anak ini juga dimarahi sang ibu karena anak ini dengan jujur mengatakan bahwa ibunya sedang ada di rumah ketika seorang penagih hutang datang dan menanyakan ibunya. Padahal pagi harinya sang ibu sudah berpesan kalau ada orang yang menagih hutang datang ke rumah, anaknya harus mengatakan bahwa sang ibu sedang keluar kota. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, bukankah kita sering marah besar kalau anak kita ketahuan berbohong? Jadi mengapa kita harus mengajari mereka berbohong untuk kepentingan kita? Ajarkanlah kejujuran, walau kadang itu terasa pahit. Tapi itu adalah sebuah obat mujarab bagi perkembangan anak kita kelak. Dan jangan lupa juga, kita pun harus berani mengakui kesalahan di hadapan anak-anak. Walaupun kita harus menanggung rasa malu. Tanamkan nilai-nilai moral kepada anak-anak Anda. Maka Anda sudah mewariskan kekayaan yang sejati yang melebihi emas dan perak. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Wan shi qi tou nan.
1: Segala sesuatu sukar pada awalnya. Memulai sesuatu memang sulit. Namun, bila berhasil, langkah selanjutnya akan terasa lebih mudah.

janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

0: Manakah jalan yang menuju kebahagiaan? Jalan itu ialah penyerahan mutlak kepada Allah. Hal itu berarti bahwa pada setiap saat, segenap kehendak Anda diserahkan kepada kehendak Allah. Inilah landasan semua kebahagiaan. Barang siapa yang menyerahkan segenap kehendaknya kepada kehendak Allah dan berulang kali melakukannya, ia akan bebas dari kehendak diri sendiri yang akan menghancurkannya, dan ia pun akan bebas dari kecemasan yang hendak menekan jiwanya. Sebaliknya, jika ia bersandar kepada kehendak Allah, kepada kehendak Bapa yang pengasih yang merencanakan hal-hal yang terbaik bagi kita, inilah yang membahagiakan dirinya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Suatu hari, ada sekelompok kelinci yang sedang berkumpul di tepi sungai. Mereka berkeluh kesah meratapi nyali mereka yang kecil, mengeluh kepada kehidupan yang terus dibayangi mara bahaya. Alangkah malangnya terlahir sebagai kelinci. Ingin kuat tapi gak punya tenaga. Mereka merasa hidup ini gak ada artinya. Daripada hidup menderita, dihantui ketakutan, mereka pun berpikir untuk mati saja. Keputusan bunuh diri massal pun diambil. Mereka akan bersama-sama melompat dari tebing yang tinggi. Namun saat melewati pinggir sungai, ada katak yang terkejut melihat banyak kelinci. Katak ketakutan dan dia pun melarikan diri dan melompat ke dalam sungai. Kelinci seringkali melihat katak melompat ke dalam air. Namun mereka gak peduli. Tapi kali ini ada seekor kelinci yang sadar. Kelinci itu menghimbau kelinci lainnya untuk menghentikan tindakan bunuh diri massal mereka. Karena mereka bukan satu-satunya makhluk yang bernyali kecil. Masih ada katak yang nyalinya jauh lebih kecil dibanding mereka. Mendengar perkataan kelinci itu, kelinci lainnya akhirnya terbuka pikirannya. Tiba-tiba, seolah tumbuh tunas keberanian di hati mereka. Dengan gembira, mereka pun saling membesarkan diri satu sama lainnya, saling menguatkan. Kelompok kelinci itu pun kembali pulang dan melupakan niat bunuh dirinya.

Masih di insting inspirasi penting. Pendengar, saat keberuntungan tidak memihak, janganlah kita meratapi seakan-akan nasib kita makhluk yang paling menderita di muka bumi ini. Lihatlah sekeliling kita, banyak yang nasibnya tidak seberuntung kita. Jika mereka hidup dalam kekuatan dan mampu menjalani hidup dengan tegar dan berjuang, kenapa kita tidak? Apapun keadaan kita hari ini, jalani dengan optimis. Nasib tidak akan berubah tanpa manusia itu sendiri yang bertekad mengubahnya. Ketika kita menyerahkan segala beban, pikiran, permasalahan kita kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong Anda. Pendengar, apakah saat ini Anda sedang menghadapi situasi yang begitu berat dan membuat Anda depresi? Dan Anda merasa tidak sanggup lagi menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada Anda? Dan mungkin ada di antara Anda yang merasa bahwa Anda orang paling sial di muka bumi ini. Anda bisa berikan tanggapan atau pertanyaan melalui SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di insting berikutnya.

0: Xian Wu Jue Ren Zhi Lu.
1: Tuhan tidak pernah menutup jalan hidup manusia. Bagi mereka yang mau berjuang, selalu ada jalan keluar untuk setiap masalah.

Dan atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Hot listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: pendengar, jika kita mampu memahami diri kita secara baik, ini akan membantu kita untuk belajar menjadi orang yang rendah hati. Karena dengan memahami siapa diri kita, apapun kemampuan yang kita miliki, kekurangan apa yang sering membuat kita melakukan kesalahan, dan masih banyak lagi. Dengan menyadari bahwa kita mempunyai banyak kekurangan, maka dibutuhkan kehadiran orang lain sebagai salah satu cara untuk mengontrol kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Pendengar, hargailah kehadiran orang lain sebagai salah satu cara untuk membuat kita makin bijaksana dalam berpikir maupun bertindak. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesan hari ini 315@gmail.com.

0: hati Allah Bapa kita penuh dengan kasih. Ia ingin memberi lebih banyak hal yang baik daripada yang kita minta, dan lebih banyak lagi daripada yang dapat kita mengerti. Sesungguhnya, kita akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang dilakukannya. Ia ingin membuat kita amat sangat bahagia. Allah menghendaki hati kita dipenuhi dengan sukacita yang besar. Oleh sebab itu, Yesus berkata, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitamu menjadi penuh." Allah sudah menyediakan karunia kesukaan ini bagi Anda. Oleh sebab itu, percayalah dan mintalah karunia itu dalam nama Yesus. Allah menanti permohonan Anda supaya Ia dapat mengabulkannya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

ada seorang petani jagung yang sangat sukses. Di negerinya, setiap tahun diadakan kontes jagung untuk mencari petani mana yang menghasilkan jagung terbaik. Petani sukses itu selalu memenangkan kontes jagung yang diadakan. Orang-orang pun mulai penasaran apa rahasia dari petani sukses tersebut. Suatu ketika, ada seorang wartawan yang langsung bertanya kepada petani sukses ini, apa formula rahasianya sehingga dia bisa memenangkan kontes jagung tersebut sampai berkali-kali? Si petani menjawab, tidak ada formula rahasia. Aku hanya membagikan benih-benih jagung terbaikku kepada petani tetangga-tetanggaku. Loh, benih jagung terbaiknya kok malah diberikan ke tetangga? Tapi kok malah Anda yang menang? Kata si wartawan. Nah, itu dia kuncinya. Kita kan tahu ya bahwa angin menerbangkan serbuk sari dari bunga-bunga yang sudah masak, lalu menebarkannya dari satu ladang ke ladang yang lain. Coba deh bayangkan jika tanaman jagung tetangga buruk, maka serbuk sari yang ditebarkan ke ladangku pun pasti juga ikut buruk. Dan itu tentunya menurunkan kualitas jagungku. Sebaliknya, jika tanaman jagung tetangga baik, maka serbuk sari yang dibawa angin dari ladang jagung mereka akan baik juga. Disinilah bila kita ingin mendapatkan hasil jagung yang baik, kita juga harus menolong tetangga kita untuk mendapatkan jagung yang baik juga. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, begitu juga dengan kehidupan kita. Jika kita ingin meraih keberhasilan, maka kita harus mau menolong orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menjadi berhasil juga. Mereka yang ingin hidup dengan baik harus menolong orang-orang yang ada di sekitarnya untuk hidup dengan baik juga. Ketika sekeliling Anda menjadi lebih baik, maka Anda pun akan jauh lebih baik. Nah sahabat, apakah Anda mau menolong orang-orang yang ada di sekitar Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

dipancarkan dari Jalan Kebahagiaan nomor 27C Samarinda di frekuensi 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Kembali menyapa semua pendengar setia Heartland yang ada di kota Samarinda dan sekitarnya, daerah Tenggarong juga ya. Angel sapa semuanya, shalom, selamat sore. Senang sekali hari ini boleh kembali lagi menemani aktivitas Halisner dalam program Masih Ada Jalan. Dimana selama 2 jam ke depan Angel akan menemani aktivitas Halisner ya, dengan lagu-lagu rohani dan juga renungan untuk kita semua, dan menemani setiap aktivitas kita, membawa kita kembali lagi merasakan hadirat Tuhan dan sukacita tentunya yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita semua. Ya, sebelum mengawali kebersamaan kita di sore hari ini gitu ya, Angel mau tanya dulu kabar Halisner ya, pada hari ini bagaimana kabarnya? Ya tentunya harapan Angel kita semua diberikan kesehatan, kita semua diberikan kekuatan, sukacita yang melimpah ya, full joy ya, dan kita terus dilimpahkan dengan rasa syukur ya, dengan segala sesuatu yang sudah boleh kita jalani untuk hari ini. Ya, di tepatnya hari ini di tanggal 3 di bulan Agustus. Puji Tuhan ya, kita sudah berada di awal bulan Agustus. Ini adalah Senin pertama di bulan Agustus ya. Kita boleh kembali lagi menyambut bulan ini dengan penuh sukacita. Ya, sudah tidak terasa 8 bulan lamanya ya. Kita puji Tuhan masih ada di hari ini. Kita ada di bulan ke-8 di tahun 2026. Ya, sukacita yang sangat luar biasa dengan banyak sekali perjalanan hidup yang sudah kita lakukan. Itu sebabnya mari ya, sukacita terus untuk terus menerima dan terus merasakan ya kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Oke, listener, jangan kemana-mana. Sebelum kita mengawali kebersamaan kita, kita buka dulu kebersamaan kita di sore hari ini dalam program Masih Ada Jalan dengan satu nomor lagu, The Joy by The Belonging Co and David Dennis.

Sukacita Tuhan adalah kekuatanku. Kita selalu percaya bahwa setiap janji Tuhan adalah yang terbaik. Di saat kita kuat maupun saat kita lemah, kuasa Tuhan selalu hadir ya, menemani setiap langkah kita. Hari-hari yang sudah kita lalui sepanjang hidup kita sampai hari ini membuat kita menyadari ya bahwa semua karena kebaikan Tuhan. Tentunya kita bersukacita untuk terus merasakan kebaikan Tuhan yang terus ada di dalam hidup kita setiap harinya. Ya, kita sudah dibuka dengan satu nomor lagu, The Joy by The Belonging Co and David Dennis ya, menjadi lagu pembuka kebersamaan kita di sore hari ini dalam program Masih Ada Jalan. Angel kembali menyapa semua pendengar setia Heartland yang di mana saja berada, yang ada di perjalanan atau yang lagi di rumah atau yang lagi di mana-mana aja. Selamat menikmati berkat Tuhan tentunya pada sore hari ini. Ya, kita bersyukur hari ini boleh lagi beraktivitas, boleh lagi merasakan pemeliharaan Tuhan, kuasa Tuhan, bahkan pertolongan Tuhan. Ya, apa kabar listener ya yang baru aja gabungan di 94.4 FM maupun listener yang juga udah gabungan di live streaming TikTok maupun Facebook pada sore hari ini. Ya, harapan Angel kita semua sehat, kita semua tetap strong gitu ya. Even kita lagi agak-agak ini kali ya, agak oleng dikit. Mungkin oleng apanya nih? Mungkin lagi ada sedikit problem atau lagi ada gangguan atau lagi banyak hal yang kita lagi pusingkan di hari-hari ini, tapi enggak membatasi ya rasa syukur kita dan sukacita kita di hadapan Tuhan. Di sore hari ini tentunya Angel mengajak semua pendengar setia Heartland dimanapun berada yang pengen bergabung bareng Angel untuk interaksi ya, pengen kirim sapaannya atau ingin request lagu di sore hari ini, atau juga ingin menyaksikan tentang kebaikan Tuhan yang sudah harus merasakan sepanjang satu minggu ini, boleh bergabung di nomor interaksi kita, nomor WhatsApp ya, bisa call atau chat juga di 0811 5830 944, di 0811 5830 944, atau listener juga bisa gabungan ya di live streaming TikTok maupun Facebook Heartland Samarinda.

Ya, di awal bulan Agustus ini gitu ya, rasa syukur apa nih yang sudah kita berikan di hadapan Tuhan? Apa yang sudah kita rasakan? Bagaimana hati kita? Gimana nih keadaan kita? Ya, tentunya kita bisa jujur gitu ya sama Tuhan ya di hari-hari ini tentang apa yang saat ini terjadi, yang apa yang saat ini sedang terjadi di hidup kita. Mungkin kita hari ini lagi full of joy ya, kita benar-benar menerima berkat Tuhan yang membuat kita bersuka cita luar biasa. Entah apapun gitu ya yang harus merasakan, ya puji Tuhan kita boleh melewatinya. Atau kita lagi ngalamin sesuatu distraksi atau hal-hal yang bikin hati kita sedikit tersayat. Atau kita lagi ngalamin luka, atau mungkin mengalami hal-hal yang pahit di dalam hidup ini, atau realita-realita yang bisa buat kita lagi sedih di hari-hari ini. Ya tentunya bentuk perasaan apapun gitu yang kita rasakan, itu tidak membuat kita jauh di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita yang saat ini lagi happy banget, yang lagi sedih gitu kan ya, yang dengan berbagai macam perasaan saat ini ya, kiranya kita benar-benar bisa bicarakan itu sama Tuhan. Kita bisa jujur sama Tuhan, kita bisa ngomong gitu ya, secara pribadi, God, di sore hari ini aku lagi gini loh gitu. Nah, apa nih, gimana nih perasaan listener hari-hari ini gitu ya. Dan kalau dari Angel gitu kan, dalam satu minggu ini tentunya banyak banget perjalanan hidup, bukan perjalanan hidup sih, journey-nya gitu ya. Journey yang Angel rasakan dalam tahun ini, di 2026 ini luar biasa gitu ya. Gak terasa banget ya, di kita udah ada di bulan Agustus, di awal bulan ya, di awal bulan Agustus ini kurang lebih selama 8 bulan ya kita ada di tahun 2026. Rasanya kita baru masuk tahun kemarin. Ya tapi hari ini kita puji Tuhan menginjakkan kaki kita ya, bisa beraktivitas, bisa ngapa-ngapain di tahun ini, di bulan ini juga, di bulan Agustus. Ya banyak sekali momen-momen yang berharga yang boleh kita nikmatin, momen-momen sukanya, dukanya, bahkan momen-momen yang gak bisa kita lupakan gitu ya. Tapi syukurnya puji Tuhan, di segala momen, di segala fase hidup kita, Tuhan selalu menyertai dan selalu hadir di tengah-tengah kita.

sore hari ini sambil nunggu pendengar setia Heartland gabungan ya untuk interaksi atau ingin menyaksikan kebaikan Tuhan serta ingin request lagu ya, Angel akan membuka topik pembahasan kita terlebih dahulu ya. Dimana sore hari ini kita benar-benar diingatkan lagi tentang lewat kebenaran firman Tuhan, dimana tema sore hari ini yaitu mengasihi tanpa syarat, yaitu karakter Kristus yang mengubah dunia. Ya, kalau kita bacakan dulu di ayat pokok kita yang terdapat di Yohanes 13 ayat 34. Demikian firman Tuhan, aku memberitakan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus mengasihi. Ya, kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita ya, yang di tengah-tengah kesibukan kita ya, banyak persaingan di sana sini ya, banyak tekanan di sana sini, apalagi kalau di dalam dunia bisnis atau apapun itu ya, persaingan di mana-mana gitu ya. Kalau kita juga melihat realita di hari-hari ini, persaingan yang terjadi juga banyak yang nggak sehat, atau banyak juga dalam pekerjaan kita dikelilingi dengan orang-orang yang toksik, orang-orang yang gak baik, orang-orang yang mungkin memperlakukan kita tidak adil. Ya, jadi tidak sedikit gitu orang menjalani hidup ini dengan hati yang lelah karena tuntutan kerjaan gitu kan ya, konflik keluarga ya, apalagi di hari-hari ini lagi FYP banyak banget ya problem-problem rumah tangga di hari-hari ini, kekecewaan di dalam hubungan, bahkan tekanan dari lingkungan kita sekitar. Nah, dalam situasi seperti ini ya, kasih seringkali menjadi sesuatu hal yang sangat sulit untuk dipertahankan ya. Dunia mengajarkan bahwa kasih itu harus dibalas, kasih diberikan kepada mereka yang memerlukan yang memperlukan kita dengan baik, yang memperlakukan kita dengan baik. Ya, kalau kita lihat di hari-hari ini gitu ya, kasih itu diajar untuk mencintai orang yang sepaham dengan kita, yang menghargai kita, atau yang memberikan manfaat bagi hidup kita. Nah, ketika seorang mulai melukai kita atau dunia berkata balaslah gitu ya, nah di situ ketika itu nggak match dengan hidup kita gitu ya, kadang secara naluri, secara pemikiran dan hati kita, kita bakal bilang, ah tinggalin aja, kayaknya ini gak match deh, kita pergi aja, ah kayaknya enggak deh. Nah, tapi di sore hari ini kita diingatkan gitu ya, Yesus memberikan satu pemahaman, satu rema baru untuk kita semua, bahwa ia mengatakan, kasihilah sesamamu gitu ya, seperti Yesus atau Allah sendiri telah mengasihi hidup kita.

Ayat ini kita diingatkan gitu ya, bahwa standar kasih Yesus itu ternyata sangat berbeda dengan standar kasih yang dunia punya gitu ya. Dia berkata, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, kalimat ini sangat sederhana dan mungkin kita hafal ya firman Tuhan ini atau ayat ini, tapi ketika kita benar-benar relate dalam kehidupan kita sehari-hari, ini pasti kayak wow. Ini pasti kayak waduh, ternyata gak mudah gitu ya, seperti apa yang difirmankan atau seperti apa yang tertulis dalam Alkitab. Ketika Yesus berkata kasihilah orang, ya orang yang mudah dikasihi gitu kan ya, enggak, firman Tuhan gak bilang gitu. Ya, dia gak berkata kasihilah orang yang mudah dikasihi, atau juga dia gak bilang kasihilah selama mereka pantas menerimanya. Tapi di sini firman Tuhan bilang, bahkan Yesus mengajak kita untuk melihat bagaimana dia terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi kasih Kristusnya adalah kasih yang tetap hadir ketika manusia masih berdosa. Kasih yang tidak bergantung pada kelayakan seseorang. Kasih yang memiliki atau memilih mengampuni ketika disakiti. Memilih melayani ketika tidak dihargai. Dan tetap setia ketika banyak orang yang meninggalkannya.

0: Kata by UNDVD. Lagu ini menjadi pengingat untuk kita semua sampai selama-lamanya. Perkataan firman Tuhan selalu tumbuh di hati kita. Ya, kita belajar setiap harinya untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagaikan air, sirami tanah gersangnya. Hati kita, pikiran kita setiap hari terus ya rindu untuk disirami oleh kebenaran firman Tuhan, untuk selalu disegarkan oleh Roh Kudus, hidup di dalam perkenanan Tuhan, dan setiap hari kita bisa menjadi berkat ya dimanapun kita berada. Dan kembali lagi bersama Angel di sore hari ini dalam program Masih Ada Jalan. Kembali menyapa semua pendengar setia Heartland dimanapun berada, yang baru aja gabungan di frekuensi 94.4 FM, maupun listener yang udah gabungan juga di live streaming TikTok dan Facebook. Angel ucapkan selamat sore untuk kita semuanya. Ya, senang sekali di sore hari ini masih menemani aktivitas listener. Dan selamat datang juga buat pendengar setia Heartland ya yang udah gabungan. Tentunya tidak ini ya, masih mengajak pendengar setia Heartland yang ingin gabungan untuk request lagu, boleh ke nomor interaksi kita di sore hari ini di 0811-5830-944. Angel akan menyapa dulu pendengar-pendengar setia ya yang udah gabungan, yang udah interaksi bareng Angel juga di sore hari ini, yang udah kirim sapaannya ya. Pertama-tama Angel mau menyapa buat Pak Paulus ya, yang ada di mana nih, di daerah mana lupa ya. Ya pokoknya daerah Samarinda, di daerah lupa gitu ya. Mohon maaf Pak Paulus ya. Enggak apa-apa, lupa dikit. Lalu juga ada kakak siapa nih, Kak Mes ya, garis 3. Lalu juga ada Bang Erik dari Semarang gabungan di sore hari ini, welcome. Lalu juga buat Kak Oblak dan Kak Dedi, Kak Neil dan Kak Friska Amelia. Ya, thank you buat kakak-kakaknya yang udah gabungan di sore hari ini. Ah iya, Pak Paulus dari Lojanan Ilir. Mohon maaf ya, lupa gitu ya. Jadi memang gak terlalu hafal sebenarnya daerah-daerah, padahal orang Samarinda gitu ya. It's okay, gak apa-apa. Nah, buat semuanya yang belum aku mention satu persatu, mohon maaf ya, mengingat memang ingatan ini tidak begitu banyak seperti orang-orang gitu, ingatan yang panjang. Jadi memang harus di reminder dulu atau harus buat catatan gitu ya, note gitu, buat aku bisa ingat. Anyways, buat listener dimanapun berada ya, tadi kita sudah dengerin lagu-lagu yang sangat memberkati kita dan membuat kita selalu diingatkan tentang kasih Tuhan ya sepanjang hari di dalam hidup kita. Tadi ini juga sudah sempat bahas tentang kasih ya, kasih yang Tuhan ajarkan di dalam hidup kita. Ya, sedikit back lagi ke materi awal. Ya, kalau dunia itu mengajarkan kasih itu seperti seperti ini. Kalau kita mengasihi orang gitu kan, balaslah gitu ya. Kalau ada orang yang kasihi kita, kita membalas kasih itu. Bahkan juga dan seterusnya, maksudnya selanjutnya, atau kata-kata yang bisa kita lihat gitu kan, atau apa yang ekspektasi secara dunia, kalau orang itu menyakiti kita, nah kita nggak boleh lagi nih mengasihi mereka. Artinya ya udahlah, kalau mereka nyakitin aku, mereka ngecewain aku, mereka buat aku begini, artinya stop mengasihi mereka. Nah, tapi secara Bible atau firman Tuhan itu tidak demikian ya. Yesus punya standar yang dimana pengertian kasih ya, pengertian mengenai kasih dalam firman Tuhan itu ternyata jauh berbeda dari apa yang dunia ajarkan dalam hidup kita. Itulah yang Tuhan ajarkan ya, kasih tanpa syarat, yang kita tahu, yang selalu kita katakan, agape. Ya, mengasihi tanpa syarat itu bukan berarti membiarkan kejahatan ya, atau mengabaikan kebenaran. Nah, kasih Kristus selalu berjalan bersama kebenaran. Mengasihi berarti memilih melakukan apa yang benar dengan hati yang penuh belas kasihan, bukan dengan kebencian atau keinginan untuk membalas. Ya, tentunya kita yang lagi ngalamin banyak problema di hidup kita, tekanan hidup atau tuntutan pekerjaan, lingkungan dalam pekerjaan, atau ada aja nih orang-orang yang menyebalkan ya. Mungkin ada aja orang-orang yang jahat atau orang-orang yang mungkin ingin menjatuhkan kita di hari-hari ini. Ya, ini pasti kalau kita lagi bahas tentang kasih, pasti gak mudah banget untuk bisa kita aplikasikan. Ya, karena firman Tuhan di sini mengatakan kasih yang sebenarnya yang Tuhan ajarkan adalah kasih tanpa syarat.
1: saat kau yang
0: jadi tengah ketekanan hidup, kasih ini seringkali menjadi hal yang sering kita lupakan gitu ya. Ketika hati kita udah pikiran udah stres, hatinya udah dongkol, ketika kita udah marah, kecewa, kita menjadi dingin gitu ya. Ketika hati kita terluka, kita mulai membangun tembok ya agar tidak disakiti lagi. Wah, asik. Ya mulai kasih boundaries, kayaknya aku enggak mau lagi deh baik ke dia sesekian kalinya. Cukup deh kebaikanku kali ini aja gitu ya. Nah, tanpa kita sadari, tekanan hidup yang seperti ini akhirnya mengikis karakter yang sebenarnya Tuhan sedang bentuk di dalam hidup kita. Nah, karena itu sebagai orang percaya, sebagai umat pilihan Allah, orang yang selalu mengasihi Kristus, kita perlu terus mengingat ya bahwa identitas kita adalah identitas kita dibentuk oleh kasih Tuhan. Jadi kita tidak hidup dengan tuntutan atau pola dunia, tapi kita benar-benar dibentuk oleh didikan Tuhan.

kalau di sore hari ini kita lagi diingatkan dengan momen-momen tentang mengasihi, belajar tentang mengasihi, pasti ada aja gitu ya. Pasti banyak banget mungkin di antara kita yang mungkin hari-hari ini lagi dihadapkan dengan berbagai macam masalah ya, berbagai macam karakter orang-orang, manusia-manusia. Tapi di sore hari ini juga menjadi pengingat untuk kita semua, terkhususnya juga buat Angel, bahwa ternyata Tuhan itu masih mengingatkan kita gitu ya, untuk tetap selalu memberi kasih, menebarkan kasih dengan tulus tanpa syarat.

Nah, kalau kita juga lihat ya dengan kacamata dunia, mereka mungkin berkata kalau orang itu terlalu lembut, orang itu terlalu baik, itu bisa jadi bentuk kelemahan gitu ya. Dunia menganggap kalau kita mengampuni itu sebagai bentuk kekalahan. Jadi dunia itu pasti memuji orang-orang yang mampu membalas dengan lebih keras. Nah, jadi kalau kita lihat realita di hari-hari ini, trennya adalah saling membalas gitu ya. Pokoknya kalau ini jahat, yang korbannya harus lebih jahat lagi gitu. Kira-kira seperti itu. Itu yang saat ini kita lihat ya di hari-hari atau realita hidup kita. Tapi firman Tuhan ini punya nilai yang sangat berbeda. Kekuatan terbesar itu bukanlah kemampuan untuk mengalahkan orang lain, melainkan kemampuan untuk mengalahkan kebencian di dalam diri kita sendiri. Jadi salah satu bukti kedewasaan rohani itu bukanlah seberapa banyak pengetahuan kita tentang firman Tuhan, kita rajin baca firman, tapi seberapa besar kasih Kristus terlihat ya melalui kehidupan kita. Contohnya adalah cara kita dapat mengampuni orang-orang yang menyakiti kita.

0: Malaikat Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: This is Heartline Radio, your fan station.
2: Heartline FM 94.4 Heartline Radio.

Hardline FM.

Dengan kerendahan hati kita menyembah kepada Tuhan, dengan segenap jiwa kita, raga kita, memuji, membesarkan nama Tuhan, sebab Dia ya Allah yang layak disembah, Allah yang layak, Allah yang patut dipuji, Allah yang menerima segala kemuliaan. Dari lagu ini kita diingatkan lagi gitu ya, bahwa ketika kita datang dengan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan, kita merasakan bahwa pertolongan Tuhan senantiasa mengalir dalam setiap kehidupan kita. Momen yang sangat indah yang sudah kita alami bersama Tuhan, yang membuat kita ada sampai hari ini, dan kita memiliki hati dengan limpah syukur yang kita bawa kepada Tuhan. Kembali lagi bersama Angel di frekuensi 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Menyapa semua pendengar setia Heartland yang udah bergabung ya di sore menjelang malam hari ini, lepas di pukul 6 sore di menit ke-30 Angel masih mengudara dan menemani aktivitas listener. Selamat beraktivitas bagi pendengar setia Heartland dimanapun saja berada, yang saat ini lagi ada di mobil, yang lagi berkendara, atau yang di rumah, yang lagi beraktivitas bersama keluarga, yang lagi nyiapin makan malamnya barangkali ya, atau yang lagi mikir mau makan apa malam hari ini. Ya pokoknya untuk listener semuanya ya, selamat nikmatin momen bersama orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang berkumpul bersama keluarga, berkumpul bersama teman-teman, atau sama siapa aja di sore hari. Dan juga untuk pendengar setia Heartland yang udah gabungan ya di live streaming TikTok, Angel kembali menyapa buat Bapak Erik, Ibu Febrianti, ada Kak Riko, Kak Win juga halo, ada Kak Sandi dan juga Kak Roni. Selamat sore buat kakak-kakak semua atau pendengar setia Heartland yang udah gabungan di live streaming TikTok, maupun juga pendengar yang gabungan di Facebook ya. Di sini ada Bapak Aming Aing, ada Ibu Levia Nanju yang udah menyapa ya di sore hari ini, dan juga ingin menyapa untuk pendengar setia Heartland yang udah

kembali lagi kita diingatkan dengan kasih Tuhan ya, kasih yang selalu ada di setiap hidup kita. Kita bisa bernafas, kita bisa beraktivitas, kita bisa mengerjakan segala sesuatunya. Itu juga salah satu bentuk kasih Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dan kasih yang juga boleh kita praktekkan di hidup kita ya, hari-hari ini pastinya banyak gitu tantangannya, banyak sekali yang harus kita hadapi. Kalau secara dunia ya, ketika dunia ini terlalu sibuk gitu ya, membuktikan diri kepada siapa cintanya atau kasihnya layak diterima atau layak didapatkan, atau siapa yang layak untuk menerima cinta. Ini justru dalam firman Tuhan memberikan satu hal yang luar biasa gitu ya, bahwa kita benar-benar dikasihi dan dicintai Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Tuhan mengasihi kita dengan caranya yang sangat luar biasa. Dia tidak hanya mengatakan dia mengasihi kita, tapi ada pengorbanan yang ia berikan untuk hidup kita. Pengorbanan yang begitu mulia, yang membuat kita layak, yang membuat kita diselamatkan, yang membuat kita dapat merasakan kuasa Tuhan, merasakan kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Nah, kalau hari-hari ini kita lagi dibentuk ya oleh Tuhan, karakter kita sedang dibentuk oleh Tuhan mengenai bagaimana kita terus bisa mengaplikasikan kasih dimanapun kita berada, sekalipun tidak mudah, tapi pada sore hari ini firman Tuhan lagi-lagi mengingatkan kita gitu ya, bahwa Tuhan ingin sekali kita mengasihi orang-orang yang ada, orang-orang yang bersama-sama dengan kita, bahkan orang-orang yang menyakiti kita. Kata firman Tuhan yaitu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ini adalah sebuah kata perintah, kata yang benar, kalimat yang benar-benar menjadi reminder untuk kita di hari-hari ini. Ya mungkin hari-hari ini kita lagi kesel sama orang, hari-hari ini kita lagi gak suka dengan orang di sekitar kita ya, mari kita benar-benar belajar gitu ya, bahwa orang-orang yang di sekitar kita, orang-orang yang bersama-sama dengan kita, bahkan orang terdekat sekalipun adalah juga orang yang lagi diproses hidupnya gitu ya. Dan kita belajar bersama bahwa semua orang pasti membuat kesalahan, semua orang pasti akan melukai, semua orang mungkin tanpa disadari akan menyakiti. Ya, tapi apabila kita memiliki sikap hati yang tulus, sikap hati yang benar-benar belajar lewat apa yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita, kemarahan, kebencian itu bukan lagi hal yang menjadi kebiasaan hidup kita. Kedewasaan rohani bukanlah seberapa banyak ya kita tentang tahu tentang firman Tuhan, seberapa kita hafal tentang firman Tuhan, tapi seberapa besar ya aplikasi tentang kasih itu bisa kita hidupkan di dalam keseharian kita. Kasih itu terlihat dari perkataan yang membangun ya, yang tidak menjelekkan orang lain, yang tidak menjatuhkan orang lain, yang tidak sembarangan berkata-kata, yang tidak kasar, yang tidak ingin menjatuhkan harga diri orang lain. Dan kasih itu juga terlihat ketika kita memilih mendengar sebelum menghakimi. Nah, kalau di hari-hari ini banyak banget ya orang-orang yang tanpa bukti, tanpa ada penjelasan apapun, pokoknya pengen menghakimi. Nah, tapi kita belajar ya di hari-hari ini untuk lebih banyak mendengar apapun yang saat ini orang-orang lagi sampaikan kepada kita ya, kritik, saran yang mungkin membuat kita agak terguncang egonya gitu ya. Tapi kita belajar untuk bisa lebih banyak mendengar gitu ya, dari apa yang orang-orang lakukan kepada kita. Mungkin gak mudah gitu ya untuk diam gitu ya, rasanya pengen meresponi gitu ya setiap omongan-omongan yang tidak baik. Tapi firman Tuhan juga mengajarkan kita untuk terus bersikap tenang, bersikap bijaksana, agar setiap perkataan yang keluar itu bukan menjadi kutuk, tapi perkataan yang membangun, perkataan yang penuh berkat. Ya kalau di hari-hari ini kita lagi di fase banyak situasi yang gak mudah gitu ya, kita disalahpahami, kita dibuat
gelisah karena kita mendengar fitnah di sana sini gitu ya. Kita tetap tegas, kita tetap menunjukkan kebenaran, tapi jangan lupa kita benar bahwa kita ini adalah identitas sebagai anak Tuhan ya. Kita membawa diri kita di tengah-tengah dunia ini ya, di tengah dunia yang penuh dengan tuntutan, di dunia ini yang penuh dengan orang-orang yang saling menjatuhkan, tapi kita tetap benar menunjukkan karakter Kristus di dalam hidup kita ya. Kasih itu juga terlihat ketika kita tetap menghormati orang yang berbeda pendapat ya. Mungkin kita bisa dengan mudah ya mengasihi orang yang match dengan energi kita, yang match dengan visi kita, yang match sama hidup kita, tapi buat mereka yang tidak gitu ya, tidak sejalan, tidak sefrekuensi, tidak seirama dengan kita, pasti itu sangat susah karena banyaknya perbedaan, banyaknya pergesekan atau hal-hal yang gak nyaman. Tapi di firman Tuhan juga ngajarin kita, dan kita kembali lagi di reminder ya, untuk tetap bisa mengasihi dengan cara menghormati orang yang berbeda pendapat, berbeda visi sama kita. Kasih juga terlihat ketika kita mau mengampuni meskipun luka itu belum sepenuhnya hilang. Ya, di antara kita mungkin ada trauma masa lalu, ada hal-hal yang menyakitkan, dan ketika kita mengingat itu menjadi distraksi, itu menjadi bumerang atau menjadi hal yang menyakitkan. Tapi firman Tuhan kali ini juga tetap mengingatkan kita bahwa memberilah kasih gitu ya. Kita terus tebarkan kasih kemanapun kita berada gitu ya. Sekalipun kita harus menerima perlakuan yang tidak baik ketika orang tidak menghormati kita, mari kita ampuni. Kita tidak lagi ingat lukanya, kita tidak ingat lagi tentang kesalahan orang itu ya. Mungkin itu gak bisa dilupakan kak. Iya benar. Tapi apabila kita benar-benar mengingat kasih Tuhan jauh lebih besar di dalam hidup kita, itu pasti akan meredam setiap amarah kita atau kekecewaan kita kepada sesama. Dan yang paling istimewanya, yang paling luar biasanya lagi yang firman Tuhan ajarkan untuk kita adalah mengasihi mereka itu terlihat ketika kita mau mendoakan mereka ya, mengasihi orang yang mungkin gak suka sama kita atau orang yang sudah sengaja memperlakukan kita dengan tidak baik. Kita belajar ya untuk memberi pengampunan dan juga mendoakan mereka. Kita mendoakan agar setiap kehidupan mereka juga bisa diproses oleh Tuhan lewat pembentukan karakter yang Tuhan inginkan gitu ya. Mungkin mereka selama ini hidup dengan menyakiti orang gitu, hidup untuk buat problem, buat masalah, tapi kita doakan gitu ya agar Tuhan bisa membentuk hidupnya, memulihkan hidupnya, dan juga menjadikan dia pribadi yang baru gitu ya. Ini adalah salah satu cara juga kita untuk bisa mengasihi, yaitu mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita, terkhususnya orang-orang yang mengecewakan kita. Ya, dari hal ini yang enggak mudah untuk bisa kita lakukan. Ya, secara manusia seringkali itu merasa mustahil. Tapi kabar baiknya Tuhan juga tidak pernah meminta kita melakukan dengan kekuatan kita sendiri. Tentunya itu semua bisa kita lakukan apabila Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus hidup di setiap hidup kita, dan itu juga salah satu pribadi atau kehidupan kita yang menghasilkan buah Roh. Ya, di mana buah Roh juga mengatakan hal yang pertama yaitu mengasihi ya, kasih. Jadi semakin kita membawa diri kita kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, Tuhan pasti akan terus memampukan kita. Tuhan pasti akan terus menjadikan pribadi kita semakin dibentuk, semakin menjadi serupa dengan gambarannya.

kembali bersama Angel di frekuensi 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Terhubung by Sydney Mohede. Kita akhirnya sampai detik ini tetap selalu terhubung ya, terkoneksi. Terus merasakan lawatan Tuhan yang tak henti-hentinya dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan selalu hadir dalam setiap hidup kita. Setiap momen hidup kita, kita tetap selalu mau diisi oleh kehendak Tuhan. Kita mau selalu dipulihkan oleh cinta kasih Tuhan. Dan hidup kita benar-benar merasakan kuasa Tuhan yang tak terbatas dalam hidup kita. Dan kita sudah di ujung perjumpaan kita pada malam hari ini di program Masih Ada Jalan. Tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pendengar setia Harlan yang udah gabungan dari jam 5 sore tadi hingga kita ada di pukul 7 ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada pendengar setia Harlan yang udah gabungan atau yang udah request lagu juga. Ya, ada beberapa lagu yang tentunya sudah sangat memberkati setiap hidup kita semua. Dan kiranya apapun yang menjadi aktivitas alisnar, pekerjaan, segala usaha yang dikerjakan dalam penyertaan Tuhan, Tuhan buat berhasil selalu dan Tuhan selalu menyertai setiap langkah-langkah setiap kehidupan alisnar semua. Sebelum kita mengakhiri ya perjumpaan kita pada malam hari ini, ya tentunya dengan materi kita di akhir kebersamaan kita ya tentang mengasihi, ya mungkin tidak semua orang mudah untuk bisa mempraktekkan secara langsung bentuk kasih Kristus yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita untuk dapat kita lakukan di dalam keseharian kita. Tapi percayalah, ketika hari demi hari kita terus mau belajar, mau mendengar apa yang Tuhan ingatkan, apa yang sudah Tuhan reminder, apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita dan kita mau melakukannya, hanya yakin dan percaya setiap hidup kita akan terus dimampukan. Mungkin kita gak akan sempurna, kita gak akan bisa maju, maksudnya kita gak akan bisa semudah itu untuk melakukannya. Asal kita mau berjalan bersama Tuhan, step by step, pelan-pelan, tapi pasti ya kita bisa menjadi pribadi yang terus diperbarui oleh Tuhan. Semakin kita mengalami kasih-Nya, semakin kita dimampukan untuk membagikan kasih itu kepada dunia yang sedang haus akan penerimaan, pengampunan, dan pengharapan. Siapa lagi yang mulai kalau bukan kita sebagai orang-orang yang disertai Tuhan. Kiranya di tengah segala tekanan hidup dan kuatnya pengaruh dunia ini, ya kita tidak kehilangan identitas kita sebagai murid-murid Kristus. Biarlah kasih-Nya terus membentuk hati kita sehingga setiap perkataan, keputusan, dan tindakan kita mencerminkan karakter-Nya. Karena pada akhirnya dunia tidak akan membutuhkan orang-orang yang pandai berbicara tentang kasih. Dunia membutuhkan orang-orang yang hidup di dalam kasih Kristus. Sehingga melalui hidup mereka, orang lain dapat merasakan sentuhan kasih Allah yang mengubahkan hidup. So, Halister, dari jalan kebahagiaan nomor 27C, Angel pamit undur diri dari ruang dengar Halister semuanya. Selamat beraktivitas, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Keep on growing and never give up. Bye-bye.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh iya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

Listeners, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852 7321 8878. Sing for Nation.

0: hati Tuhan penuh kasih terhadap kita. Tak henti-hentinya kita didorongnya untuk berkelakuan seperti seorang anak dan datang kepadanya dengan semua keinginan kita. Dialah Bapa kita. Ia bersuka cita jika ia dapat membahagiakan kita dan memberi sesuatu kepada kita. Pada saat ini ia berdiri di sisi Anda dan berfirman, berlakulah seperti seorang anak terhadap daku, jangan malu-malu. Hari demi hari datanglah kepadaku, yaitu Bapamu dengan semua keinginanmu, baik besar maupun kecil. Yesus berjanji kepada kita bahwa Allah Bapa akan memberi hal-hal yang baik kepada kita jika kita memohon kepadanya. Nah, cobalah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat

yang membuatmu hidup, kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

0: Ya, shalom. Sudah aku dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apis Rupa, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat itu nyata, puji Tuhan. Dua minggu yang lalu, atau seminggu yang lalu, Pastor Apis sudah menyelesaikan perjalanan misi. Kita membawa 10 anak-anak muda, kita melatih mereka untuk memperlihatkan kepada mereka tentang kondisi melayani di pedalaman, melayani menjangkau yang tidak terjangkau, medan yang keras, sampai mobil yang kami pakai bannya bukan pecah saudaraku, tapi bannya retak karena batu-batu, medan yang cukup keras sekali, tapi kami bersuka cita karena begitu banyak sekali orang-orang yang kami layani, dan bukan hanya sebatas di KKR, tapi kami juga di pagi hari sampai siang hari kami membuka pelayanan pastoral, mengkonseling mereka, jiwa-jiwa yang datang merindukan Tuhan, masalah keluarga, bahkan sakit penyakit, ada yang bisu, dan ada hal yang sakit stroke dan lain-lain, sudah kudem banyak sekali. Dan puji Tuhan, itulah sebuah pelayanan menjangkau yang tidak terjangkau. Terima kasih buat dukungan siapapun Anda yang sudah mendukung kami di dalam doa, secara khusus buat Ibu Lana juga yang mendukung kami, dan sahabat-sahabatku yang lain. Dan terus kami bergerak lagi saudaraku. Bulan Agustus ini Pastor Apis kembali ke Jakarta, lalu kemudian pelayanan juga kembali ke sana, dan akhir bulan Agustus balik lagi ke Kalimantan Timur, dan terus kami bergerak melakukan pelayanan ini. Dan mari kita sama-sama, bukan hanya program ini saja, tapi semua para pendengar, siapapun Anda, kita bergandengan tangan melayani Tuhan, melayani, menjangkau yang tidak terjangkau. Nah, sudahku, mari kita masuk di episode yang ke-554. Mari saya mengajak Anda untuk melihat dalam kitab 1 Samuel pasal 8 ayat 12. Pasal 1 ayat 8 dan 12. Maksud saya adalah pasal 1 ayat 8 dan 12. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh kau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ayat yang ke-12. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di depan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di hari ini tema kita di episode yang ke-554, saya mengajak Anda untuk membawa satu tema, untuk memperkenalkan satu tema ini yang kita renungkan, yaitu bernazarlah di hadapan Tuhan, dan itu menjadi kekuatan doa, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada, baik ada di Jabodetabek, Samarinda, maupun seluruh Indonesia, yang terakses di seluruh radio live streaming, kita tahu cerita ini, saudaraku. Bagaimana Hana itu jelas dikatakan istri Elkana yang mengalami kemandulan bertahun-tahun, sementara madunya Penina itu memiliki banyak anak dan kerap merendahkan si Hana, saudaraku. Jadi sudah komunikasi Tuhan, kalau bicara kemandulan ini sesuatu hal yang sepertinya tanda petik, ini sesuatu yang mungkin orang bilang ini kutuk. Ya saudaraku ya, kita harus tahu ya, banyak orang menganggap ini kutuk, saudaraku ya. Sesuatu hal yang tidak enak. Bahkan di zaman sekarang ini saya juga banyak menemukan pasangan suami istri yang sudah bertahun-tahun menikah, tapi sampai sekarang masih ada yang belum dikaruniakan anak. Tapi saya berdoa bagi Anda, tetap bersabar. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, tetaplah berharap kepada Tuhan. Saya berdoa bagi yang mandul, di dalam nama Tuhan Yesus, Anda tetap percaya kepada Tuhan, Anda pasti punya anak. Haleluya. Nah, saya lanjut, saudaraku dikasih Tuhan. Dalam kepedihan hati yang mendalam, Alkitab mencatat Hana pergi ke bait Allah di Silo. Dia menangis dengan pahit dan berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Di tengah doanya, saudaraku dikasih Tuhan, Hana tidak sekedar meminta, tetapi mengikat dirinya dengan sebuah nazar. Dikatakan apa? Jika Tuhan memberinya anak laki-laki, ia akan menyerahkan anak itu seumur hidupnya untuk melayani Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, doanya begitu sungguh-sungguh sampai bagaimana Imam Eli mengira Hana sedang mabuk karena bibirnya bergerak tanpa suara. Dahsyat ini pribadi Hana, ini luar biasa saudaraku. Kuat sekali berdoa permohonannya kepada Tuhan. Dari sini kita belajar kalau Hana bisa berdoa dengan pergumulannya kuat, Anda pun juga pasti melakukan hal yang sama. Kita juga sama melakukan hal yang sama, berdoa dengan permohonan yang tidak terputus-putusnya. Nah, saudaraku dikasih itu kembali dari cerita ini, bagaimana nazar Hana bukan sekedar tawar menawar dengan Allah, melainkan ekspresi iman yang total. Sebuah pernyataan bahwa jika Tuhan menjawab doanya, ia tidak akan menyimpan berkat itu untuk dirinya sendiri, melainkan mengembalikannya sepenuhnya kepada Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, nazar dalam tradisi Israel, kalau kita bisa melihat dalam Bilangan pasal 30, ini adalah sebuah komitmen serius dan mengikat di hadapan Allah. Dan ini bukan janji sembarangan, saudaraku. Kita lihat kesungguhan doa Hana yang disertai nazar. Ini menunjukkan kedalaman penyerahan diri. Ia tidak hanya berdoa untuk kepentingan pribadi, yaitu hanya sekedar memiliki anak, tetapi Hana mengarahkan permohonannya pada tujuan yang lebih besar, yaitu apa? Kemuliaan dan pelayanan bagi Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah yang membuat doanya, doa dari pribadi Hana, berkekuatan luar biasa. Kenapa? Karena doa yang lahir dari hati yang rela menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah, saudaraku. Dahsyat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita bisa melihat bagaimana prinsip doa yang sungguh-sungguh dan penyerahan diri total, ini sejalan dengan apa yang Yesus ajarkan tentang doa. Yesus mengajarkan pentingnya doa yang tekun dan tidak jemu-jemu. Kita bisa melihat Lukas pasal 18 ayat pertama, Anda bisa catat bagaimana ini tetap perumpamaan janda yang terus mendesak. Janda yang terus mendesak, dia berkata, Hakim belalah aku, Hakim belalah aku. Saudaraku dikasih Tuhan, Yesus juga mengajarkan dalam doa Bapa kami. Dikatakan dalam Injil Matius pasal 6 ayat 10, dikatakan Yesus berkata, jadilah kehendakmu. Saudaraku dikasih Tuhan, ini sebuah sikap penyerahan seperti yang ditunjukkan Hana. Bahkan saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana Yesus sendiri ketika dia berada di Taman Getsemani, dia berdoa dengan penyerahan total. Bukan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini luar biasa, Yesus melakukan hal yang demikian ketika dia berdoa dalam pergumulan yang kuat di Taman Getsemani. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita juga bisa melihat bagaimana Hana yang berdoa yang disertai nazar, ini adalah gambaran awal dari prinsip ini, yaitu apa? Dengar baik-baik saudaraku, doa sejati bukan sekedar meminta, tetapi menyerahkan hidup dan hasil sepenuhnya kepada kehendak dan kemuliaan Allah, saudaraku. Berapa banyak di antara kita kalau berdoa, Tuhan berkati aku, nanti kalau aku diberkati, aku pasti menjadi berkat. Ada orang pernah bicara sama saya, Pak Pendeta, doakan usaha saya, nanti kalau usaha saya berhasil, nanti saya akan belikan pastori. Faktanya ketika diberkati, pastori tidak pernah dibelikan. Ada orang juga yang berjanji kepada Pastor Apius, Nah, doakan saya usaha supaya usaha saya berhasil. Dan ketika usahanya berhasil, apa yang terjadi? Yang janjinya memberikan mobil untuk pelayanan misi, dia berjanji membelikan mobil Innova Reborn supaya Pastor Apis bisa pergi pelayanan ke daerah-daerah yang keras medannya. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada kunjung barangnya. Saudaraku dikasih Tuhan, manusia kadang-kadang kalau doanya dijawab, dia lupa janjinya dalam pekerjaan Tuhan. Dia lupa janjinya terhadap gereja Tuhan. Dia lupa janjinya kepada pribadi Tuhan. Ini mengerikan, saudaraku. Itulah sebabnya Tuhan tahu apa yang terbaik dalam kehidupanmu. Saudaraku, memang ini mengerikan ya kalau kita berdoa. Manusia sekarang ini selalu berkata, Tuhan nanti kalau aku diberkati, aku pasti memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudaraku, faktanya banyak yang tidak melakukan hal yang demikian. Tapi dari sini kita belajar sosok pribadi yang bernama Hana. Saudaraku dikasih Tuhan, banyak orang percaya hari ini berdoa hanya minta sebatas permintaan tanpa kesungguhan penyerahan diri. Kisah Hana ini, saudaraku dikasih Tuhan, ini mengajak kita untuk berdoa dengan hati yang tulus. Dengar, hati yang tulus bukan bulus, saudaraku. Karena banyak orang hatinya enggak tulus tapi bulus. Kenapa bulus? Tipu-tipu Tuhan, tapi Tuhan tahu, saudaraku. Jangan coba-coba tipu Tuhan, saudaraku. Kalau engkau tipu Tuhan, engkau sedang bermain-main dengan Tuhan. Kitab Galatia berkata apa? Allah jangan sesat. Allah tidak akan pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Itulah sebabnya miliki hati yang tulus, bukan bulus. Karena Tuhan tahu hatimu, saudaraku. Tapi kita bisa melihat Hana. Suatu pelajaran yang diberikan kepada kita, berdoa dengan hati yang tulus, tekun, dan rela menyerahkan jawaban doa itu kembali untuk kemuliaan Tuhan. Bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Saudaraku dikasih Tuhan, mengajak kita, siapapun Anda, ketika kita berkomitmen di hadapan Tuhan, entah itu mungkin jadi janji pelayanan, mungkin janji untuk menjadi berkat, atau mungkin perubahan hidup, atau dedikasi waktu, mungkin komitmen itu menjadi kekuatan yang memperdalam doa kita. Dan ini jadikan sebuah apa? Sebuah sesuatu mempererat hubungan kita dengannya, yaitu dengan Allah, saudaraku. Dahsyat, haleluya. Saudaraku dikasih Tuhan, ada sebuah kesaksian seorang ibu yang bertahun-tahun berjuang dengan penyakit kronis. Dia pernah bersaksi bahwa ia berdoa dengan sungguh-sungguh dan berkomitmen. Dia berkata begini, jika Tuhan memulihkannya, ia akan mendedikasikan waktu untuk melayani pasien-pasien lain di rumah sakit sebagai relawan doa. Saudaraku, ini kesaksian seorang ibu ya. Setelah pemulihannya yang ajaib, ia menepati janji itu selama bertahun-tahun. Ia menjadi berkat bagi banyak pasien yang putus asa. Dan dia bersaksi, dikatakan apa? Doa saya jadi berbeda sejak saya berkomitmen, bukan hanya meminta untuk diri sendiri, tapi menyerahkan hidup saya untuk melayani. Seperti Hana yang menyerahkan Samuel. Saudaraku dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Tiga hal secara singkat, renungkan dan lakukan. Yang pertama, berdoalah dengan sungguh-sungguh dan tekun. Jangan berdoa asal-asalan, tapi curahkan hati sepenuhnya seperti Hana di hadapan Tuhan. Doa yang bersungguh-sungguh dengan tekun. Jaga hatimu, saudaraku. Ingat, jangan sampai ketika kita berdoa dengan tekun, ketika Allah menjawab doamu, jangan sampai ketika Tuhan menjawab doamu, ada mujizat yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupanmu. Jangan sampai engkau melupakan Tuhan. Ingat janjimu di hadapan Tuhan, yaitu apa? Menyerahkan seluruh totalitas hidupmu kepada Dia. Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, beranilah berkomitmen, yaitu bernazar di hadapan Tuhan. Kenapa, saudaraku dikasih Tuhan? Jadikan doa bukan sekedar permintaan, tetapi juga ini penyerahan diri untuk tujuan yang lebih besar dari kemuliaannya, saudaraku. Ini luar biasa. Apa yang menjadi komitmenmu di hadapan Tuhan? Apa yang menjadi nazarmu di hadapan Tuhan? Saudaraku dengar, doa bukan sekedar permintaan, tapi juga penyerahan diri. Kau berkata, Tuhan berkati usahaku. Katakan, biarlah usahaku ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, jaga jamah hatiku supaya ketika Engkau memberkati aku berkata, Tuhan, biarlah usaha ini sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Apa yang menjadi doa Anda? Berkomitmenlah di hadapan Tuhan. Jadikan doa bukan sekedar permintaan, tapi juga serahkan dirimu untuk tujuan yang lebih besar dari kemuliaannya. Yang ketiga, saudaraku dengar, tepati komitmen yang telah dibuat di hadapan Tuhan. Kerjakan itu, tepati komitmenmu, bayarlah nazarmu yang sudah engkau buat di hadapan Tuhan, seperti Hana yang menepati nazarnya. Jangan menunda atau melupakan janji yang pernah diucapkan dalam doa. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu mengapa kita harus mempersembahkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ini menunjukkan bahwa kita menjadi pribadi yang setia, mengikatkan pribadi kita dengan Dia. Saudaraku dikasih Tuhan, jangan sampai kita melupakan Tuhan. Hari ini juga kita belajar setia. Bukan saat kita diberkati, saat kita juga berada dalam keterpurukan, tetaplah kita setia. Kita memberi bukan saat kita berada di dalam kelimpahan, tapi ketika kita juga berada di dalam kekurangan. Hiduplah memberi, karena disitulah mentalitas kita dilatih, iman kita dipertajam, saudaraku. Mari, saudaraku dikasih Tuhan, tepati komitmen yang telah dibuat di hadapan Tuhan. Apalagi saat ini banyak yang sering kali saya dengar, Pak Pendeta, nanti kalau saya dapat pekerjaan, saya rajin membayar perpuluhan. Saya mau kasih tahu, perpuluhan itu bukan bayar. Perpuluhan itu mengembalikan apa yang menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dan perpuluhan yang kita lakukan itu adalah sebagai bentuk komitmen, mengikat pribadi kita dengan Dia. Dia siapa? Tuhan yang punya langit dan bumi. Dia siapa? Dia Tuhan yang mempercayakan usaha, mempercayakan emas dan perak, mempercayakan segala bentuk keuangan kepada kehidupan kita. Dan kita mengerjakannya, melakukan sebagai bentuk apa? Ketaatan. Hari ini buka hatimu. Apa yang menjadi kondisimu saat ini dalam hal apapun? Mungkin kau sakit. Berkatalah kepada Tuhan, Tuhan, ini aku. Sembuhkan aku, Tuhan. Aku bukannya berjanji, tapi jamah hatiku, Tuhan. Berikan aku hati yang tulus, hati yang mengasihi. Aku menyerahkan seluruh kehidupanku kepada Dia. Lalu kau katakan kepada Dia, Tuhan, ketika aku sembuh, seluruhnya kehidupanku, aku melayani Engkau. Ingat, saudaraku ya, jangan sampai seperti 9 orang kusta yang sudah sembuh. 9 orang kusta. Dari 10, hanya 1 orang kusta yang datang kepada Tuhan. Yang 9-nya lari dari Tuhan. Tapi hari ini buat komitmen yang sungguh-sungguh. Saudaraku dikasih Tuhan, dengar baik-baik tema kita, bernazarlah di hadapan Tuhan. Itu menjadi kekuatan doa. Saya percaya, siapapun Anda, engkau pasti memperoleh pertolongan daripada Tuhan. Selama hati kita tetap memandang kepada Dia, meminta belas kasihan, penyerahan diri total kepada Dia. Mari buka hatimu, saya berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami belajar dari seorang ibu yang bernama Hana, istri Elkana yang mengalami kemandulan. Bertahun-tahun dia mengalami kemandulan, tetapi kami melihat Tuhan, Engkau menyingkapkan dari kebenaran firman-Mu, bagaimana Engkau Tuhan mendengar doa Hana. Tuhan ajar kami untuk selalu bertekun di dalam doa. Dan kami menyadari akhir dari seluruh jawaban doa adalah seluruh kehidupan kami, apa yang kami miliki, kami serahkan sepenuhnya kepada-Mu. Karena Engkaulah yang punya apa yang ada pada kami. Dan buatlah kami Tuhan, jamah hati kami supaya kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Sembuhkan kami yang sakit Tuhan. Oh ramata kama syata kalabalaba. Karena kami percaya Tuhan, hidup kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Ketika kami sehat, kami melayani Tuhan. Ketika kami disembuhkan, kami semua melayani Tuhan. Pulihkan juga ekonomi kami Tuhan, keuangan kami, usaha kami. Kami menyadari bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami, segala sesuatu baik uang dan harta, kami pakai, kami pergunakan untuk pekerjaan dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya tidak satu pun di antara kami yang tidak ditolong oleh Tuhan. Kalau Hana ditolong oleh Tuhan, kami semua memperoleh pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh ramata kamalaba. Secara khusus buat yang sakit, mari pegang bagianmu yang sakit. Saya berdoa pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa atau secara khusus buat yang sakit, baik benjolan-benjolan sakit kanker maupun tumor, baik sakit pergelangan kaki, pergelangan tangan, kepala yang kau pegang, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena bilur-bilur, oleh karena darah untuk penyakit mereka disembuhkan. Dan kami percaya pada hari ini kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, keselamatan terjadi di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Anda sudah mendengar episode ini dan Anda bisa terus mendukung pekerjaan Tuhan yang terus kami lakukan, yang kami kerjakan dan terus kami bergerak. Anda bisa memberikan persembahan di Bank BCA 735-004-5991, ANG Birla Pasar Meriah. Sekali lagi, di Bank BCA 735-004-5991, ANG Birla Pasar Meriah. Terima kasih semua, tetap semangat. Sampai jumpa di episode yang berikutnya. Shalom, shalom.
1: Baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Church for Everyone bersama Pastor Apius Rupang setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan pukul 18.30 bertempat di Hotel Haris Lantai M, Room GBI Samarinda, Rayon 8. Anda bisa hadir. Bagi yang sakit, Anda akan didoakan langsung oleh Pastor Apius Rupang. Untuk mendukung misi pelayanan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, Anda bisa menabur di BCA 735-004-5991, 735-004-5991, atas nama GBI R8 Samarinda. Untuk info pelayanan doa dan firman, harap menghubungi 0812-6215-5518. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stiena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Anda mengalami dan merasakan kematian rohani. Mungkin telah lama Anda memohon kepada Tuhan untuk memberi hidup rohani yang baru. Yakinlah bahwa oleh karena Tuhan itu kasih adanya, maka Ia ingin menganugerahkan hal-hal yang baik kepada Anda. Teristimewa hidup rohani seperti itu. Ia cuma menunggu sampai Anda menempuh jalan yang menuju kepada hidup yang baru itu. Hidup itu akan terbit dari pengorbanan. Hidup yang Anda peroleh ditentukan oleh besarnya pengorbanan Anda. Mulailah mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Korbankanlah waktu Anda, uang Anda, orang-orang atau perkara-perkara yang Anda cintai. Dan perhatikanlah, Anda akan mulai hidup dan dipenuhi dengan sukacita yang Tuhan ingin berikan kepada Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 9.30 WITA, ibadah 3 pukul 12 WITA, ibadah Youth pukul 17 WITA, ibadah keempat pukul 20 WITA, ibadah kelima pukul 22 WITA, Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA, dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA, ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Frontliners, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through

Atas diri sendiri. Hal listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang

0: Allah yaitu Allah yang Maha Kuasa, gemar sekali melakukan hal-hal yang besar. Akan tetapi Ia jarang bisa berbuat demikian karena kita menghalangi Dia dengan sikap kita yang menunjukkan kebesaran diri kita sendiri, ketinggian hati kita, kepercayaan pada diri sendiri, dan betapa pentingnya kita ini. Karena itu Ia berseru kepada kita, rendahkanlah dirimu, jadilah kecil dan rendah hati. Ia hanya memakai orang yang kecil, yang tidak menghalang-halangi untuk melaksanakan perbuatan-perbuatannya yang besar.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Shalom Samarinda.
1: Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Hai pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yaski, sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Masih bersama dengan Pendeta Wilson Suwanto. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
1: Saudara yang terkasih, kita akan membaca Yakobus 5 ayat 5 sampai 6. Dalam kemewahan, kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari menyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Saudara, kita sudah belajar bagaimana Yakobus menegur orang-orang kaya penindas dengan bahasa nubuat yang keras. Istilah harta membusuk, emas berkarat, upah buruh yang ditahan sampai berteriak ke telinga Tuhan semesta alam. Dan kita juga sudah belajar bahwa tidak ada satu pun ketidakadilan yang luput dari pendengaran Tuhan. Sekalipun sepenuhnya dibungkam dan tidak pernah sampai ke pengadilan manusia manapun. Nah, di dalam ayat ini, Yakobus 5 ayat yang kelima, Yakobus menggunakan suatu kalimat atau suatu ekspresi kiasan di mana dia berkata, kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Jadi bayangkan seekor sapi atau domba yang digemukkan di kandang, diberi makan sebanyak-banyaknya, dirawat dengan baik, hidup dalam kenyamanan penuh, tanpa pernah sekalipun menyadari bahwa semua kenyamanan itu sebenarnya sedang mempersiapkan dirinya untuk hari penyembelihan yang sudah ditetapkan. Semakin gemuk dia menjadi, semakin dekat sebenarnya hari itu. Tetapi ternak itu tidak pernah tahu, tidak pernah curiga, karena yang dia rasakan hanyalah kenyamanan dan kepuasan hari demi hari. Nah, istilah hari penyembelihan itu bukan istilah baru yang diciptakan Yakobus. Di dalam Yeremia, di Perjanjian Lama, ketika Nabi Yeremia berdoa kepada Tuhan tentang orang-orang fasik yang hidup makmur, ya, digunakan bahasa yang sama. Pisahkanlah mereka seperti domba sembelihan. Siapkanlah mereka untuk hari pembantaian. Nah, Yakobus dengan sengaja menggemakan bahasa nubuat Yeremia untuk menunjukkan apa yang terjadi pada orang-orang kaya penindas di zamannya ini sama persis dengan apa yang sudah lama diperingatkan oleh para nabi. Kemakmuran yang nampaknya seperti berkat, padahal sebenarnya sedang menuju penghakiman yang sudah pasti. Nah, kemewahan yang mereka nikmati terasa seperti sukses. Terasa seperti bukti bahwa hidup mereka itu berjalan dengan baik. Bahwa strategi mereka berhasil. Bahwa mereka telah mencapai apa yang mereka selama ini kejar. Tapi di balik semua rasa puas itu, mereka sedang berjalan menuju penghakiman. Persis seperti ternak yang tidak pernah tahu bahwa kenyamanannya sedang mempersiapkan hari penyembelihannya sendiri. Betapa menakutkannya, mengerikannya, menyadari bahwa perasaan yang paling nyaman dalam hidup seseorang bisa saja adalah tanda bahaya yang paling serius. Bukan tanda keberhasilan, bukan tanda sukses sama sekali. Nah, kalau kita perhatikan hubungan ayat 5 dengan ayat 4 yang sudah kita bahas, kemewahan dan foya-foya di ayat 5 ini bukan sekedar kemewahan foya-foya, ini adalah hasil dari menahan upah buruh. Kenyamanan mereka dibangun di atas penderitaan orang lain. Setiap hidangan mewah di meja mereka, setiap pakaian indah yang mereka kenakan, setiap kesenangan yang mereka nikmati, sebagiannya berasal dari upah yang seharusnya sudah dibayarkan kepada buruh yang menuai ladang mereka. Tetapi sengaja ditahan demi menambah kemewahan mereka. Nah, bayangkan ada seorang pengusaha, seorang bapak, yang demi menjaga keuntungan yang besar tetap tinggi, maka secara terorganisir, secara sistematis, menunda pembayaran kepada pemasok-pemasok kecil dan pekerja lepas yang bekerja untuknya. Bukan karena dia kesulitan uang, tapi kan dia sudah menghitung bahwa menunda pembayaran selama beberapa bulan itu memberinya bunga tambahan dari uang yang mengendap di rekeningnya. Sementara di luar kota, para pemasok kecil itu berjuang membayar sewa, membeli kebutuhan pokok, kadang harus berhutang ke tempat lain hanya untuk menutupi arus kas yang tersendat karena pembayaran yang Bapak tadi tunda. Bapak tadi sendiri menikmati liburan mewah, mobil baru, rumah yang terus direnovasi. Semua terasa seperti buah dari kerja kerasnya sendiri. Dia tidak pernah menyadari bahwa sebagian besar dari kenyamanan itu sebenarnya adalah utang yang belum dia bayar kepada orang-orang yang jerih payahnya dia manfaatkan, tanpa penghargaan yang sepadan. Ini yang Yakobus ingin kita lihat dengan jelas. Kemewahan yang dibangun di atas ketidakadilan, itu bukan hanya dosa yang berdiri sendiri. Ini kan sebuah sistem. Semakin lama sistem itu berjalan, semakin gemuk pihak yang diuntungkan, dan semakin dekat pula hari penghakiman bagi mereka yang menikmatinya, tanpa pernah mempertanyakan dari mana sebenarnya kenyamanan itu berasal. Nah, prinsip yang sama ini bekerja bukan hanya dalam skala seperti pengusaha tadi, tetapi juga berlaku dalam skala rumah tangga yang jauh lebih kecil dan lebih dekat dengan kita. Ada rumah tangga yang damai hanya karena satu pihak, biasanya misalnya istri, bahkan kadang juga anak, terus-menerus mengalah, memendam kekecewaannya dan menahan pendapatnya sendiri demi menjaga suasana tetap tenang. Kedamaian semacam ini terasa seperti berkat bagi pihak yang diuntungkan. Padahal sebenarnya itu adalah kenyamanan yang dibangun di atas penderitaan diam-diam pihak yang terus mengalah. Semakin lama pola ini berjalan, semakin besar suatu pelanggaran yang sedang terbentuk. Entah dalam bentuk pernikahan yang pada akhirnya retak, atau anak yang tumbuh dengan luka batin yang baru terlihat bertahun-tahun kemudian. Nah, di dalam ayat 6, mencapai puncaknya dengan tuduhan yang paling berat. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Istilah asli menghukum di sini adalah menjatuhkan vonis, memutuskan perkara di pengadilan. Dan istilah membunuh, yaitu pembunuhan dalam arti yang paling keras. Bukan pembunuhan lewat pisau atau senjata secara fisik. Ini pembunuhan bekerja lewat sistem, lewat pengadilan yang sudah kita singgung di ayat di pasal 2 ayat 6, lewat upaya yang ditahan sampai keluarga buruh itu kelaparan, lewat kekuasaan ekonomi yang dipakai untuk menekan orang lain sampai ke titik kehancuran. Meskipun secara hukum tertulis, tidak ada satu tindakan mereka yang secara langsung bisa dituntut sebagai kejahatan. Nah, inilah yang membuat kejahatan sistem, sistemik ini begitu licik dan begitu berbahaya. Semua kejahatan ini nampak sah di mata manusia, bahkan mungkin nampak sebagai keputusan yang wajar, praktek-praktek bisnis yang biasanya dilakukan, cara kerja yang memang begitu adanya, tidak ada hukum yang dilanggar secara tertulis. Tetapi di hadapan Tuhan, ini adalah pembunuhan. Karena hasil akhirnya sama persis dengan pembunuhan orang benar yang menderita dan mati. Entah secara harafiah karena kelaparan dan kemiskinan yang berkepanjangan, atau secara perlahan karena martabat dan kehidupannya dihancurkan sedikit demi sedikit oleh sistem yang tidak berpihak kepadanya. Nah, perhatikan detail terakhir yang sangat penting. Ia tidak dapat melawan kamu. Ini adalah pola yang sama persis dengan yang sudah kita pelajari. Keinginan yang berubah menjadi tuntutan. Pada akhirnya memakan korban orang yang tidak berdaya. Orang benar dalam ayat ini tidak melawan bukan karena dia setuju dengan ketidakadilan yang menimpanya. Dan bukan karena dia lemah secara moral. Dia tidak melawan karena dia tidak punya kuasa untuk melawan. Dia tidak punya pengacara semahal orang kaya itu. Dia tidak punya koneksi ke pengadilan. Dan tidak punya suara yang akan didengar oleh sistem yang sudah dikuasai sepenuhnya oleh mereka yang menindasnya. Tetapi ketidakberdayaannya ini bukan kekalahan akhir. Dia menantikan hakim yang sudah berdiri di ambang pintu. Seperti yang akan ditegaskan Yakobus beberapa ayat setelah bagian yang kita baca ini. Di pasal 5 ayat 9. Penghakiman manusia mungkin sudah final dan tidak bisa diganggu-gugat. Tetapi penghakiman Tuhan belum selesai. Dan dialah yang memegang kata akhir atas setiap ketidakadilan yang pernah terjadi. Saudara, gambaran tentang orang kaya yang hidup dalam kemewahan sementara orang benar menderita di sampingnya tanpa daya untuk melawan mengingatkan kita pada salah satu perumpamaan Yesus, yaitu perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Yesus menggambarkan seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Di depan pintu rumahnya tergeletak seorang pengemis bernama Lazarus, penuh borok yang sangat ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Yang mengerikan dari perumpamaan ini bukan bahwa orang kaya itu secara aktif menganiaya Lazarus. Dia bahkan mungkin tidak pernah melakukan kekerasan fisik apapun terhadap Lazarus. Yang mengerikan adalah bahwa dia melangkahinya setiap hari, keluar masuk gerbang rumahnya, tanpa pernah benar-benar melihatnya sebagai manusia yang membutuhkan pertolongan. Setelah keduanya mati, posisi mereka terbalik. Lazarus dibawa ke malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham, sementara orang kaya itu menderita di alam maut. Dan ketika dia memohon kepada Abraham untuk mengirim Lazarus untuk meredakan hausnya, jawaban Abraham sangat tegas. Sudah ada jurang yang tidak dapat diseberangi antara mereka. Nah, perumpamaan ini, kisah ini, sama seperti Yakobus 5, tidak pernah menuduh orang kaya itu melakukan kejahatan yang kelihatan. Dosanya adalah dosa kelalaian. Persis seperti 4 ayat 17. Di mana dikatakan tahu bagaimana harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya. Nah, dosa orang kaya ini adalah membiarkan Lazarus tetap di depan pintunya hari demi hari, tanpa pernah tergerak untuk menyeberangi jarak yang sebenarnya sangat dekat. Hanya beberapa langkah dari mejanya yang penuh makanan. Nah, pertanyaan yang mungkin perlu kita renungkan sekarang adalah, siapa Lazarus di depan pintu kita? Mungkin bukan pengemis yang tergeletak secara harafiah. Mungkin dia adalah asisten rumah tangga yang sudah bertahun-tahun bekerja tanpa kenaikan upah yang sepadan dengan inflasi. Mungkin dia adalah kerabat jauh yang diam-diam berjuang secara finansial yang tidak pernah kita tanyai kabarnya karena mungkin terlalu sibuk dengan urusan sendiri. Mungkin dia adalah tetangga yang kita lihat setiap hari tapi tidak pernah benar-benar kita perhatikan. Yakobus, Yesus, dalam dua bagian yang berbeda, menunjukkan, mengajarkan kebenaran yang sama. Kemewahan yang hidup berdampingan dengan penderitaan yang bisa kita lihat, tapi kita pilih untuk tidak melihatnya. Itu adalah pelanggaran yang diperhitungkan oleh Tuhan secara serius. Maka saudara sekalian, coba kalau kita mundur sejenak dan melihat gambaran besarnya. Karena dalam seluruh bagian yang sudah kita pelajari, ini menunjukkan ada dua strategi manusia yang berbeda untuk membuat hidupnya aman masa depan, tanpa melibatkan Tuhan. Misalnya yang pertama itu pedagang di pasal 4 ayat 13-17, mencoba mengamankan masa depannya lewat perencanaan yang matang dan proyeksi keuntungan yang sangat-sangat cermat. Sedangkan orang kaya di pasal 5 ayat 1-6 mencoba mengamankan masa depannya lewat timbunan harta dan penindasan terhadap sesama yang lebih lemah. Dua strategi ini kelihatannya sangat berbeda di permukaan. Satu mengandalkan kepintaran berbisnis, satu lagi mengandalkan kekuasaan ekonomi yang sudah mapan. Tetapi keduanya gagal, tanpa kecuali. Di titik yang persis sama, keduanya lupa bahwa hidup adalah uap. Masa depan tidak pernah benar-benar ada dalam genggaman manusia. Betapapun cermat rencana kita, betapapun besarnya timbunan kekayaan kita. Dan kedua orang ini sudah lupa bahwa hakim sudah berdiri di ambang pintu. Dan bahwa semua yang dibangun tanpa Tuhan, cepat atau lambat, harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Masa depan yang benar-benar aman, menurut firman Tuhan, bukanlah masa depan yang bisa kita pastikan lewat kepandaian atau kekuasaan kita. Masa depan yang benar-benar aman adalah masa depan yang diserahkan kepada Allah. Yang pasti, bukan karena kita tahu persis apa yang akan terjadi, tapi karena kita tahu persis siapa yang memegang kendali atas apa yang akan terjadi. Rasa aman orang percaya tidak terletak pada kemampuannya menguasai hari esok. Rasa aman kita sebagai orang percaya terletak pada pribadi Tuhan yang memegang hari esok di tangannya. Maka saudara sekalian, Yakobus sudah memberikan jawabannya. bahwa kalau kita tahu bagaimana harus berbuat baik, kita harus melakukannya. Kalau tidak, kata Yakobus, ia berdosa. Nah, setelah kita mendengar seluruh firman Tuhan ini, kita sudah tahu seharusnya bagaimana berbuat baik. Dalam hal waktu dan harta. Dalam soal perencanaan, kita sudah tahu bahwa jika Tuhan menghendaki, itu harus menjadi sikap yang kita yang sungguh-sungguh, sikap hati kita. Bukan sekedar kalimat basa-basi. Dalam soal harta, kita sudah tahu bahwa harta seharusnya menjadi alat kebaikan bagi sesama, bukan alat rasa aman bagi diri sendiri. Dalam soal relasi kerja, kita sudah tahu bahwa keadilan harus ditegakkan bagi setiap orang yang bekerja untuk kita. Upah yang tepat waktu, penghargaan yang tulus, kejujuran dalam setiap transaksi. Martin Luther pernah menulis bahwa kekayaan bukanlah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kekayaan menjadi allah kedua yang duduk di takhta atau di hati manusia, menggantikan tempat yang seharusnya hanya diisi oleh Allah yang sejati. Jadi, kembali kepada pertanyaan dari pasal 4. Siapa yang duduk di takhta atas waktu dan harta kita? Kita, dunia, atau Tuhan? Kalau jawabannya masih diri kita sendiri, kepandaian kita, timbunan harta kita, kepastian yang kita ciptakan sendiri, maka betapapun kokoh kelihatannya fondasi itu, dia sedang menuju keruntuhan yang pasti. Seperti emas yang berkarat dan ternak yang menuju hari penyembelihan tanpa disadarinya. Tapi kalau jawabannya adalah Tuhan, kalau rencana kita dipegang dengan tangan terbuka di hadapannya, kalau harta kita dipakai sebagai alat berkat menjadi bagi sesama, kalau setiap hari kita jalani dengan kesadaran, itu adalah pemberian, bukan hak. Maka disitulah letak keamanan sejati. Bukan hidup yang bebas dari segala ketidakpastian, karena tidak ada satu manusia pun yang benar-benar bebas dari ketidakpastian. Tapi hidup yang berpegang pada Allah yang tidak pernah berubah di tengah segala ketidakpastian yang menerpa kita. Allah yang sama, Yesus Kristus kemarin, hari ini, dan selama-lamanya tidak berubah. Yang tangannya cukup kuat untuk memegang hari esok kita, bahkan ketika kita sendiri sama sekali tidak bisa melihatnya. Maka pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kita punya rencana yang cukup matang atau apakah tabungan kita sudah cukup untuk menghadapi masa depan. Pertanyaannya menjadi, siapa yang sungguh-sungguh duduk di takhta atas waktu dan harta kita? Karena disitulah dan hanya disitulah letak masa depan yang benar-benar aman di masa depan. Bukan hidup yang bebas dari ketidakpastian, tapi hidup yang berpegang teguh pada Allah yang tidak pernah goyah, pada Yesus Kristus batu karang, sekalipun segala sesuatu di sekitar kita terus berubah.
0: Demikian tadi Voice of Yaski bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yaski, atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan, bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yaski lainnya melalui podcast Yaski di podcast.yaski.co.id. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat selalu, dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembusuwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: hukum Taurat sekalipun ia percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu orang-orang yang menolak untuk dibentuk kembali menjadi anak-anak Tuhan. Pastilah seorang anak Bapa Surgawi mengikuti putranya sebagai seorang murid yang mengikuti jalan salib. Ia bersedia menyerahkan nyawanya dan meninggalkan hal-hal yang sangat berharga baginya. Ia pun dapat bersuka cita karena pemberian-pemberian Bapa dan karena ciptaannya. Hidup sebagai anak-anak Bapa yang sejati, bebas dari hukum Taurat dan karena kasih terikat kepada cara hidup Yesus, itulah yang membahagiakan kita serta membuka pintu bagi banyak orang untuk datang ke rumah Bapa.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Designers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Singfornation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Singfornation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Singfornation, show his glory.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Atas diri sendiri. Hal listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk menjadi pribadi

bagaimana dengan hidupmu saat ini, saudaraku? Mungkin engkau berbeban berat.

Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan.

0: Kenyataan, Tuhan mendatangkan berbagai-bagai penderitaan dan salib yang menyebabkan kita bersusah hati. Agaknya hal ini bertentangan dengan kasih Allah yang selalu memperhatikan air mata kita. Jawab yang Tuhan berikan ialah, berbahagialah orang yang berduka cita. Berkat itu tersembunyi di dalam kasih terhadap salib. Cintailah salib Anda sebagai suatu karunia dari Bapa, dan kasih Anda itu akan melenyapkan kesukaran-kesukaran Anda. Rahasia kasih Bapa dan kasih Yesus akan diungkapkan kepada Anda dan akan membahagiakan Anda sekalipun Anda berduka cita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan kami. Engkau Yesus yang berkuasa, Engkau Yesus yang ajaib. Tidak ada yang mustahil

Seperti pergulat melawan seekor gorila. Kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

Designers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through

Engkau penolong hidupku, Tuhan. Kasih-Mu sungguh terbukti dan tidak pernah meninggalkanku.

Saat melewati badai, hatiku tetap percaya Tuhan bahwa Engkau selalu besertaku seumur hidupku.

tetapi hadapi dengan iman. Hot listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Oh, betapa aku akan mencintaimu. Richard Abanes menulis sebuah lagu cinta yang indah, yang dimaksudkan untuk dinyanyikan pada waktu pernikahan. Lirik bagian refrennya mengatakan, "Dan aku akan menghormatimu, aku akan menghiburmu, tinggal bersamamu selamanya. Aku akan setia kepadamu, tetap dekat denganmu, tak pernah meninggalkanmu. Aku akan tertawa bersamamu, menangis bersamamu. Kita akan menjalani kehidupan bersama, dan aku akan mencintaimu. Oh, betapa aku akan mencintaimu." Mempelai perempuan mana sih yang tidak mau mendengar calon suaminya menjanjikan cintanya dengan demikian indahnya? Menjanjikan untuk selalu mencintainya, selalu hadir baginya, menjalani pengalaman-pengalaman hidup bersamanya? Mau tidak mau saya membayangkan demikian jugalah hubungan yang Allah inginkan dengan kita masing-masing. Lebih dari apapun, Allah telah mendemonstrasikan bahwa Ia menginginkan ikatan dengan kita. Untuk apa lagi Allah menyebut dirinya Bapa kita? Atau untuk apa lagi tubuh Kristus yang terdiri dari semua orang percaya digambarkan sebagai mempelai perempuan Kristus? Ketika Yesus memanggil murid-muridnya, Alkitab mengatakan, Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai Dia. Markus pasal 3 ayat 14. Oh ya, setelahnya Ia mengutus mereka untuk berkhotbah. Namun pertama-tama Ia memanggil mereka untuk menyertai Dia. Demikianlah kita mengenal Tuhan dengan menyertai Dia. 2 orang dalam Alkitab, demikian kita diberitahu, bergaul dengan Allah, Henokh dan Nuh. Kejadian pasal 5 ayat 22 dan 24. Kejadian pasal 6 ayat 9. Pantas saja mereka demikian mengenal Dia. Kalau saja kita menghabiskan waktu berjalan dan berbicara dengan Allah, kita pun akan bertumbuh menjadi lebih seperti Dia. Kedengaran seperti pernikahan, bukan? Di mana semakin pasangan suami istri menghabiskan waktu bersama, semakin mereka tampak mirip. Berikut satu lagi renungan. Suami saya tahu, tanpa keraguan sama sekali bahwa saya mencintai dia. Namun, ia tetap ingin mendengar saya mengatakan demikian setiap harinya. Demikian juga Allah. Bagaimana kalau saudara menyanyikan suatu lagu cinta bagi Allah, di mana saudara berjanji, Aku akan menghormatimu, aku akan setia kepadamu, kita akan menjalani kehidupan bersama, dan aku akan mencintaimu. Oh, betapa aku akan mencintaimu. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Seperti pergulat melawan seekor gorila, kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

0: Kita mempunyai Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Siapa yang sanggup melawan kita kalau Tritunggal Allah di pihak kita? Tidak ada.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Doktrin Tritunggal Allah adalah salah satu ajaran dasar Alkitab, namun banyak orang yang sulit memahaminya. Apakah Anda merasa pemahaman Anda tentang Tritunggal Allah sedikit kabur? Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa Allah itu Esa, namun Alkitab juga menunjuk tiga orang sebagai Allah. Bagaimana masalah yang dinyatakan dalam dua kebenaran tersebut dapat dipecahkan? Mari kita mendengarkan Dr. Stanley menjelaskan kebenaran tentang Tritunggal Allah.
0: Saudara pendengar, sebagian ajaran dan doktrin Alkitab yang paling mendalam seringkali agak mudah dipahami. Lalu ada juga prinsip-prinsip yang tidak mudah dipahami. Bahkan ada yang sangat sulit. Bukan karena Allah mau membingungkan kita atau menjadikan pengajarannya sulit, melainkan pengajarannya sulit karena terkadang demikian menyeluruh dan rumit. Selain itu, mungkin juga kita bingung karena pikiran kita sendiri yang terbatas dan ada hal-hal tertentu yang tidak akan sepenuhnya kita pahami hingga kita masuk surga kelak. Yang jelas, Allah demikian baik sehingga Ia mau menunjukkan kebenaran firman-Nya. Sesekali kita menemukan pernyataan-pernyataan yang bersifat doktrin yang kita yakini dan kita berpikir, apa maksudnya sebenarnya? Dan mungkin salah satu doktrin yang paling sulit dipahami sebagian besar orang adalah doktrin tentang Tritunggal Allah. Kita tahu bahwa doktrin ini sulit dan misterius. Akan tetapi sangat penting kita pahami untuk memahami seperti apa Allah itu dan siapa sesungguhnya Allah itu. Judul pesan ini adalah kebenaran tentang Tritunggal Allah. Dan saya akan membahas tiga pernyataan singkat yang saya yakini difirmankan oleh Allah tentang itu. Yang pertama adalah bahwa Allah terdiri dari tiga orang, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Bukan berarti kita mempunyai tiga Allah. Allah kita tetap Esa, hanya saja fungsinya berbeda-beda. Dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu dalam ayat 3 dikatakan, berfirmanlah Allah, maka jadilah sesuatu. Demikianlah Allah Bapa mencipta. Selain Allah Bapa, Allah Putra pun terlibat dalam penciptaan. Seperti dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1-3, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Allah Bapa merencanakan penciptaan, dan Allah Putra, yaitu Yesus Kristus, aktif terlibat dalam penciptaan. Selanjutnya, dalam Kejadian 1 ayat 2 dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Demikian Allah Bapa berfirman sehingga terjadilah sesuatu. Allah Putra aktif terlibat dalam melaksanakan rencana Allah Bapa, dan Allah Roh Kudus pun terlibat mengurus penciptaan itu sendiri. Saudara pendengar, itulah sebabnya dalam Kejadian 1 ayat 26 Allah sendiri menyatakan Tritunggal Allah dalam bentuk jamak dan bukan dalam bentuk tunggal. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di dalam Kejadian 3 ayat 22 juga dikatakan, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Di dalam Kejadian 11 kita membaca kisah tentang Menara Babel, di mana setelah Allah berfirman kepada manusia dalam Kejadian 1 ayat 28, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Generasi manusia pada waktu itu memutuskan tidak melaksanakan kehendak Allah untuk memenuhi bumi, melainkan membangun sebuah menara yang tingginya sampai ke langit. Maka dalam Kejadian 11 ayat 6-7 dikatakan, dan Ia berfirman, Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Inilah baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacobalokan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah beberapa indikasi yang jelas tentang Tritunggal Allah sebagai bentuk jamak dan bukan tunggal. Dalam hal ini, ketika Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, yang dimaksudkannya sebagai kita, sama sekali tidak termasuk para malaikat, sebab yang sanggup mencipta hanyalah Allah seorang. Demikian juga ketika Allah berfirman, baiklah kita turun dan mengacobalokan di sana bahasa mereka, yang dimaksudkannya sebagai kita, sama sekali tidak termasuk para malaikat, melainkan Tritunggal Allah. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus selalu bekerja sama dalam penciptaan. Demikianlah pernyataan pertama adalah bahwa Allah terdiri dari tiga orang. Pernyataan kedua adalah bahwa masing-masing dari Tritunggal ini adalah sepenuhnya Allah, yang berarti tidak ada yang lebih benar atau melebihi dari apapun yang lain. Jemaat dalam Perjanjian Baru mengakui Allah Bapa sebagai Allah, Allah Putra sebagai Allah, dan Allah Roh Kudus pun sebagai Allah. Tidak ada indikasi lain selain daripada itu. Masing-masing dari Tritunggal ini tidak pernah berubah sifatnya, tidak pernah berubah cirinya, sebab ketiganya kekal, Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Hadir. Sebab ketiganya kekal, Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Hadir, dan tidak pernah berubah, walaupun masing-masing menjalankan fungsi yang berbeda-beda untuk membawa kehormatan dan kemuliaan bagi Tritunggal Allah. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dengan menyelamatkan sebanyak mungkin manusia dan menjadikan manusia serupa dengan gambaran Allah Putra. Mungkin ada yang bertanya, kalau ketiganya sepenuhnya Allah, jadi kepada siapa kita harus berdoa? Dalam Matius 6 ayat 19, ketika berkhotbah di bukit, Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa begini, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Dengan kata lain, Yesus sendiri mengajarkan agar kita berdoa kepada Bapa yang di surga.

Saudara pendengar, selain itu dalam Yohanes 15 ayat 16 Yesus mengatakan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu." Jadi Yesus pun terlibat dalam doa-doa kita. Dan dalam Yudas 20 dikatakan, "Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus." Sebab seperti dikatakan oleh Paulus dalam Roma 8 ayat 26, demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Tritunggal Allah, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus masing-masing aktif dalam kehidupan kita. Demikianlah pertama-tama Allah Tritunggal artinya ada tiga orang. Kedua, masing-masing dari ketiganya adalah sepenuhnya Allah. Tidak ada yang lebih dari yang lain. Dan ketiga, Allah itu Esa. Janganlah Anda bingung. Allah itu Esa walaupun ada tiga orang yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya terlibat dalam penciptaan manusia. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita turun dan mengacobalokan di sana bahasa mereka. Ketiganya terlibat dalam penebusan umat manusia. Dan ketiganya juga terlibat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketiganya mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Namun sepenuhnya Allah, tidak ada yang lebih dari yang lain. Ketika sedang mengalami masa sulit, sebagian orang kesulitan berdoa karena beranggapan bahwa Allah jauh di surga. Mereka beranggapan, mana mungkin saya memohonnya turun kemari menolong saya dengan masalah saya, kepedihan saya, beban saya, kehilangan saya, dan duka saya. Mereka hanya berharap mudah-mudahan Allah mendengar doa mereka. Mereka senantiasa hidup dalam ketidakpastian, dalam keraguan, dalam kecemasan, dalam ketakutan. Walaupun mereka sudah diselamatkan, rajin ke gereja, namun tetap saja mereka merasa tidak tentram, tidak memadai, dan sebagainya. Ada orang yang mengatakan, "Saya membaca Alkitab sesekali, saya berdoa sesekali, namun tampaknya tidak ada perubahan apa-apa dalam kehidupan saya." Salah satu alasannya adalah karena konsep Anda tentang Allah terlalu kecil. Padahal Roma 8 ayat 31 mengatakan, "Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?" Allah adalah Allah yang berdaulat di alam semesta. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Bapa yang pengasih, Putra yang pengasih, Roh yang pengasih, selalu melimpahkan kasih karunia-Nya kepada Anda, selalu melimpahkan kebaikan dan kemurahan-Nya kepada kita. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang sanggup melawan Allah yang kekal? Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Hadir, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang Maha Pengampun, Allah yang memelihara, Allah yang melindungi, Allah yang menyediakan. Siapakah di dunia ini yang sanggup melawan Allah seperti itu? Tidak ada. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus.

0: saudara pendengar, jadi coba Anda merenungkannya. Untuk apa Anda berusaha hidup dengan kekuatan Anda sendiri yang tidak berarti? Padahal Allah Tritunggal siap menolong Anda menjadi individu seperti yang Ia kehendaki, siap mencurahkan kasih-Nya yang berlimpah, yang tiada habis-habis, yang tiada terukur, yang tiada terselami, yang tiada taranya. Untuk apa Anda berusaha hidup tanpa semuanya itu? Selama Anda terus saja berusaha hidup tanpa semuanya itu, Anda tidak akan mengalami damai sejahtera. Anda tidak akan mengalami sukacita. Anda tidak akan mengalami kepuasan. Mungkin Anda mencari ke seluruh dunia. Mungkin Anda memupuk segala kekayaan di dunia. Mungkin Anda mengejar segala posisi, kuasa, ketenaran, prestise, dan popularitas di dunia. Tetapi selama Anda tidak mempunyai Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan Anda, selama Roh Kudus tidak mendiami diri Anda, selama Allah Bapa tidak memelihara Anda, Anda tidak mempunyai apa-apa. Yang maksimal Anda miliki hanyalah apa yang sanggup diciptakan daging manusia. Coba Anda memandang ke sekeliling. Betapa kacaunya dunia ini ketika manusia yang memegang kendali, yang berusaha mengurus segala urusan kehidupan. Pandanglah segala pertumpahan darah, segala kengerian, segala kesulitan, segala kesusahan, segala kepedihan, segala penderitaan, bukan saja dalam perang, melainkan dalam segala yang kita lakukan terhadap satu sama lain, dalam segala kesalahpahaman kita terhadap satu sama lain. Untuk apa berusaha menjalani kehidupan ini sendirian? Padahal Anda mempunyai Dia yang demikian mengasihi Anda, yang menghendaki yang terbaik bagi Anda, yang telah mengekspresikan kasih-Nya dengan menyalibkan anak tunggal-Nya sendiri. Bagaimana mungkin Anda menolak uluran kasih yang seperti itu? Ketahuilah bahwa Anda tidak akan pernah menemukan apa yang Anda cari dalam kehidupan ini hingga Anda pertama-tama datang kepada Yesus Kristus dan menyadari bahwa Dialah satu-satunya pengharapan Anda. Saudara pendengar, dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus sendiri mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Demikianlah Allah Tritunggal mengaturnya. Demikianlah cara Allah Tritunggal, bukan menurut saya melainkan menurut firman-Nya sendiri, yaitu menurut Dia di hadapan siapa kita masing-masing akan berdiri dan dihakimi kelak. Kalau saja Anda mau terbuka dan jujur dengan diri sendiri, Anda tidak akan pernah sanggup mengendalikan segalanya dalam kehidupan Anda. Anda tidak akan pernah puas dalam kehidupan Anda. Anda tidak akan pernah mempunyai kepastian dalam kehidupan Anda, apalagi dalam kehidupan yang akan datang. Boleh saja Anda mengatakan bahwa Anda ateis, namun suatu hari kelak, Anda akan menyesal. Anda akan menyesal bahwa Anda tidak mempunyai pengharapan diampuni, tidak mempunyai pengharapan dibangkitkan dari antara orang mati, tidak mempunyai pengharapan hidup bersama-sama Bapa di surga. Anda mungkin bertanya, lalu bagaimana caranya? Berdoalah bersama saya. Berbicaralah kepada Allah dengan penuh keyakinan akan apa yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak-Mu yang kekal. Saya percaya bahwa Ia mati menggantikan saya di kayu salib untuk melunasi segala hutang dosa saya. Saya mengaku berdosa terhadap-Mu, Bapa. Saya memohon pengampunan-Mu atas dasar apa yang telah Yesus karyakan bagi saya. Sekarang juga dengan iman saya menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan saya. Sekarang juga saya menerima pengampunan-Mu. Sekarang juga saya menerima karunia keselamatan-Mu. Dalam nama Yesus, amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Allah Tritunggal adalah lebih dari sekedar doktrin abstrak untuk direnungkan para sarjana Alkitab, melainkan suatu kebenaran yang mempengaruhi bagaimana kita memandang Allah. Charles Stanley telah mendesak Anda untuk menelaah konsep penting ini dan membiarkan kebenaran-kebenaran ini membebaskan Anda untuk melihat kuasa dan keagungan Allah yang kita layani. Pandangan kita tentang Allah seharusnya mempengaruhi cara hidup kita. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 2 sampai dengan 6 dikatakan, "Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya, bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-Nya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama adalah persembahan dari In Touch Ministry.

Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi@sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda. Anda dapat mendengarkan kembali siaran Sentuhan Hati ini dengan mengakses podcastyaski.co.id. Sekali lagi, podcast.yaski.co.id. Di sana Anda dapat mendengarkan ulang lalu membagikannya untuk berbagi berkat kepada sesama. Siaran ini terselenggara atas kerjasama In Touch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di siaran Sentuhan Hati selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda bertanya, apakah sebabnya Tuhan tidak menjawab doa saya? Ada hal-hal yang menghalang-halangi doa. Allah melihat bahwa sering kita menyalahgunakan karunia-karunia-Nya. Misalnya, kita menyalahgunakan karunia pengampunan dengan tidak mengampuni orang lain. Karenanya, kita menghalangi karunia Allah yang lain. Apabila Tuhan menjawab doa kita, pertama-tama kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita telah menghalangi doa itu? Kemudian, berusahalah menyingkirkan penghalang itu dengan berduka cita menurut kehendak Allah, mengaku dan bertobat. Maka Anda akan mengalami bahwa jalannya kini terbuka dan doa-doa Anda dapat naik kepada Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Singers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852 7321 8878. Sing for Nation, show his glory

0: Anda tidak mengetahui bagaimana Tuhan akan menyelesaikan masalah-masalah Anda. Tuhan tidak akan memberitahukan sebelumnya kepada Anda. Anda tidak perlu mengetahui bagaimana Ia akan melakukannya. Akan tetapi, satu hal yang pasti, Tuhan sebagai Bapa Anda akan menyelesaikan semua masalah Anda. Biarlah pengetahuan ini cukup bagi Anda. Pujilah kasih-Nya yang pasti akan menolong Anda, dan Anda akan terhibur.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menjadi khawatir. Dalam penerbangan baru-baru ini, saya tidak dapat menahan diri untuk melirik buku yang sedang dibaca teman duduk saya. Mata saya tertarik dengan judul babnya, Menurunkan Toleransi Stres Anda. Saya memikirkannya untuk sejenak dan kemudian tersenyum sendiri. Pada termometer stres kehidupan, bila saya memiliki toleransi stres yang rendah, maka saya akan stres hanya untuk bangun di pagi hari. Saya yakin yang dimaksudkan oleh sang penulis adalah menurunkan tingkat stres Anda. Namun, pilihan kata itu telah membuat saya tertawa kecil. Saya, misalnya, telah menerima kenyataan bahwa kehidupan saat ini bergerak cepat sehingga stres tidak dapat sepenuhnya dihindari. Namun, sekarang telah menjadi resmi. Ilmu pengetahuan telah menemukan bahwa stres akan secara fisik mempengaruhi kromosom tubuh Anda dan membuat Anda menua. Saat itu terjadi, para peneliti menemukan bahwa stres yang terus-menerus menimbulkan penyumbatan kecil pada kromosom sel yang mengatur generasi sel menjadi lebih kecil, atau telomeres, demikian mereka menyebutnya. Salah satu telomer sel menjadi terlalu pendek. Selnya berhenti membelah dirinya dan akhirnya mati. Para peneliti menemukan bahwa semakin besar orang merasakan tekanan mereka, semakin pendek telomeres mereka, dan semakin tualah sel mereka. Dan mereka yang tidak merasa hidupnya tertekan, stres tidak akan membuat mereka menua, sebanyak mereka yang mengalami stres, kata Dr. Thomas Paris, direktur proyek ini. Yang terpenting bukanlah seberapa besar tekanan itu, melainkan bagaimana Anda mengatasinya. Studi ini mengutip contoh dari kehidupan nyata orang-orang yang memasuki usia 80 dan 90 tahun dengan baik, yang telah berhasil mengatasi tekanan dengan berbagai macam cara, yaitu dengan berolahraga, dengan melakukan permainan, humor, sikap optimis, memiliki tujuan hidup, menjalin persahabatan, musik, menemukan makna hidup, dan dengan berdoa. Saat saya membaca daftar ini, saya teringat apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Filipi. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Filipi pasal 4 ayat 8-9. Ya, hubungan yang dekat dengan Tuhan adalah penangkal stres yang terbaik yang kita miliki. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Selamat datang di Kisah Sesungguhnya. Di dunia yang penuh dengan orang sehat, makmur, cantik, mudah sekali kita melupakan mereka yang tidak masuk penggambaran itu. Sepanjang zaman, banyak pria maupun wanita yang karena berbagai alasan dicampakkan oleh masyarakatnya. Entah mereka dilahirkan dalam keluarga yang salah, atau mereka datang ke dunia dengan penyakit yang melumpuhkan. Entah mereka mengambil keputusan buruk, entah kapan, sehingga seumur hidup mereka, mereka menderita dan bergantung pada orang lain. Bagi mereka yang menemukan dirinya dalam situasi seperti itu, ditelantarkan, dihindari, atau bahkan diperlakukan secara memalukan, pasti timbul pertanyaan, apakah Allah peduli kepadaku? Serial drama ini menjawab pertanyaan itu. Dengarkan Simon si penderita kusta episode yang kedua.

Ketika masih kecil, Simon menjelajah sebuah goa di selatan Yerusalem bersama teman-temannya dan tidak sengaja bersinggungan dengan seorang pria sekarat yang terinfeksi penyakit kusta yang mengerikan. Dan walaupun teman-temannya tidak terinfeksi oleh perjumpaan itu, Simon yang malang justru terinfeksi. Beberapa bulan kemudian, Simon mulai menunjukkan gejala-gejala penyakitnya dan tidak sampai setahun kemudian, ia menemukan dirinya dicap sebagai penderita kusta, dibuang ke sebuah koloni penderita kusta yang penuh dengan pria wanita yang terjangkit penyakit itu. Orang-orang yang susah hati dan menderita ini juga telah menjadi orang buangan dari masyarakat Yahudi yang terhormat. Bagi Simon, hidup tiba-tiba berubah dari masa kecil yang sehat, di rumah yang bersih, terhormat, menjadi keberadaan yang menakutkan, corok di antara lautan wajah tak bernama.

Tapi entah bagaimana, Simon bertahan hidup selama beberapa tahun pertama itu. Ia bergabung dengan sekelompok pria yang menyelinap keluar koloni penderita kusta itu pada waktu malam. Dan di bawah naungan kegelapan, orang-orang buangan yang nekat ini menyerbu rumah-rumah mencari makanan dan persediaan. Sesekali, sebagian dari mereka tertangkap. Sesekali salah seorang korban kejahatan mereka cedera atau tewas selama perampokan. Tapi karena mereka semua pembawa penyakit kusta yang ditakuti, tidak seorang pun mencari mereka, karena tidak seorang pun bersedia mengambil risiko bersinggungan dengan seorang penderita kusta hanya untuk membawanya ke pengadilan.

Demikianlah, ketika Simon mencapai usia 19 tahun, ia menemukan dirinya dalam posisi yang aneh, sebagai orang kedua dalam geng penjahat, sebab setiap tahunnya, satu, dua orang anggota yang lebih tua, takluk kepada penyakitnya, alias mati.

0: perlahan sedikit dong.
1: Kalau tidak sanggup mengimbangi, ya jangan ikutlah Hermes.
0: Kurang ajar kamu.
1: Engkau yang harus mendengarkan aku. Aku bukan lagi anak kecil ya. Dan engkau membahayakan operasi ini. Kalau engkau tidak bisa tutup mulut dan mengimbangi kami yang lain, lebih baik bagi semuanya kalau engkau pulang saja sekarang.
0: Aku tak akan menerima perintahmu, Simon.
1: Mau pungut suara, Hermes?
0: Pungut suara. Jadi sudah sejauh itu ya?
1: Begini loh, Hermes. Kita perlu bergerak cepat. Mau kerjasama tidak?
0: Kalian semua mendukung dia ya? Ya sudah kalau begitu. Dulunya kamu anak manis, Simon. Apa sih yang terjadi kepadamu?
1: Anak manis. Dulu ibuku punya anak manis, Hermes. Tapi kemudian engkau turut campur dan menghancurkan dia. Apakah aku pemuda yang keras, Hermes? Apakah aku dingin dan kejam? Engkau yang menjadikan aku demikian, tahu? Sekarang kerjakan tugasmu dan jangan lalat. Kalau tidak,
0: mau apa? Kamu mengancamku ya, Simon?
1: Mau ikut tidak?
0: Tidak.
1: Ya sudah, aku percaya engkau akan menjaga kepercayaan kami.
0: Aku tak akan berbicara kepada siapapun.
1: Ya sudah, kita berpisah ya, Hermes. Engkau akan menghilang.
0: Dan kamu tak akan pernah melihatku lagi. Aku maklum. Aku sudah tua, Simon. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan aku.
1: Ya sudah. Selamat tinggal, Hermes.

0: geng penderita kusta yang sekarang berkurang satu melanjutkan perjalanan mereka dan menyerbu sebuah rumah desa yang sepi di sebelah barat Yerusalem. Mereka rampok petani-petani malang itu sementara mereka tidur, mengambil segala yang berharga yang sanggup mereka bawa tanpa penyesalan. Mereka bekerja tanpa suara, tidak membangunkan siapapun, dan tidak meninggalkan jejak. Menjelang pertengahan pagi keesokan harinya, sebagaimana kebiasaan mereka, para pencuri ini bergerak tanpa bersuara di sekeliling koloni penderita kusta, menyelipkan jarahan terakhir mereka kepada yang lain yang mau membantu mereka berdagang atau menjual barang-barang curian mereka di pasar gelap. Makanannya mereka bagikan cuma-cuma kepada semua orang, tapi barang berharga dan uang yang dihasilkannya mereka simpan sendiri. Akibatnya, Simon tiba-tiba dihadapkan dengan perubahan dalam keberuntungan. Walaupun ia tidak mampu mengubah fakta bahwa ia seorang penderita penyakit yang menjadi cacat yang tak terobati, tetapi sebagai pemimpin baru geng ini sekarang, Simon punya keuangan seperti orang kaya. Tetapi kekayaan ini tidaklah sebanding dengan segala cedera dan perlakuan buruk yang dideritanya selama 7 tahun terakhir di tempat sengsara dan di antara orang-orang sengsara ini. Tapi toh kekayaan itu memberinya senjata di mana ia pada akhirnya mampu melawan.
1: Coba jelaskan ulang, kenapa kita harus melakukannya di siang bolong begini, Simon?
2: Sebab ini tidak bisa dilakukan di waktu malam, Demas. Kita akan membayar harganya. Dan untuk itu, sasaran kita harus sedang tidak tidur untuk menerima uang kita.
1: Tapi ini riskan sekali loh, Simon. Bagaimana kalau ia mengenali kita? Bagaimana kalau seseorang mengetahui bahwa kita menderita kusta?
2: Takkan ada yang tahu deh bahwa kita penderita kusta, Demas. Itu sebabnya aku mengajakmu. Kulitmu masih mulus, dan dengan jubah baru mahal dan sandal bersih, kamu akan tampak seperti pedagang manapun di jalanan di Yerusalem. Sedangkan aku akan menundukkan kepala dan menutupi tanganku. Aku akan pura-pura menjadi pembantumu.
1: Jadi, aku menjadi bosnya ya?
2: Hanya pura-pura, Demas. Hanya pura-pura. Ayo kita masuk ke tokonya. Kamu akan melakukan pembelian yang telah kita bahas. Lalu kita pulang. Jangan tawar-menawar ya. Minta saja batu rubi, ia sebutkan harganya, kamu bayar, kita pulang. Jangan bercakap, paham? Jangan banyak bicara, jangan menunda-nunda, jangan ada kejutan, paham?
1: Paham, tapi bagaimana aku tahu yang mana seharusnya aku beli?
2: Tidak menjadi soal. Ia akan menunjukkan beberapa contoh dan kamu akan menjawab bahwa mereka terlalu kecil. Apapun yang ia tunjukkan setelah itu, kamu beli.
1: Tidak menjadi soal yang mana aku beli.
2: Tidak.
1: Ya kalau begitu, mungkin ini tidak terlalu sulit.
2: Betul, Dimas. Bahkan kamu pun seharusnya bisa melakukan ini. Begitu kita sampai di pintu gerbang kota, apa yang akan kamu lakukan?
1: Aku akan menegakkan kepala seperti seorang pedagang bangsawan. Tapi kalau aku melihat prajurit Romawi, aku harus berhenti dan menunduk sementara mereka lewat. Tidak boleh kontak mata.
2: Bagus. Bagaimana kalau mereka menanyakan urusanmu di kota?
1: Aku akan mengatakan bahwa aku sedang dalam perjalanan menemui pedagang permata yang tinggal di gang di bawah rumah umum dekat benteng.
2: Bagus, bagus sekali. Tampil meyakinkan ya. Kita sudah hampir sampai nih.
3: Bisa ku bantu anak muda?
1: Ya, aku mau melihat batu rubi terbaik kalau tidak keberatan.
3: Hah? Rubi? Baru kemarin aku menerima kiriman batu langka dari Mesir. Dan aku percaya ada beberapa batu rubi yang sangat baik di antaranya. Sebentar ya.
1: Bagaimana lakonku, Simon?
3: Shh. Ini dia, batu-batu berharga terbaik yang mungkin kamu lihat.
1: Terlalu kecil.
3: Maaf,
1: batu-batunya terlalu kecil. Aku mencari yang jauh lebih besar.
3: Oh, begitu. Kurasa aku punya apa yang kamu cari. Permisi sebentar ya.
1: Simon.
3: Nah, kalau yang ini bagaimana?
1: Ah, jauh lebih baik. Aku mengambil yang ini deh.
3: Kamu tahu harganya?
1: Harga tidak masalah. Aku ambil yang ini.
3: Dinar Romawi.
1: Dinar emas, teman. Berapa?
3: 6 keping.
1: Baik, ayo ulurkan tanganmu. Sudah ya, batunya. Terima kasih ya. Selamat siang.
3: Terima kasih, Tuan. 6 dinar. 6. Aku kaya.
1: Iyakah itu, Simon?
2: Betul.
1: Uang kita sudah di tangannya. Tapi mungkin butuh waktu berminggu-minggu. Mungkin berbulan-bulan sebelum kita tahu apakah ia terinfeksi penyakit ini.
2: Entah ia terinfeksi atau tidak sih, tidak terlalu berpengaruh terhadap rencanaku.
1: Loh, kukira kamu yang membalas dendam kepada siapa namanya?
2: Namanya Yakubus. Kami pernah berteman ketika masih kanak-kanak. Dan betul Dimas, aku akan membalas dendam kepadanya karena ini.
1: Aku tidak mengerti. Seandainya kamu terinfeksi gara-gara dia.
2: Aku bukan tertular dia, tapi dialah yang menyeratku ke dalam. Ah, sudahlah. Pokoknya ini salah dia, dan dia harus membayarnya mahal.
1: Lalu apa rencanamu?
2: Kamu ingat batu-batu permata yang kita curi minggu lalu?
1: Maksudmu manik-manik beling berwarna itu semuanya palsu tuh?
2: Persis, dan salah satunya menyerupai batu rubi besar yang mahal.
1: Jadi kamu berencana?
2: Besok kita akan kembali dengan geng kita.
1: Geng kita? Di siang bolong? Kamu gila ya?
2: Kamu dan aku akan kembali besok. Dan geng kita akan mengikuti dari jauh. Dan, sudahlah. Aku tidak pernah menjelaskan segalanya di muka. Besok juga kamu tahu sendiri.
1: Baik, Simon.

0: Halo, apakah ada orang di sini?
1: Bisa aku bantu? Oh, kamu rupanya yang membeli batu rubi mengagumkan kemarin ya? Ada lagi yang bisa aku bantu?
0: Batu rubi mengagumkan?
1: Eh, iya kan? Batu impor dari Mesir. Aku diberitahu bahwa dulunya itu milik...
0: Pembohong.
1: Apa? Apa maksudmu?
0: Engkau mengklaim batu rubi ini berharga 6 dinar Romawi. 6 dinar emas.
1: Eh, ya, itu kan batu langka. Aku akui mungkin harganya agak kemahalan. Tapi...
0: Engkau menjual manik-manik bling tidak berharga ini. Dan berani-beraninya engkau mengklaim harganya 6 dinar.
1: Apa? Siapa orang-orang ini?
2: Bawa saja dia ke hakim, Dimas.
0: Mungkin kamu benar.
1: Tunggu. Pasti ada kesalahpahaman.
0: Tidak ada kesalahpahaman. Engkau pembohong, pencuri. Dan aku akan membawamu menghadap hakim.
1: Lepaskan cekalan kalian. Lepaskan aku.
2: Bawa dia menghadap hakim.
1: Tolong dengarkan aku. Ini kesalahan besar.
2: Engkau lah yang bersalah karena menipu tuanku.
1: Tunggu. Ini tuanmu. Kamu.
2: Engkau mengenalku, teman.
1: Kamu Simon.
2: Betul. Aku Simon. Masih ingatkah kamu terakhir kalinya melihat aku, teman? Masih ingatkah kamu bagaimana tampangku?
1: Tapi kamu... Maksudku... Dulunya kamu...
2: Katakanlah ya, Kubus, aku apa?
0: Simon, jangan keras-keras. Kamu mulai menarik perhatian.
2: Aku apa ya, Kubus? Apa?
1: Kamu penderita kusta.
3: Penderita kusta? Mundur! Mereka penderita kusta, mundur!
0: Simon, kita harus pergi dari sini.
2: Pandanglah aku baik-baik ya, Kubus. Kamu lihat wajahku, tanganku. Semua ini gara-garamu, tahu?
1: Simon! Hentikan, aku perlu bicara kepadamu.
3: Penderita kusta, tolong panggilkan imam. Awas, mereka penderita kusta.
0: Simon, nanti mereka melempar kita sampai mati loh. Kita harus pergi dari sini.
1: Simon, selama ini justru aku mencarimu. Kita perlu bicara.
2: Mencariku? Untuk apa kamu?
1: Aku kenal seseorang yang sanggup menyembuhkanmu.
2: Apa? Dasar pembohong. Semua orang tahu bahwa kusta tidak ada obatnya.
1: Simon, dengarkan aku. Aku telah berjumpa dengan seseorang yang sanggup menyembuhkanmu. Namanya adalah Yesus, seorang guru dari Nazaret.
3: Minggir! Tidak tahir! Lempari mereka. Mereka penderita kusta.
0: Simon, kita harus pergi sekarang. Mau ikut tidak?
2: Tunggu sebentar, Dimas.
0: Tidak, Simon. Kamu tidak dengar ya? Mereka mau membunuh kita kalau kita tidak pergi dari sini sekarang.
1: Simon, suruh mereka lepaskan aku. Dan ikutlah aku. Aku akan membawamu kepada sang penyembuh.
3: Mereka penderita kusta.
2: Lepaskan dia, Dimas.
1: Jalan sini, Simon. Ikuti aku.
3: Lempari mereka. Mereka penderita kusta.
2: Kita mau kemana ya, Gugus?
1: Ke Betania.
2: Betania? Aku tidak mau berlari jauh-jauh ke Betania.
1: Jangan berhenti, Simon. Jangan berhenti.

0: Yakobus, berhenti. Kita bukan anak-anak kecil lagi, Yakobus.
1: Memang. Tapi seharusnya kita sudah aman sekarang. Aku tidak mendengar siapapun yang membuntuti kita.
0: Sekarang ceritakanlah soal temanmu, penyembuh itu.
1: Dia menakjubkan. Aku belum pernah berjumpa dengan siapapun yang seperti dia. Dia seorang rabi besar yang mengajarkan agar orang saling mengasihi. Dia peduli kepada semua orang yang dia jumpai. Dia menyembuhkan siapa saja yang datang kepadanya, apapun masalahnya. Dia sanggup menyembuhkanmu, Simon.
0: Seorang rabi yang menyembuhkan siapa saja dari penyakit apa saja?
1: Betul.
0: Bagaimana kamu tahu?
1: Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, Simon. Di Jericho, aku melihat dia mencelikan seorang tua yang lahir buta. Orang tua itu sudah seumur hidup menjadi pengemis dan duduk di alun-alun kota. Tidak seorang pun memperhatikannya. Tidak seorang pun menolongnya. Tapi pada suatu hari Yesus memperhatikan dia dan berhenti
0: dan menyembuhkannya.
1: Betul. Lalu ada kejadian di Kapernaum, di mana orang membawa seorang lumpuh dengan usungan. Orang banyak berusaha mencegah mereka. Tapi
0: coba aku tebak, rabimu ini menuntut untuk melihat orang buangan lumpuh itu dan juga menyembuhkannya.
1: Betul, Simon.
0: Dan berapa bayarannya yang dia kutip untuk mujizat-mujizat itu?
1: Oh, dia sih tidak mengutip bayaran, Simon.
0: Tapi kenapa, Yakobus? Seandainya pun dia anggap menyembuhkan orang, kenapa dia mau melakukannya?
1: Dia menyembuhkan orang karena dia mengasihi mereka, Simon.
0: Mengasihi? Mengasihi? Aku tidak percaya akan kasih.
1: Tapi, Simon,
0: pandanglah aku, Yakobus. Pandanglah aku. Tidak ada kasih bagi seorang yang sepertiku. Sudah lama teman-temanku meninggalkan aku. Dan ketika orang tuaku memandang aku, bahkan mereka pun meninggalkan aku. Kasih. Ketika orang melihatku datang, mereka berbalik dan lari ketakutan. Tidak seorang pun mengasihi aku.
1: Kamu keliru, Simon. Yesus mengasihimu.
0: Oh ya? Dari mana kamu tahu, Yakobus?
1: Sebab dia sendiri mengatakan bahwa dia mengasihimu.
0: Apa? Aku tidak mengerti bagaimana.
1: Aku menceritakan kisahmu kepada Yesus, Simon.
0: Tapi kamu menceritakan kisahku kepadanya. Berarti kamu sungguh mengenal dia.
1: Betul. Aku sudah hampir 2 tahun mengenal dia, Simon. Aku telah meninggalkan usaha ayahku untuk menjadi muridnya.
0: Apa? Tapi aku melihatmu. Kan kamu menjual batu permata di toko ayahmu.
1: Betul. Sebab Yesus memberitahu aku bahwa kamu akan datang ke toko ayahku.
0: Apa? Bagaimana?
1: Dan dia memberitahu aku bahwa kamu akan datang bersamaku ke tempat ini, Simon. Katanya dia akan menjumpai kita di sini, di jalan menuju Betania.
0: Tapi
1: Yesus mengasihimu, Simon, lebih daripada yang mungkin kamu ketahui.
2: Halo, Simon.
0: Itukah?
1: Itu Yesus, Simon. Bicaralah kepadanya. Dia mau menyembuhkanmu. Kamu tinggal minta saja.
0: Bagaimana? Bagaimana engkau mengenalku?
2: Aku telah mengenalmu sejak engkau lahir, Simon.
0: Jangan dekat-dekat. Aku penderita kusta.
2: Bukan, Simon. Kamu adalah anak Bapa di sorga, dan kamu dikasihi.
1: Ayolah, Simon, mintalah kepadanya.
0: Yesus, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku.
2: Aku mau, Simon. Jadilah tahir.

Simon disembuhkan hari itu. Yesus menjamah wajahnya, dan seketika itu juga kulitnya kembali halus dan lembut. Lalu Yesus menyuruh Simon kembali ke kota dan menunjukkan dirinya kepada imam dan memberikan persembahan atas pentahirannya sebagai bukti bahwa ia sungguh telah disembuhkan. Simon berbuat apa yang Yesus perintahkan kepadanya, dan beberapa hari kemudian berita tentang kesembuhannya beredar luas ke seluruh penjuru wilayah. Tapi hari itu Simon tidak hanya disembuhkan dari penyakit mengerikan itu, ia juga disembuhkan dari kepahitan dan kebencian, dan ia disembuhkan dari luka-luka emosional yang telah bertahun-tahun membekas. Dan di hari-hari mendatang, Simon dipersatukan kembali dengan orang tuanya, disambut ke dalam kalangan para pengikut Yesus, dan yang terutama, ia perbaharui persahabatannya dengan Yakobus. Simon bukan lagi orang buangan.

Saatnya kita menanggapi firman Allah. Sebagaimana yang Simon temukan, Allah mengasihi saudara dan saya dengan kasih yang kekal. Tapi dosa-dosa kita telah memisahkan kita dari Allah. Allah yang benar dan kudus telah menyediakan jalan agar dosa-dosa kita dapat diampuni. Jalannya adalah melalui Yesus Kristus, firman Allah yang hidup sekaligus anak domba korbannya. Yesus telah mati karena dosa-dosa kita. Ia telah bangkit dari antara orang mati dan tetap hidup hingga sekarang. Ia berkuasa untuk datang ke dalam hidup kita dan mengampuni dosa-dosa dan membawakan keselamatan kekal. Pengampunan dari dosa-dosa dan hidup kekal adalah pemberian cuma-cuma dari Allah. Bukan kita yang mengupayakannya. Kita tinggal menerimanya saja sebagai anugerah. Untuk menerima pengampunan dan hidup kekal, kita harus berbalik dari dosa-dosa kita dan menaruh iman dan kepercayaan kita pada Yesus dan menerima Dia ke dalam hidup kita sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Saudara, saya akan memanjatkan doa singkat dari hati saya kepada Allah. Dengarkan doa saya dan setelah itu saya akan memimpin saudara memanjatkan doa yang sama. Ya Bapa, aku tahu bahwa aku orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosaku. Aku percaya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati dan tetap hidup hingga sekarang. Sekarang aku berbalik dari dosa-dosaku. Ku taruh iman dan kepercayaanku pada Yesus seorang untuk menjadi Juru Selamatku dan untuk mengampuni aku. Ku terima Yesus ke dalam hidupku sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan mengikut Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus karena mengasihi aku dan datang ke dalam hidupku. Amin. Sekarang ulangi doa saya dengan bersuara. Jadikan doa ini doa saudara sendiri kepada Allah. Panjatkan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Ya Bapa, aku tahu bahwa aku orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosaku. Aku percaya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati dan tetap hidup hingga sekarang. Sekarang aku berbalik dari dosa-dosaku. Ku taruh iman dan kepercayaanku pada Yesus seorang untuk menjadi Juru Selamatku dan untuk mengampuni aku. Ku terima Yesus ke dalam hidupku sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan mengikut Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus karena mengasihi aku dan datang ke dalam hidupku. Amin. Selamat datang dalam keluarga Allah. Dalam program berikutnya, kita akan belajar cara mengikut Dia dan bertumbuh sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Di episode berikutnya, kita akan mendengarkan jawaban dari pertanyaan, apakah Allah peduli kepadaku? Sampai jumpa.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Doa yang menakutkan. Terkadang saat membaca buku, ada satu kalimat yang langsung menarik perhatian Anda. Hal itu terjadi kepada saya minggu ini. Saya sedang membaca buku Jill Briscoe, The Deep Place Where Nobody Goes, Tempat Dalam Yang Tidak Terjamah. Dan kalimat yang menarik perhatian saya ada di dalam percakapan Jill dengan Allah. Apa kalimatnya? Hanya kata-kata ini. Gunakan aku. Saya berpikir itu doa yang sangat berani kepada Allah. Kalimat itu, gunakan aku. Siapa yang bisa tahu apa yang akan Allah minta dari orang yang berdoa seperti itu? Apakah saya benar-benar ingin agar Allah menggunakan saya? Namun tetap saja, ide itu sangat menarik. Apa yang akan Allah lakukan dengan hidup kita jika setiap hari kita benar-benar mempersembahkan semua bagiannya untuk digunakan sesuai keinginannya? Bagaimana jika yang kita pikirkan pada hari itu hanyalah Tuhan ambil momen ini, tenaga yang kumiliki, dan pakailah sesuai dengan kehendak-Mu? Sebenarnya, saya tidak pernah menemukan ayat di Alkitab yang memerintahkan kita agar berdoa supaya Allah menggunakan kita. Namun Alkitab memang berkata bahwa Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20. Jika kita pikirkan, bukanlah suatu kehormatan jika kita mempersembahkan diri baginya untuk digunakan? Bayangkan saja, Allah yang maha besar, yang memiliki semuanya dan tidak butuh apapun, mau menggunakan kita yang lemah dan tidak berarti bagi tujuannya yang agung? Ya, mungkin memang menakutkan bagi Anda untuk membayangkan berdoa seperti itu. Itu berarti saya tidak akan berwenang untuk menentukan apa yang terjadi dalam hidup saya. Demikian alasan Anda. Ya, itu benar, karena Allah yang akan memiliki kewenangan. Namun jangan mengira bahwa Anda akan dihapus seperti tulisan di papan tulis yang dihapus oleh seorang guru. Jika Allah menggunakan hidup Anda, Anda akan mencapai tujuan diri Anda diciptakan. Tidak ada yang mubazir, tidak ada yang sirna. Semuanya Anda dapatkan. Ya Tuhan, gunakan aku. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Kami pegang janji itu, Tuhan. Dengarkanlah doa kami.

Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, korban dengan hati yang benar. Saudara pendengar, apa arti berkorban bagi Anda? Jawaban untuk hal ini pasti beragam. Tetapi yang pasti berkorban itu menuntut sesuatu keluar dari kehidupan Anda. Biasanya apa yang kita sebut korban itu tidak enak? Korban itu selalu identik dengan rasa sakit. Tidak heran banyak orang yang tidak suka dengan kata korban atau memberi korban. Pada zaman perjanjian lama, korban itu lebih ditujukan untuk persembahan binatang. Dan tentu saja hanya orang yang kaya saja yang bisa memberikan korban. Dan orang kaya selalu memberikan dari kelebihan yang dimilikinya. Tetapi sekarang berkorban adalah memberikan segenap kehidupan kita. Salah satu contoh yang paling menarik adalah Abraham. Dia adalah orang yang sangat kaya. Tentu tidak masalah bagi dia untuk memberikan korban dalam jumlah yang banyak. Tetapi ketika Tuhan menuntut agar dia mengorbankan anaknya Ishak, maka hal itu menjadi pergumulan tersendiri bagi dia. Kalau kita katakan berkorban, itu berarti secara manusia adalah rugi. Kemungkinan yang rugi adalah uang, waktu, dan sebagainya. Namun ada kalanya tanpa kita sadari, kerugian yang sekarang bakal membawa manfaat atau keuntungan pada masa mendatang. Manusia lebih suka yang instan, jadi haruslah mengalami keuntungan saat ini, bila perlu, tidak ada kerugian sedikit pun. Saudara pendengar, korban yang kita berikan kepada Tuhan sebenarnya belum apa-apa. Kita sudah menerima korban yang terbaik dari Allah. Korban itu sudah menebus hidup kita dan membuat kita menerima hak-hak penuh sebagai manusia. Dari milik Allah yang paling berharga, Anda sudah menerima korban yang terbaik, yaitu Yesus Kristus. Melalui hal ini, Anda dan saya akan selalu ingat bahwa Allah sudah lebih dulu memberikan korban. Oleh karena itu, seharusnya sikap kita berubah terhadap pemberian korban kepada Tuhan. Korban kita bukan hanya ikhlas, tetapi juga haruslah yang terbaik, sebab Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Ini kita lakukan bukan untuk menyogok Tuhan, melainkan sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat yang telah kita terima. Pola pikir kita harus diubah, bahwa memberi korban kepada Allah bukanlah suatu kerugian, sebab semua yang kita miliki pada dasarnya adalah pemberian Tuhan kepada kita. Korban yang kita berikan kepada Tuhan akan mendatangkan banyak berkat apabila kita memberikannya dengan hati yang benar.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Harta yang sejati. Peristiwa ini terjadi di Jerman pada tahun 1141. Sang Duke of Bavaria sedang terkepung di istananya. Pengepungan itu berlangsung lama, dan akhirnya Sang Duke menawarkan diri untuk menyerah. Sang Kaisar memberikan izin kepadanya untuk meninggalkan istana itu dengan aman. Namun, istri Sang Duke tidak mempercayai bahwa Kaisar akan menepati janjinya. Karena itu, ketika Sang Kaisar datang untuk mengambil harta benda istana, sang istri mengirimkan suatu permohonan agar ada keamanan bagi dirinya dan semua wanita di dalam istana. Ia meminta agar para wanita ini dapat membawa serta barang-barang berharga mereka, sebanyak yang mereka dapat bawa. Permohonannya dikabulkan, dan pintu gerbang istana segera dibuka. Lalu keluarlah para wanita-wanita, namun mereka tidak membawa emas ataupun perhiasan. Sebaliknya, setiap mereka menggendong suami mereka di pundak mereka. Para wanita yang gagah berani ini mengetahui harta mereka yang sejati. Sang Kaisar tergugah hatinya dan menangis melihat tindakan yang luar biasa ini, dan langsung meyakinkan para wanita ini bahwa suami-suami mereka dapat turun dan keamanan serta kebebasan mereka dijamin. Sang Kaisar mengundang mereka semua ke acara pesta makan dan membuat perjanjian perdamaian dengan persyaratan yang jauh lebih dermawan dibandingkan yang ia pernah berikan sebelumnya. Sesungguhnya, pasangan kita sangatlah berharga. Raja Salomo, manusia paling bijak yang pernah hidup, berkata, sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Kidung Agung pasal 8 ayat 7. Bukankah hari ini adalah saat yang baik untuk mengatakan kepada pasangan Anda betapa Anda sangat menghargai dirinya? Jangan seperti pria yang di hari pernikahan berkata kepada istrinya bahwa ia...

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Dipanggil untuk Mengalahkan, bagian 1. Nats Alkitab dari Wahyu 21 ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Mark Batterson menulis, kita semua ingin setiap hari menjadi hari yang baik. Namun jika setiap hari adalah hari yang baik, tidak akan ada hari yang baik karena tidak akan ada hari yang buruk untuk dibandingkan dengan hari yang baik. Penyakit membantu kita menghargai kesehatan. Kegagalan membantu kita menghargai kesuksesan. Utang membantu kita menghargai kekayaan. Dan masa-masa sulit membantu kita menghargai masa-masa yang baik. Kesulitan seringkali menjadi ladang benih kesempatan karena ia memiliki cara untuk mengeluarkan yang terbaik dari diri kita. Kesulitan seringkali merupakan berkah tersembunyi. Kita memimpikan gravitasi nol. Kita membayangkan seperti apa hidup tanpa masalah atau isu atau tantangan. Namun dari perspektif biologis, gravitasi nol berbahaya bagi kesehatan Anda. Astronot yang menghabiskan waktu dalam gravitasi nol mengalami komplikasi medis yang serius. Tanpa perlawanan apapun, mereka kehilangan massa otot dan kepadatan tulang. Kita mungkin memimpikan gravitasi nol, tetapi yang sebenarnya kita butuhkan adalah dosis kesulitan yang sehat. Orang-orang yang paling sering dipakai Tuhan seringkali adalah orang yang telah mengalami banyak kesengsaraan. Ini tidak selalu apa yang ingin Anda baca, tetapi ini benar. Kesengsaraan dapat menghasilkan peningkatan kapasitas untuk melayani Tuhan. Mengapa? Karena kesengsaraan menyebabkan kita berpaling kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, mencari Tuhan, dan mengenal Tuhan dengan cara yang tidak akan kita lakukan sebelumnya. Beberapa janji Tuhan yang terbesar dalam kitab suci dimulai dengan kata-kata To him who overcomes. Alkitab mengatakan, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Daniel 11 ayat 32.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Lagi cari lagu yang pas buat nemenin harimu? Yuk dengerin Today's Tune, program yang kasih kamu rekomendasi lagu terbaik dari yang lagi hits sampai yang penuh makna. Live setiap Senin dan Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Temukan lagu yang bisa menguatkan, menginspirasi, dan menemani setiap momenmu. Dengerin Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Today's Tune, soundtrack terbaik untuk harimu.

0: Christ to the World by Media. Itulah visi Yaski, menghadirkan kasih Kristus kepada dunia melalui berbagai media.
1: Kalau kita dalam persoalan, kita bisa menenangkan diri kita sendiri, dan lewat yang ada di radio ini saya ya hidupkan.
2: Bersyukur banget ini aku dikasih radio sama teman dan aku bisa dengerin. Kalau nggak ada hotline kayaknya nggak tahu.
0: Ribuan hati telah disentuh, hidup diubahkan, dan harapan kembali tumbuh. Dengarkan kisah nyata mereka di Cerita Kasih setiap Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan YouTube Yaski TV.

0: Sahabat Yaski, kamu pengen dengerin musik rohani yang bikin hati dikuatkan, renungan yang menginspirasi, dan program-program seru yang deket dengan hidupmu?
1: Sekarang gampang banget. Cukup download aplikasi Jalur Hati di Play Store, pilih Yaski Radio, dan tada! Kamu langsung bisa nikmati siaran Yaski Radio kapan saja, di mana saja.
0: Jangan sampai ketinggalan momen berkat setiap harinya. Download sekarang juga aplikasi Jalur Hati dan temukan suara yang menguatkan hatimu. Hanya di Yaski Radio, 24 Hour Christian Program and Music. Christ to the World by

0: Christ to the World by Media. Itulah visi Yaski, menghadirkan kasih Kristus kepada dunia melalui berbagai media.
1: Kalau kita dalam persoalan, kita bisa menenangkan diri kita sendiri, dan lewat yang ada di radio ini saya ya hidupkan.
2: Bersyukur banget ini aku dikasih radio sama teman dan aku bisa dengerin. Kalau nggak ada hotline kayaknya nggak tahu.
0: Ribuan hati telah disentuh, hidup diubahkan, dan harapan kembali tumbuh. Dengarkan kisah nyata mereka di Cerita Kasih. Setiap Kamis, pukul 12 siang, waktu Indonesia Barat. Hanya di Yaski Radio, melalui aplikasi Jalur Hati dan YouTube Yaski TV.

Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Aku harus terus berusaha. Pada tahun 1980-an, Heather Reynolds bersama suaminya Patrick mendirikan yayasan yang telah menyelamatkan ribuan anak suku Zulu di Afrika Selatan. Yayasan itu mereka namai God's Golden Acre. Sebagai seniman yang bekerja di daerah bernama Deep Valley, hidup pasangan itu selamanya berubah saat seorang gadis yatim piatu Zulu mendatangi mereka untuk mencari kerja. Umur gadis itu sekitar 14 tahun, ia hamil dan lapar, tidak punya tempat tinggal. Peristiwa itu terjadi pada zaman apartheid, dan Heather tahu bahwa menampung gadis kulit hitam itu akan memicu kemarahan para tetangga mereka. Namun ia tahu bahwa mereka tidak dapat menolaknya. Begitulah awal yang sederhana dari pendirinya rumah perlindungan bagi ratusan anak yang terkena HIV/AIDS dan yang kehilangan orang tua karena penyakit itu. Saat mulai menjelajahi Deep Valley, Heather menemukan ribuan lagi anak-anak yang tinggal di gubuk-gubuk rusak, berusaha untuk merawat adik-adik mereka yang bahkan lebih kecil lagi. Beberapa di antaranya bahkan kelaparan. Sebagai wanita muda yang saat kecil menangisi bahkan kematian hewan yang kecil pun, Heather tersentuh sehingga merasa harus bertindak. Yang dimiliki oleh Heather adalah hati, kemauan, dan iman yang begitu besar kepada Allah. Selama bertahun-tahun yang berlalu sejak God's Golden Acre didirikan, Heather telah mengalami momen-momen seperti kehabisan makanan bagi anak-anaknya dan kendaraan mereka mogok sehingga tidak bisa mengantarkan suplai bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Ia pernah tidur bersama bayi-bayi yang sakit keras dan menangisi anak-anak yang meninggal di pelukannya. Namun ia tidak pernah menyerah. Setiap ia merasa lelah, Heather memalingkan pandangannya kepada slogan-slogan yang memenuhi dinding kantornya. Seperti slogan yang berkata, "Halangan adalah hal-hal menakutkan yang Anda lihat saat berpaling dari tujuan." Heather mempraktikkan perkataan Yesus, yaitu, "Tetapi hari ini, dan besok, dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku." Kitab Lukas pasal 13 ayat 33. Kiranya Allah memberi kita tekad, keteguhan, dan iman milik Heather Reynolds. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Bapa itu patut memiliki kasih kita. Kasih kita penting baginya. Ia sangat merindukan kasih kita. Berulang-ulang ia memanggil kita untuk mengasihinya. Ia berjanji bahwa ia akan mengasihi kita juga. Ia ingin mendiami hati kita. Ia ingin mengunjungi Anda apabila Anda mengasihi dia. Betapa mulia kunjungan itu. Suatu kemurahan dan kehormatan yang tak terpahami. Janganlah menyia-nyiakan kesempatan ini. Kasihilah Tuhan. Tetapi bagaimana caranya? Yesus berkata, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku." Yohanes 14 ayat 21. Ini bukanlah soal perasaan. Ini menyangkut ketaatan kepada perintah-perintahnya, teristimewa perintahnya tentang kasih. Kasih itu menutupi segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, dan tidak pemarah. Oleh sebab itu, barang siapa yang sehari-hari berusaha untuk mematuhi perintah-perintahnya, akan banyak mengalami kasih Bapa.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

tidak ada seorang pun yang begitu kuat, sehingga ia tidak pernah lemah atau jatuh. Tidak ada seorang pun yang begitu sehat, sehingga ia tidak pernah sakit. Dan tidak ada seorang pun yang begitu bijak,

Di dalam Filipi 4 ayat 13 tertulis demikian: segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku.

Mazmur 100 mengatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Malam ini, mari kita angkat suara kita, hati kita, kita hampiri tahtanya, dan kita persembahkan yang terbaik bagi Dia.

0: Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Linsala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apakah doa saja cukup? Ellie Palmier Smith melayani selama beberapa waktu sebagai seorang misionaris di Kenya. Setelah ia kembali ke Amerika, terjadi huru-hara di negara yang kini ia cintai itu. Saat kekerasan semakin merajalela, hatinya rindu untuk membantu. Namun yang bisa ia lakukan hanyalah berdoa. Dan berdoalah ia. Namun ia dihantui dengan pikiran. Yang kita bisa lakukan hanyalah berdoa. Benarkah? Hanya itukah yang bisa kita lakukan? Tanyanya kepada dirinya sendiri. Apakah itu cukup? Dalam sebuah buletin ia bertanya. Berapa sering Anda berada dalam keadaan yang sulit dan mendengar perkataan, doa itu berkuasa, atau yang bisa Anda lakukan hanyalah berdoa? Apakah kebenaran itu memberikan penghiburan? Atau apakah itu hanyalah ucapan kosong untuk memberi semangat? Ellie mencari-cari jawaban dalam Alkitabnya dan menemukan Kitab 2 Korintus 1 ayat 10-11. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami. Kemudian ia mendapat kabar dari seorang pendeta di gereja gubuk di Kiberia di tengah-tengah sebuah pasar besar di kota yang kumuh itu. Seluruh pasarnya telah terbakar. Ellie melihat gambarnya di BBC. Namun si pendeta tadi menyaksikan apa yang terjadi saat Tuhan turun tangan. Meskipun bangunannya sudah musnah, gereja yang sebenarnya, jemaatnya, masih utuh. Rumah dan seluruh harta mereka dibakar atau dijarah. Namun tak seorang pun kehilangan nyawanya. Saya mengaku bahwa saya tidak tahu bagaimana cara doa bekerja. Namun saya tahu Alkitab memerintahkan kita untuk berdoa. Dan itu sudah cukup. Sesuai perintah Allah, kita berdoa. Dan Allah kita yang maha kuasa menjawabnya. Dia telah merancang hak untuk berkomunikasi dengannya ini sedemikian rupa, sehingga kita betul-betul dapat membantu orang lain dengan doa kita. Dia menjanjikan itu dalam firman-Nya. Apakah Anda sedang mendoakan seseorang yang sangat memerlukan pertolongan Allah? Jangan berhenti. Allah akan turun tangan selagi Anda membantu dengan doa Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Tuhan menyebabkan kita mengambil keputusan. Ada sementara orang yang hatinya menjadi keras dan getir ketika hukuman Tuhan menimpa diri mereka. Tetapi ada orang lain lagi yang mengalami saat yang menentukan dalam kehidupan mereka, yaitu pukulan Tuhan mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan. Apakah yang Anda inginkan dari ajaran dan pukulan Tuhan bagi kehidupan Anda? Hasilnya berada dalam tangan Anda. Oleh sebab itu, pilihlah. Barang siapa merendahkan diri di bawah tangan Allah yang sedang menghukum, ia akan mengalami perubahan, rahmat, dan keselamatan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Gak usah nunggu lagi, segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR code di poster Synchronation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Synchronation, show his glory through you.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah adalah akuntan yang baik. Ayah saya yang melayani selama 74 tahun mulai berkhotbah selama masa-masa sulit di tahun 1930-an ketika uang sukar didapat. Saat ia menjadi pendeta suatu gereja kecil, hanya satu orang di gereja itu yang memiliki pekerjaan, dan kemudian ia dipecat. Ayah saya bercerita bahwa pada suatu hari, ia harus mengirimkan satu surat penting melalui pos, harus dikirimkan hari itu. Namun, ia tidak mempunyai 3 sen untuk membeli perangko. Pada masa itu, Anda dapat mengirimkan surat sekelas 1 seharga 3 sen. Namun ketika tukang pos datang pagi itu, ia mendapatkan satu surat dari seorang teman. Dan di antara halaman-halaman surat itu, terdapat perangko seharga 3 sen. Tidak ada satu kata pun tentangnya di dalam surat itu. Namun Tuhan telah mengetahui beberapa hari sebelumnya bahwa ia akan membutuhkan satu perangko. Dan dengan anugerahnya, ia menaruhnya di dalam hati temannya ini untuk menaruh satu perangko ke dalam amplop. Ia ingat di lain waktu saat ia membutuhkan 10 sen untuk sesuatu yang penting, hanya 10 sen saja dan ia tidak memilikinya. Kembali, satu surat datang dengan 10 sen di dalamnya. Ia senantiasa berseru, "Betapa baiknya Tuhan kepada anak-anaknya." Saya senang ia menceritakan pengalaman-pengalaman itu. Sebab hal itu mengajarkan saya bahwa Tuhan adalah akuntan yang baik. Ia mengetahui secara pasti berapa banyak yang Anda miliki dan berapa banyak yang Anda butuhkan pada saat-saat tertentu. Kitab-kitabnya selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Tidaklah mengejutkan bagi dia ketika Anda memberitahu ia tentang kebutuhan Anda. Alkitab berkata, "Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya." Matius pasal 6 ayat 8. Dan jika ia menyediakan kebutuhan anak-anaknya di masa lampau, Anda dapat yakin bahwa ia juga akan memenuhi kebutuhan mereka saat ini. Daud menulis dalam Mazmur pasal 22. "Kepadamu nenek moyang kami percaya, kepadamu mereka berseru-seru, dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya, dan mereka tidak mendapat malu." Mazmur pasal 22 ayat 4-5. Ini masih berlaku hingga saat ini. Anda mungkin berpikir, "Tuhan menjawab doa orang lain, namun saya tidak tahu apakah ia akan melakukannya bagi saya." Coba saja, sebab ia tahu apa yang Anda butuhkan sebelum Anda memintanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Allah telah berjanji akan mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan menurut kehendak-Nya. Jika kita menghendaki Tuhan mengabulkan doa kita, maka kita harus memanjatkan doa seperti itu. Tuhan Yesus memberitahukan salah satu di antaranya, yaitu berdoa dalam nama-Nya. Sebutlah nama Yesus kepada Allah Bapa. Yesus adalah Putra-Nya yang dikasihi-Nya. Nama-Nya merupakan anak kunci yang membuka hati Bapa. Izinkanlah Ia menunjukkan kepada Anda hal-hal yang dapat Anda minta dalam nama Yesus, karena hal itu sesuai dengan roh dan kehendak Yesus. Jika demikian, maka Tuhan Allah tidak dapat menolak permohonan Anda. Nama Yesus yang telah mencurahkan darah-Nya bagi kita menguasai hati Allah. Bapa tidak dapat menolak permohonan Putra-Nya. Oleh sebab itu Yesus berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikan-Nya kepadamu dalam nama-Ku. Apakah Anda memohon dengan cara ini? Jika demikian, Anda akan melihat doa-doa Anda terkabul. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa, Bapalah penghibur Anda.

Di banjir luaskan dari kawasan Jalan Kebahagiaan 94.4 Heartland FM, your family station. Shalom, selamat pagi hard listener dimanapun anda berada pagi hari ini. Nah, senang sekali saya Indra balik hadir menjumpai hard listener semuanya di Voice of Life edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Oke, jam 9 pagi nanti Halister Indra akan menemani waktu pagi anda sembari anda beraktivitas untuk bersiap-siap melangkahkan kaki anda di pagi hari ini, menjalani setiap aktivitas dan apapun yang harus anda jalani sepanjang hari ini. Oke, hingga pukul 9 pagi nanti Indra akan ngajak Halister untuk sama-sama kita sharing, sama-sama kita bisa berbagi sukacita. Dan Halister bisa gabungan kembali di 08115830944. 08115830944. Halister bisa gabungan kembali di line telepon WhatsApp, dan Halister bisa langsung gabungan hingga pukul 9 pagi nanti ya. Ya, sebelumnya apa kabar pagi hari ini? Semuanya yang diharapkan sehat dan semuanya bisa menikmati pagi hari ini dengan penuh sukacita karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan setiap berkat yang Tuhan sediakan buat kita semuanya tersedia pagi hari ini ya. Jadi gak ada alasan untuk kita bersungut-sungut, gak ada alasan untuk pagi hari ini kita bangun pagi dengan kondisi hati yang gak baik. Tapi biarlah pagi hari ini hingga sepanjang hari ini ada sukacita untuk kita semuanya. Amin ya. Dan selamat pagi buat listener yang ada di grup Komsel Harlin Samarinda. Selamat pagi semua. Selamat beraktivitas juga. Selamat menyimak Voice of Life hingga kesudahannya nanti di pukul 9 pagi. Dan Indra berharap semuanya dari grup ini juga sehat. Semuanya juga dalam penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Oke, listener, ditunggu gabungannya nanti di line telepon dan juga WhatsApp di 08115830944. Listener bisa gabungan, request lagu, dan juga sekaligus menyapa rekan-rekan anda semuanya hingga pukul 9 pagi nanti.

Alister, stay tune dulu ya. Indra bakal hadirkan untuk mengawali kebersamaan kita beberapa lagu pembuka nih. Jadi jangan kemana-mana. Alister, Indra, nanti Alister nanti di setelah beberapa lagu ini ya. Stay tune terus di jalur hati Anda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Xinian kuai le, gongxi gongxi. Mau angpaunya dong.
3: Yah, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Ya, dan Omar Indra hadirkan mengawali kebersamaan kita Halister di Voice of Life. Dan good morning, selamat pagi. Buat yang baru aja gabungan di 94.4, Indra ucapkan selamat pagi. Selamat hari Selasa untuk Anda, orang-orang yang luar biasa. Tetap semangat di hari Selasa, karena berkatnya juga luar biasa. Asik. Oke, Halister, selamat pagi. Buat yang sudah dalam perjalanan, selamat pagi ya. Indra mohon maaf, kemarin gak siaran. Jadi kemarin ada sedikit ya, ada yang harus kerjain gitulah ya. Mengerjakan sesuatu hil yang banyak halnya. Oke, pagi yang sudah di perjalanan, selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berkendara. Hati-hati di jalan, sembari Anda dengerin di radio mobil atau di headset Anda. Ini kayaknya juga perlu diperhatikan nih, kalau teman-teman lagi berkendara pakai motor, apalagi lagi jarak jauh kan biasanya pengen denger lagu gitu kan, pakai headset, pakai intercom atau apalah gitu kan. Tetap hati-hati, fokus nyetirnya sebisa mungkin tetap kedengaran lingkungan sekitar, environment-nya kedengaran gitu lah. Kalau ada klakson, ada orang-orang yang manggil, kedengaran lah. Yang di rumah, happy morning, selamat pagi. Selamat ngapa-ngapain aja pagi ini? Udah sarapan belum? Nah, ini biasanya Pak Esra nanya nih, Bang Indra sarapan apa pagi ini? Saya belum ada sarapan nih, Pak. Saya sarapannya habis ini aja. Jadi ya, Halister, selamat pagi yang sudah sarapan. Selamat menikmati santap paginya bersama orang-orang yang Anda kasih. Menunya apa nih, menu andalan? Sebenarnya perlu nggak sih ada menu andalan setiap pagi? Biasanya tambah bosen gitu ya. Karena kalau pagi sebenarnya bisa dipilah sih menunya, kuah-kuahan, kering-keringan, atau yang ringan-ringan. Nah, ini ringan-ringannya apa nih? Ya, selamat santap pagi aja ya. Pokoknya apapun yang disantap pagi ini, kiranya jadi sumber kekuatan untuk beraktivitas sepanjang hari. Yang menyimak lewat live streaming dan juga live TikTok, selamat pagi semua yang ada di halaman live TikTok Harlan Samarinda. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas untuk Anda hari ini. Ditunggu gabungannya. Untuk live Facebook, Indra masih upayakan nih, karena masih ada terkendala di jaringan. Ya, 0811-5830944, Indra masih buka untuk Halister di line telepon dan juga WhatsApp. Ada Pak Elif nih yang gabungan. Shalom Bang Indra, selamat pagi. Selamat pagi juga buat seluruh pendengar Heartland yang paling tua hingga yang paling muda. Selamat beraktivitas juga. Doa saya kiranya hari ini kita semua terus alami kebaikan, kemurahan, dan berkat-berkat yang baru dari Tuhan Yesus, dan terus alami kemenangan dalam segala hal. Amin. Ayat pilihannya di Filipi 4 ayat 13. Oke, dibaca langsung. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Lagunya Ku Menang. Terima kasih Bang Indra dari Elif Randi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati juga. Selamat pagi buat Pak Elif Randi. Tuhan berkati. Enjoy untuk hari ini.
1: Kamilah bekerja di kebun anggurmu.
0: Ya, di belakang Pak Elif, dinantikan di 0811-5830944.

Ya kita adalah orang-orang yang penuh dengan kemenangan, Halizer. Ya kita sudah dimerdekakan dari segala macam belenggu. Dan Indra percaya kemenangan ini terus ada bersama-sama kita sampai selama-lamanya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Saya Yofi dan Natasha.
1: Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice
0: Selasa 4 Agustus 2026 yang akan dibawakan oleh
1: Johan Eng dari Denpasar, Bali.
0: Selamat mendengarkan.
2: Sahabat Fresh Juice yang terkasih, saya Johan Eng dari Denpasar, Bali. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semuanya hari ini. Kembali kita membaca dan merenungkan Sabda Allah bagi kita. Hari ini gereja memberikan kita bacaan dari Matius 15 ayat 1 dan 2, dilanjutkan dengan ayat 10 sampai dengan 14. Mari kita baca, kita renungkan bersama. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah